0: Jeiso agosomera muchi nyeto return kimache kega samdatab sirutik chetililen en taikoshek taman yebetai tagewege sigetesta tul kipagenge taikibetiotab Jehova Dr. Reverend Dr. Rebecca koyob kanisetab Omgong Deliverance Church olingurwani sikoberi urechen betutab raini mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sana Reverend.
1: Ungo misingi sign gochi kutache fem. Amwege somonu wangolio isomonu wangolio ne miteni esta gurgatangwan gina mena genge. Esta gurgatangwan gina mena genge.
0: Kitabu tab esta. Angwan.
1: Angwan agenge.
0: Agenge. Esta.
1: Chubegacho. Esta.
0: Esta. Ah, yes. Wait. Tabu tabu esta. Angwan.
1: Angwan ina mena enge.
0: Kitabu tabesta angwan koitetab agenge. Eso masiret nebo betutab raini angwan agenge. Ye kamwa kitabuten esta angwan agenge kouni kole. Kole mbaragunyin kole kongoi Mordekai esta. Kole kongoi Mordekai esta. Kusom rirenetab ke elaitoria. Kole siret ye kingonai Mordekai tuguk tugul chekakoyaak. Kogerer Mordekai ngoraiki agolach kuniok agoilge agore akwa kwenutab nganaset kote en kutino erire gabe ngwanindo no aginye taitab ormarichetab laitoriat amun magichamchi chi age tugul kochut orbarichetab laitoriat kulochi kunio agibit arogenet en yaudi ak en kureretab ak karugutetab ke ak rirek ak ateyet en emet age tugul nekiit ngoliotab laitoriat ak en ngatutiet ak kosheb chechang en ichek ginuogi agorek agibwa togikab Esta ak ribikyik agomwachi inendet ngolyondo noton agiaragen mising osotietab laitoriat agiyokto ngoraik kilokyi Mordekai agikiregunen kuniok ago matach kigur anyun Esta atak ageribikab laitoriat nekikakonde laitoriat koboisyechi kwonyoton akongat inendet kwo olemi Mordekai sikobit konai kole ne niton ak amune sikoyaak kounoton kwa anyun atak olemi Mordekai akole baraa en nganaset nekimi taitab ormarichetab laitoriat akimwachi Mordekai inendet tuguk tugul chekakoyaak akobo inendet ak fedhaishek tugul chekikakoarorchi Armani kole konde ole kikonoren tugukab laitoriat akobo Yahudi kole sikebar ichek akikochi kokeny inendet ngalekab sirutik chebo ngatutiet chekimwaita en Susan kele kebar ichek sikoborchi Esta akomwachi ole teptoi akongat inendet kwo ole mi laitoriat kwo korirchi inendet akosomso en tainyin akobo bikyik.
1: Kamwa ngolyotab Jehova kole en kasarta nekibo unisie akine Esweras ko kiakotun laitoriat Esta ko Esta ko akuleitab Mordekai akikakokas Mordekai kole kokile cheng'e yauti komarech kokile cheng'e biikab emonoto chebo olimbo Susan oldab laitoriatab Asweras kobar yautik tugul ko kiakonam kokonor rabinik En oret age kokimi rabishek en kenyishek tugul chekimoe kekonor chekibarishen, chekoron komomite shida. Lakini kine kaba kwangeten loo kumwanindo, kiwa matokai konai kinuok ak oret kwenet, katikati sukote. Kikaten nengwan nerire koboto kiite. Yani ye mwanindo kirire akote. Mi katee ne kitee ne ikose ile kakwe mwanindo. Mi katee ne itee yekekas kine mwanokiri ya ituku kanyache. Yongeke komising egin kukakori motokai. Kukimwachi esta kukakisi robotu ye mwanyongo le. Kero nai ngo kukime nyone kasari kikabla historia tukopo betuseke uchu zisoru ya uti. Lakini amun jisi sole koto ndae choba ore tiene zake kechililien ilus kubota kota akwana. Mitu kukia meko gini yoto ni azisaru wende amun kikati mwa motokai. Motokai ni kukine mkukata nyonge soma na testa kukika na motokai genge moche berge ini kimuta abla historia kietu nyamukiko eshe basiti. Kona mkosi kwa riri motokai ni umame tako sungu kange tere nekiruwe kwanyi kekikiyo nyinyi. Kekikichapu masacha si kwa rungo paura abla historia. Kukika motokai mwani ndo enduku kechangiki kwa chesta ako iku chukwa paura abla historia. Kingwa kaa kaskole niko bako sisa stankos kuma ike parech. Kona mkote yanga atene uwa gerire tungwani nene. Emu kule nani kabisa mkwene tabinga na ze kote mama gengi. Oga ilagi nuoktu ugaptewe na teta apuborgele mitenja. Nuzaeta apiru gutke. Kiru gute nye kuborire gute. Lakini kima toko moche kakaigaya moto gai. Mama ikakaigaya tabu kikire kwenye kitaki kakaigaya ne. Ogi vendike ware vichi oktubul getore. Ako kivendike tai no usikuwa basi. Ogi nkoka ungana wajiko uinu ni. Wana magine sago bare gate ko e shago ni nai mo bu gi me mi on ko be ti je ti uchu ti sagwe la ni ki ga ga sa sago le jo ayum ga or gu te na giru ta ti ki ki ga lu san ya ga te la gine sa mo la lu san o gi ngo ga ba lu ko lu ba la lu san se de ti je so mo gu te ga ko e bur ga mu na ma la le ndi te Koma kule kiwa wakabla historia kulo chukwa higa wakabla historia na sete sike mkutatmu. Yegi mkukakwa iti oto ni kwa nabla historia kima tamjewe ngele mi. Koma wabeka rawe jijitare betu sotom. Asiki ina mkewa wakabla historia. Lakini kisi kweta amu kwa kista. Kiko wata abule. Kiko wata asine kwa wata tiwi. Lakini kiko kunyo chamete ndareta la historia sika. Ako mwerele ndareta mshari. Ulienji masine ta uzo siata mla historia. Ugunu nage bebe tani baba uno teta ugoni. Amune suko mwajiko uno utani. Amu kia wari moto gai. Kia wata moto gai. Aho kiite agine esa. Lakini kini urchame. Miri ila kini niri. Miri ila kini niri kinjo hobo. Mika tene ito iti nicho hobo. Yoni kire kawa ime. Kene migo bari. Kene migo kondor tuku. Pepi se tu pana go bani bani kemi kwa ni boko barimbo lakini ye ni goyi kuma ta kwa muka kwa una oto ne moto gai mungi ike njo hobo kiite kiite ji cho hobo enare ne bako ni ogi ngo ka go nyo chaman ele ima chete onda ga ga ga ta ne bako una tesa goni Oke, mwen kundang lo, kogi mwaka kwa mwen kundang lo, kwa mwen kundang lo, kwa mwen chame, mwen kundang lo, kwa wile mwato kwa la historia, wile mwoy nul chembe tunoto, mwoy nul chembe mwoy noto la historia, kike, legi tepto, ate, tabu se, legi tepto, ate, tabe tu se, chegi pa mwoto gai, kena ye legi aine, Lagi ni gaya ni motor gaya. Lagi ni gini orbi gaya ni bar big taka. An ni tu buat entere. Kopi cuttu an nai. Kunci bagi lagi bang sur lai soria asuran. Gini bang sur lai soria asuran motor gaya. Egi macam bagi cuttu ayu. Gini bagi bosi lai soria tu ni bukan dia tu ni reg. Aku lagi gaya entere motor gaya. Egi gaya bang tu buki. Egi gaya buki gaya buku lagi. Kolegi bosa kwa mukai, abu gige tane kiti. Bitu kuki muche kugiria, bitu kuki muche kugiria. Dugu ya mwe, kiria ya miche alakeka. Lakini mami chini gige kugiri, bitu kuki nyalui rin. Enda ita chombo kwa magazini, iri chichomo. Yo magazini, Yang mami negara ini, yang mami negara mahu lagi ya. Yang kiri ayat itu kerana cemaya si, kau mesti mengenai mengat, mesti mengenai kebat. Ucai tak coba diri, ucai tak coba ite, ucai tak coba ini coba. Heram kita yang tinggi, si ngam kita betul gay, si mama itu mama, si mama itu mama saya selalu, si mama itu negara lagi bayau si, tapi negi kaui, negi kasar itu kau mengenai. Kima cegar, yau ti tuh pasti. Kini kau bawa kau ni pergi itu. Bagi ini kau kau kasih aku lete stand dalam historia. Kau bawa loru gusce, nana rugusca kan dia mula tangan ini. Kau dah lusalu. Kau ni mata wen dia kita musuh mereka dia bosi. Tapi negi kau kau kasih usah kau kasih historia. Lagi negi macam ni ni suamimu. Aku ngeh coba ni angkete, aku ngeh coba ni nipun. Kamu aku nenek suamimu, negi negi boy minengwan, negi negi boy aku teri, negi negi negi teri nenek. Emburgal lo kamu bolle, kira maru ilo ibuan, negi tetapi tamu se, kira coba tetapi tuse, negi tetapi tamatai, negi ibu tamatai. Kamu na namu gigi sire. Ini sila yang kita sila yang kita ingat. Kata ni mahu coba yang berat semua yang malah lagi. Aisyah teman yang lama lagi malah dia je yang coba. Aisyah kita sila yang kita buat apa apa. Coba ini yang mahu cint di negara ini. Mahu cint kalau agui lagi negi aku mas aman mici negi barang negi punya sama dogai. Si punya tak jauh si negi aku cak muta jangan kau ini kau kau tu pernah negi kau ini kau ni. Aku gol paper, kena juga muka jangan ada lagi kata temur tuai. Amu dia saya guna ravi ini, kaki lene juga mnyai, lagi ni ane story ini. Komata kau amu kan, lagi kau kagak lagi soalnya. Orang kau kuasa kau kaki apa lagi rinca. Mami gini pun kaki asal uci, kaki asal uci emnya tak isi. Asih rinci coba gitu. Kenai coba kalau ini nenyu. Kasa nenyu pun. Kas malu tak coba. Iken monindo. Iken ring agi geri leh coba. Bagai nale kejungguan nanti. Lagi ni ni geri mula tu tak kuat jadi orang nak kama. Mungkin dah geri. Kenam geri dia bocor. Di nego nego musi sekarang. Kenam agi kata teni nende taman. Kiri weki. Macam awal bumi rela tuh jago, jauh mereka baring, jauh cina China tak cecok cecok, kami merai rela tuh jawa bumi bu, segi bayam kotje siman, segi bayam kolege bang, segi governor lebu se, segi bayam ravi ni lebe, kalau mereka baring, jauh cina
0: China tak cecok,
1: tuh malu tak coba,
0: apa
1: yang nak cina jauh
0: coba, in the name of Jesus, the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus.
1: Tommy will write him with Tavan Yogotu. I didn't tell him the Tito. Never mind that.
0: Amen.
1: Yero Matimo, Wama, Kay, Ari, Ramunong, and Guanin.
0: Amen.
1: Mamoy, Kay, Amoini Latoria, Lenu.
0: Amen.
1: Latoria, Moinu. But Tonu Latoria,
0: Amen. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, yes. Amen. Amen. Amen. Amen. In the mighty name of Jesus. Yes.
1: Atkoru enduko kegiria.
0: Yes.
1: Pati ngalalate.
0: Yes.
1: Ola jini nagenjo.
0: Yes.
1: Ola jini jowa ina.
0: Yes.
1: Pati kiwa ebuni kabali.
0: Yes.
1: Yewe chini enkai neta chesu.
0: Oh yes.
1: Yewe sota libu serio nele negiti. Amutele ligita ya. Enkai neta chesu.
0: Amen.
1: Macho asohu. Umkwe. Baba chova kwenda enso enkai neta chesu kuto. I need to tell me when the young people I took care to forget who I'm again getting.
0: Yes.
1: I thought you had to run the young and go and put it up a ten in the Togo Tati.
0: Yes.
1: You take in with Toba Gomer. You take in with Toba in the way to Tavetus.
0: Yes. Yes. In the mighty name of Jesus. Yes. Amen. Amen. Amen. Congo missing, Reverend. Congo in Kabirure Tabito Tabrain. Back to the sender. Chitana go kwa pesa, ku chitana taniguren Judith. Machege gas Judith. Kelim nyano. Judith. Ngegas Judith, kelim nyano. Judith. Judith. Judith. Judith, jamge. Imnyano. Yeah? Congratulations. Neba garoncho silingi shek 1 kay nyor chike 121,000. In busit number 1. Congratulations. Pongesi sana. Judith and Keroncho. So busit ne gonge tuechi ko number 2 and number 4. Number 2 and number 4, netinye 250,000. Awara bini kivaleta nju? 250,000. Chitone chutunguni, N25. *441#. *441#. Pugusit number 2 and number 4. Pugusit number 2 and 4. Mwagire chida di. Number 2 and number 4. *441#. *441#. *441#. *441#. Pugusit number 2 and number 4. Hiyo mawagere chi. Number 2 and 4. *441#. Number

sogi raga na blai nai chutune jitangu ne fotuan chutune en fotuano chine chutue fotuan agira ga na blai ne chesan pukusin number 4 star 441 hash chesan star 441 hash pukusin number 1 number 4 pukusin number 4 pukusin number 4

0: Kunun you are me. Ane enangeva mangotori gaska gongwanit. Kago togosit. Kurcho ho baile bunun you. Meramuchi. Maramuchi gitiongo memi goboton. Lenchin cho oba gobun. Ago tele me tubchon. Ye saw ya wanamba mye. Ye saw wanamba ya number saw naba chai. Tinga ined naba sara. Odongo. Sugo tore Jehova. Tap sida chu ya sida. Ke kagi tunim. Amun si magin gen sa yeje gele. Ele kagi tun jine pa maga wu gubinji ka ko wu ka ko tunne bage. Ibare tagi tunni nim nyan. Awge wur jeb ko met ko nyugo tore tin. Ko nyugo ikwanda mon ngoti onde ngu bo yonde ngu. E hani ko nyugo tun bo murta. Inyunga. Ibare tuka gugu gitun ko met chitage. Aku magiyani nenu, amagiyani nenu kita lagi tunci. Itinye logi, miche ameyu. Coba berire agak bi kalage. Tahu cepat malu. Yes, Pilimon.
1: Ya mana tu tenu?
0: Acha mungkin Jason.
1: Iya, kongo ikan dekau presiden dekau kurang goris, garir. Kalau kurang negori, tangga mua bongo embichon, langit enar akhir langit lebah geri cahine.
0: Yes.
1: Gua acho baca mian Yesus juga bisa. Omong mui lelengu ngalagi bunuan. Bama na ni mana ini. Acho tamu ngalalagi coba lagi tariti. Ewa senggu neut kulis muka angkat. Oh apa korame jadiru yang le taritan yang dah zaman
0: sebelumnya nama.
1: Uang jauh sangat keraja langgan.
0: Yes.
1: Lama itu harta ni anta sebab iya boleh mama na aku ngasih angka, ada kau ni anga hanya kau tun, untuk nyorban dan yang kita berenwan tu tiri, ya kami tak mama ni, ibu tu laku ni kita kira lembih ni hanya bagai mana laku kau non, banyak tinggal guru tunggu ni lembaga kerja cuma boleh tu betul ni, iya we engkau tarite munggu susi magi ni tisirai naga hari. Ari, bilmo enga mara ya abchu salama bila.
0: Kungui missing bilmo. Tha ache femelo.
2: Kabu na dusi.
0: Ache magera ablangat.
2: Aye, onge ao kungui. Ye kete si oni oni watache. Ye rei dusi.
0: Ye langat.
2: Aro deno tara mugu ina. Aro kungala ngatachi to apu alda ngatachi nwo babian. Dusi.
0: Yo.
2: Tolong tengok muka itu tapi jadi nemu tolong saya tengok muka itu tapi aku masih tengok sahaja kerja.
0: Asalnya wah agak ni langat suku tolong tak cuba. Asalnya ku tolong tak cuba matur baru agi aku kue. Entah mau kue ku tu mai tangan aku cuita. Amu aku engkau ini paman. Amu tu mungkin engkau baru rak cuba muni matu sirtain tu cuan. Matu sirtain. Asalnya beta gema, kutar itu aku coba aku biru lah. Rere mula la nyonya kan enak air kapisa Cina seret aku, macam tuai Cina seret. Agak setak sabtu kul. Tatar itu coba batu kul. Tatar itu coba aku magi nyalil. Charles, enggak amnya simba, cangge. Charles, kamnya simba, cangge. Chali senga mnya simba?
2: Chamge zuzi.
0: Chamge.
2: Kazi sige oka angeta zuzi. Eye mongen zuzi. Eye maname mongi choga kapeza. Awo namwe jitme kapeza negi matete zuzi. Mongi ni kumwa kapeza ta angite yi.
0: Yes.
2: Awe gungungun. Agi mwate gungun na ta kapeza kwa kapeza mtemene chimendo na wata chepemi. Agi mua barang aku bici aku tahu reti jadi kan, nama kan yang nampak, nama tu orang mande, orang ini cakap negi, kalau bici susu yang mungkin mua lagi, kalau nama mana cuci, kalau kita share kan, kita tak apa, mami kan susu, kongkai.

Eje, macha mwa gongoi kostoinde nyu nagagebwa Antoine kongeten saa sita agoi nguni saa tama na agenge agebeberiat na macha bogo kino une kimya chencho chencho batumun mali cho testa tuan kibagenge en koruneta bitu tabrani Gobirura kyohoba agoi yuwa kimya chene ngai netab cheizo nyibununi cheizo moramuchi ngomemi goboton

0: Sabira, cita benda gitu. Jobri, arah mutai. Jobri mutai.
1: Tinggal.
0: Woi.
1: Ini anak temun.
0: Ada bed kau ni woi.
1: Ada bed kau ni ageri, ageri no tinggal. Kongo di kamsa, kongo missing na bahasin kau juru. Jue kini coba kongo temun kago kago ngete kago kago ini kago ngete. Kau macam ni jamu ajin. Boyan dan adi woi tinggal. Ama jamu ajin boy. No alingi. กินเลยกินนั่นน่ะกินเลยได้กินเกินกินก็เลยลุ่มอยู่ลุ่มอยู่ลุ่มอยู่ก็ว่าเรียกมาจุลมาเก็บแต่ถ้าเราไปตุกเกี่ยวจอดมันนี่นายเลยมีสาวตุกเกี่ยวก็เต้แต่ใครกันเนี่ยว่ามีตุกเกี่ยวอยู่เงี้ยที่นอกจอดเต้สบายที่เจ้าจันทร์นบกอรุณิเจนบัด
0: Jobri, Jobri mutai.
1: Mana nai? Kalau nai conference kau kena bertemu.
0: Ya, agaknya salah gua agaknya betul Jobri. Garibu.
1: Lebar. Atau kau tu betul. Kamu jangan muajui orang ini. Alengji, ngah tak ibu kos, ibu kos tak iya kah singung. No, tak Kau nak sahut itu tinggal, apa kau ngah tinggal? Kau yang ngalek, kiri entah apa nuli. Hanya kau yang kau nampu kau ibu sambil cici kiri. Apa ana? Kau tu kau yang ano? Asal kau tak kena, mana kau mimin dah risik kiri kiri indeo. Kau biar aja ni kau kau jari. Ingat dengan nama mila, elaya tanah ini indes kau jari renyu tinggal. Aku begini ne. So, yang ibu ti kau tak kau kena mimin ngalek. Ibu ti ne apa nampu kau? Mau mungkin? Aku agak nyesa orang. Ayo marah isi. Baik kita marah. Okey, kita irta. Kita nu kuku kuku. Kelain itu nabi kata Israel kata kuku kuku kelain apa? Nanti jangan taro. Kau nanti bagi mau ini bermu sahul. Kau ya tu kuku hitam jono kasi. Putka tadi ini sin berkata sah. Wanya orang kau ya tu kuku kesam. Ayah kau tim bahasa ni baru bahasa ringan. Nulim bawa mak itu tinggal. Kau bini itu nulim kau ita. Ayah kau sebikir jono. Yang lain ni kau asik kau. Onge testa go uno aritan tari gi lage tuye jigaba tameri uno goita cha jogo to profesi arambe no baganis
0: ongo misen kita bendege jobre ramtai yigita testa go misen kasubi nata no babetu tabrani kasar tanata nege no galejin chutu soko embetu tabrani agira mochi nege gitu big tamane nege eye gajam ko besa big tatwan jata jaga go bitako nge guni so embetu tamane 3000 kenyan shillings ko jogo tamaja go nende ge yata yes ko gunde ge shaka yigi tenege asoko bitamo ngi nata no rubai yigita testa Wesley no bajonge no Wesley
2: Jamun aku mah.
0: Jam gak Wesley?
2: Iya, wajar ini. Jam itu tiada nama sih. Bunuh di darat tu. Anak ini naik kuan. Ini burkan ini tu. Macam macam hal dia. Ayat tiba mundur kecang. Ibu adu kecang mana? Negeri lepas tu, kau long negan. Negeri lepas tu, kau jalan mana? Yes, ma. Ini sama. Oh, darat itu amukta itu. Aku kau ni ini kini umen. Aku itu kita agen ini amukta itu berai tua tu si cok. Berai itu, kalau berai itu nak buat ni. Umbo kami bermati. Kini kami cakap amukta itu. Kau iya wira. Ini mesti capai. Kau ni ini mau. Tunggu sampai berai. Kita sudah bayar ni. Kita tu, kami ni tu sekarang tak eh. Putin no nungun, namu tungun. Aku ini butuh kapgadi. Aku ini butuh tuh mati dia kapgadi. Kau ni, izam itu kau ni, izam nama putkau tu era suka tak komik ni. Yang kerja biasan. Kalau mau komik mau ngalal, kagak nak mengerti. Kalia kagak rupanya. Oh mau berin, mau berin. Kalau mau tu kita orang main dulu, kita orang ini masih terang, ini murang. Putkau tu suka tak semua apa, untuk lemah ni. Kan ni ya, gini kan, ni kan, kan itu ni kan, ni butuh tu kan, tapi kan orang aran, tapi ni mukaan orang aran, ni kita mukaan orang aran, ni umur orang ni, itu ni.
0: Gombesan. Kas mama joi golim baje bunyo kas mama joi golim baje bunyo nam jatang soko kago bet pek tokole jata juga lisan soko soko bitam mongi na tanur bai mama joi sin baje bunyo mama joi
3: yo asa itu mani
0: jamge joi
3: Kam dah amuit tu mon,
0: apa?
3: Amuan itu kagum, kagak namun tak kacau mon. Aje, alami kagak sa.

0: 就是叫那个阿拉阿弥阿弥阿弥，
1: 光
0: 不要摸你，那娃子那个衣服喏，而且不光光不光光嘛，就会光咪给那当给哎，我那个个阿个阿娘，我妈咪给那做哎，那里节约啥嘛，干里阿弟娃娃才喜欢，哎那里就包个人喏，而且马蹄那只要加一个包个，只要这里不会搞的啦，阿伊不过马蹄那只要加阿姆瓜阿妈咪干的啦。我住两个人，你把事噻。我那意思到了，他就是公民没结婚的嘛呢。他那意思，我搞个白头人就公民嘛，那个老了，结婚啥呢？也没给大伯伯结婚啥呢？这屋那外面哎呦完了个，怎么？
1: 嗯。
0: 那么我那看那个我爹，那我母都睡着了。我老叔叔啊，叔叔哎那边大伯说嘛，我那个我爹刚刚一个听他不噻。
1: 大姐，我个爹刚不噻。Kerwe Joyce, ingat ceri deh Joyce, nampak ceri deh Joyce.
2: Ayo, tinggal call, awak tahu ceri. Hei, lelal itu negara nomor ikhyo. Unyah no tinggal, kang marah aja mungu. Kamu jadi tiangnya, leh kalau bayang bayang dah nona jadi kau kiburton. Kiburton nanya bayang dah nona kibun dah utap kata mau tinggal. Tapi kalau kau sendiri saja kalau lagi lepas taman. Jom lelai bahasa mati buat apa mana mana jangan buang ni. Bahasa pun bawa je yang ganas. Matinya isu siapa kah? Malayle mati ni aje. Jom buang kau nana lembong kentuk kaya ya punya ni kau. Nana maju buat nana legero. Pulut terbakat. Inok tapi kau ni inya ibu tamu kau bawa isek esian je buat kau risu siapa kah? Kamu bawa isek anje kau punya tinja ni barai aja si kau laja. Kau tak kau tebio. Punya kau murah kau anda kau matu kau lagi. Jom barai kau anda kau kat. Kebanyakan komersis kiliannya no bandan, aku ni kau kat dia takkan tinggal keburau sali ni no limbah tabeh, payah esok puna ni no bayman. Siapa yang nak join sengkap jeri de? Etinya tangkal mas kongoi.
1: Kongoi mising, join sengkap limbah gap jeri de. Kau sebab jadi lenggang gabung itu tujuh gerombeng gap saya mana? Kalau kalian,
3: Ciket,
1: woi, kau kau esok guna makut bikin bayi ada, makut macam ni aja, tukul. Woi, risiko kau apa tak kau tajuk atas nama bayi tak?
3: Kau ni,
1: jaga resi lagi.
3: Kau ni, ngatu tik, ngano yang kau, ngatu tik.
1: Kau
3: guna naik pasai ni lo.
1: Kau nak kau ni, ani itu sih ngalak, kau kau lagu tuiri. Aish suru
3: kata tiap biasan ni.
1: Aree rapsang jigon ni, nyonya tiap ni jaga le naish suru, jaga le pasai lagi kacam jigon ni.
3: Kata aku tiap biasan ni, dog le ini ubir boyo. Kini aku ubir boyo, ni aku lagu muang pas.
1: Kamu kalau muang, muang sih. Kalau beri gua muang, siapa tahu ini kalau kuai, gua negi tanya mula dah nyomot atau apa? Kalau kuai buat teman, lagi negu nyangka gua tesi negu aku lagi gila bahas tayu tu.
3: Ngalengapka tu gua konget ke kau tak tu kujon tu, gerek tanah kita kosta. Kau bayo,
1: kagil
3: bayo tu kau minta apa? Kagil cebio sok, kau kau hanya makan ngontai kau.
1: Luar jangan makan.
3: Eh, gua lemu asalnya ni api pilih.
1: Ada bau na.
3: Kerja on day ngoh, on day ini.
1: Langsung mau tu ni.
3: On day BS, on day CS, on day ini deputy president.
1: Awak agi muka direction kiri juga.
3: Yeah, itu kau pergi mulang orang leh ada nulis. Bergaya ini minta kau ini cebio sok nawaiji.
1: Kajam kau sebiji ke jangan buat novel dan mami ini kasih buat nak tak enggak?
3: Cebio
1: sok.
3: Ajaran.
1: Gua nerejin ni. Kalau kan erek ta, aku ime. Kita situ jitu nampun.
3: Berapa orang erek makuan ni mara?
1: Aku makuan ni.
3: Iya, erek baru beli rupiah tiada lelai nerei.
1: Ama rupiah ta, aku jitu nengi engkelil kebut cingi.
3: Lagal lepas sama kebut cingi. Maya engkelil.
1: Makasih jo. Ibu sih kita lakukan bentak beli nampun.

0: mungkin dia kan boyot mami teman tadi sama mami lah jajan. Ini lebih tu taman daraka. Oh betu ne gibuate. Tapi buat ni ni tau.
1: Betul ni nyor cinge ina. Katian nate.
0: Katian nate.
1: Kau tu nunjuk lor cinge minta kenyang. Inkando ina tenyi.
0: Yes.
1: Kita kau ini.
0: 1964 Bicara coba beri tahu kalau ni
1: Madaraka.
0: Oh, gile Madaraka deh. Kaga, masih jago tu konyol ni.
1: Tahu konyol mana? Tahu konyol ni.
0: Banyak kan. Lain usko ini aku betul sih tulu gule days. Jadi coba baca jenis begini gule imbaga. Begini, mite taban dapri dia ingat guni. Begini pola bola. Aku ini ingat ni le, bapa jadi wajar kau yang mite jaga tulu gumnya.
1: Hey man, yang baca.
0: Ada mana gigi katih, gigi katih jenis bagar beri tahu kalau ingat jenis udah mage. Magolo kotor kue. Kili jam mage kah, kuli jam mage logo, kili jam mage. Ati kita sih nampak dia tahu, kili jam mage tu kah. Among kuma jam mage tu kah, kuma mite mager nanti. So nanti ni kira betul tabran kili ni. I karena nu jam mage anggol apa kah, betul tabran.
1: Iman.
0: Kumiki tak ada tulu mnye, enggolimba aku kote mnye kau tu cik bano. Aku tak kita sedagi mua poleng enggen insiki jogi bed lagu kau apa
1: jo.
0: Iro ini kina tu nih guru mikau orang CCTV kau kari ya mau kabis aku tu tapi naku tu lagi.
1: Kalau
0: itu apa isi?
1: Kalau mau nenda si gini dek kau honor lagu ini.
0: Honor lagu ini kabis ah.
1: Kaga kau kiti kau honor lagu
0: si gini. Kalau jini kau kili amang mangi takut lagu juga polian kau buat. Ungalan lian kau boleh lian.
1: Aku kau kira teman.
0: Mungkin lagi sabu kapis aku sabu.
1: Kau kira CCTV ni mungkin mungkin betul tamu untuk tahu lain. Kau kau ngan pegoi kau nyama.
0: Yo kau kau
1: kau kau betul nyama. Aku Yesus lain ngalai cuit aku logo kemin kiri.
0: Kemin kiri no.
1: Ani logo itu mungkin teh teh ni as.
0: Kau no iman itu.
1: Kena ini logo juga lain. Kau beli untuk kerja mana? Kebel mat tu resisi. Guru itu logo. Kalau kau bunyi orang di nanti ane termati ni dia logo.
0: Aku juga nak lagi gua juta aku beli sih. Kau mesti jumpa. Jun so mana tukul guru itu sekian tahu aku tak kejar. Kena tukul cengguan entuk pagi kerja pasal tali juga iya munggu. Kau yang masih jor gue. Aku tukul kapasan kiri ni ker. Weldon makanya nak kapasan gue isi kiri korelan mau.
1: Eman, makar.
0: Kebirun. Tahu ini Weldon. Kau macam mana leh jin tiljana nyuwi na. Pejagi kau segi kibetin na. Isi itu aja biasa nak gini. Mula lesus.
1: Oh eh.
0: Kau nak gila kapka ta?
1: Oh fate.
0: Yes. Jadi soal lagi kira kira cerita. Kau tu jangan.
1: Mungkin kalau saya kasih lain.
0: Boleh sos.
1: Bayar anda ingin kau akili. Aku mahu awal pun nuli.
0: So, buat anda negara Arab kata kau ini. Aku itu ingin guna ni tak kini gua sarung cuma gua sarjaya pesan ni. Tangguna father in law napa. Napa mama ini aku cerita.
1: Kau
0: ini kau tu jangan cerita. So, kau macam saya mahu boleh.
1: Mungkin kalau saya.
0: Bagai Arab kata
1: kau. Aku itu lagu kira kira. Sekarang ini lain, kisah tu kan laku ini. Nego mite sulung gua agak sekali ini. Covid ni susut itu, nono takut covid gua agak bed kami ini. Kita makin ni orang agak agak ini bawa mukul lelai ini.
0: Jadi kisah tu kan agak besar. So kau nampak kira aku tak mungkin segi juga bendilin bawa polis. Kau bantu sekali ini macam laku kyo. Kau apa takut takkan bendilin oleh? Iye. Anggota kerja gimni, kan orang leman segini tetak lakuan ni. Lagi Milton kita sekarang kau lakuan tu cukup jauh orang tu.
1: Kau iya kapasa.
0: Irungin orang kamu. Mereka junggu ritos junggu ibet kapsal aku kuat.
1: Aku iya utiat nunggu nonton korang teman. Bukan aje bawa orang jenis yang sulit tenapa ini. Moikals. Nanti teni new tak
0: naik. New tak naik ribe.
1: Aku kiat korang ini. Kau nama lelu utiat. Kipsom mana ni nik? Jadi ya lelu tiut nu nana taruh.
0: Jawab elsi.
1: Aku kau tu kau ni gua ni gua meeting ko. Wad future number logo sih ane tangko. Aku itu ane tangko. Magui ko sih unda serikali. Rumisiet nu papi ko macam dah tini ni tahu kenya.
0: Rumisiet.
1: Aku punishable. Ngatu tuk. Anan kipchin kau kau tuk kau tan jemit ni ngatu tuk kau tan. Jawab ini tahu kenya.
0: Yes.
1: Suku asal lah. Kita kau tu lah. Aku kau kas korai ina president. Kau bar gaya ini tahu kenya si geek. Jangan mahu beli ini. Kiko minta logo ku aku tu nunda sih kan. Kau tu tuk. Sigiru tu setai ini. Yau tu kau tu setai ini gun.
0: Mijiri zaman mungkin lepas ia takam. Agam aja ni takam besar. Supaya kau tengah beri kita jadi mite. Kita mahu jadi kita jangan lagi kau bayu bayu tu ek logo. Kau ini siapa sih? Lakpen, kau ini bayu bayu tu kuliah. Mapa unik tu kuliah lakpen mungil don. Lakpen ni sih je ingin itu guru neng kebelangat. Arab guru. Iya so. Laki ni kira guna generation, nanti lagi mite tempat tu sih. Ulangi mite aku takkan kengguni. Iya orang itu lakpen itu kau already kumeje ko ngalalin kumeje ko struggle ngala lugha ya Kiswahili
1: eh
0: eh kumeje ko struggle ngala lugha ya Kiswahili inamjini una tapa pangale gamne
1: mai go bar ko lengam ko sir siginde
0: yes inamjini una tapa ngalal Kiswahili no to so already go control it from the onset coming
1: man
0: Kuke tuun kabisa.
1: Kama mi leti ni tita hii ati bwana.
0: Mago ngalali amungele mi tutu kuchinge mwa jine jita kile chikigire ngali yonda ni wehiri kijana. Magia hiki ije. Kwa muni ngu mago kase kuno tu ngele huyu lenge mwa jinda ito ngale sometimes jita kikwariye ngale kapu Kiswahili. Well done. Kimi omune so kwa yeji mungura kibabari kita kwa lenjin kwa yagina mahindiot kwa ngalal jaji. Kwa yagina jumbi ndet nien kwa ngalal jaji. Kwa yagina kiyo gile so kwa peitu raisi. Nipa ngale.
1: Eman.
0: Angguna ngilin ni wel don ngilin nguna kyaengale gap kirwa katung limba ka ge mwa ge le bas ka uni mwa ta ge shigale dong ngla pe
1: emon
0: lagnu ku mitetu ku kala jema ku mwajini ku sir amu uyo lege mwajin da jo
1: express ni lu ga ta
0: ge express an ngilin ge mangal yot ki sisiti san nguti te u ko sijita ku le katu ni ku ge mwajita ku le ge kasar ta ge ni ka kasar ta ga sul don ga ta mwajini ge sai ku sabit nagararan na mabitu shek kilion chaka wala gis petu shek ka te bog katung guna ma ge mitet ngale gap ka petu top sabit Katakan guna ikut sih pik rirge engkita ke? Katakan guna gigi istilah ke ngalek jugilin gak pernah kita rutwa ke torci? Katakan guna gigi istilah ke ngalek jugilin mago meeting nama mama? Apa belgita ke? Kasapus guna aku walej ngalek jodoh jigo buka. Laki ni kamu ya aje kepeng guna agdesturi agitabi loka ketep teguna on the status quo. Aje mereka sok mau jita ke? Kunigiri lagi umisan gigi kabisa.
1: In leka ke tip ten guna kibo freedom log
0: ni nata mane well done madan ge mi tei ago dengan ando lagu ke une kita mau insist ni anale eye ndamnye ikut missing big abur kita apa lenjin ge ngonal jine cita lu gaida ye lewari ku kungge mu aja ngal jago kasih dan jeb suku isu na ge ngonal jela ngu itu lak ke mi ngonal jela missing ge ngonal jeng geresa aku nama jeng ngonal jeng geresa sinyu beli malu mi jot kamet
1: eman
0: Kalau lagi nyagi suman aja gue suman mata tang. Unu gue tu tunggu kita serga lagu lasar lagi. Arang gue tiada jilat gue tunggu gue menyentuh ugal gue menyentuh. Aku gue punu kaki ngalal jam gue tiada. Kita gue kini kaya lewat. Kita gue ngalal jito. Gue ngalal jito gue tiada kiri gue jenin tiski.
1: Kira ti?
0: Ira ting gue.
1: So gue nyonya jita.
0: So gue nyonya jita.
1: Gue sih lain itu.
0: Amu gue tu megi tu gue ngalal gue suai. Lagi nyaskis ngalal jatuh jatuh jauh belum gini gue ngalal jengku gue numpa mita orang tak ngingin ngalal day. Aku macam yang mana? Macam yang makan besar gelir. Entah mite, oleh tak mite, oleh kita gelir. Di tata iye. Engkau kuni.
1: Kita kau segi.
0: Kita kau segi.
1: Kita kau lagu.
0: Kita kau lagu.
1: Aku entah ni semina nampai ini. Kau ager sugur. Kiu makan tiap yang ngalor jelah aku.
0: Yes.
1: Tak kuni. Agak jeng bi kece. Macam kage gur gora gelir. Apa anggur lekuk. Cuma kau ngalor jengke. Kau ibin dengan anggora.
0: Ibin dengan gaya itu gora.
1: Ibin dengan anggora. Kau ngem main gora kau sir. Kau itu cipta kau ya.
0: Aku lejar naik ju, iya ju.
1: Kau main BKC.
0: Kau nyuruh cita kita training nak korang nak korang. Aku ya tahu orang melayang yang ke. Aku lejar macam yang yang topik. Dari ni bawa angguna angguna kita education. Kita macam yang intent selebas tool.
1: Iman.
0: Aku mon topik. Negeri pura sense of humor. Tapi nanti aku mesti negi jangan negi jam ke semua ni college. Aku university. Negeri pura communication skills. Kutakina deb sense of humor aku takina ku mito utane git asung kulen ko wati to rire jita ke
1: ko tinye rire ke ne pa chita ke lele ko tai ko tep kule ko ge itune
0: ne ko binadamu ne ga tuwa yo windi yo jini gini ko ge manisa ne ko sa bi top jita ko mi gumu koksi ya ka ko si jita kulen baga belum ni ka sagi jama kapsa kile no asai batiam asai gogo no ngulin bor nyaga kapsa ka ko ya ka ko kapsa ko kile ngarubu gargi
1: go
0: guri ma garubu gargi ke jan ka ki jam ke pure ka besa
1: Lakini sikuwa
0: Engai nae
1: Lele piga lage gengeni Ngo kake
0: Ego ego ego Mga guna toki gengeni Lakini ngulim baso yin
1: Kukumwa
0: Kukumwa
1: Kukai nana potegis
0: Magite shiti Enjitare mejite shiti Kwa kewej Lakini ningwa kumwa Kili ngaribu gogo Karibu batiem Kito aje Kamu kwa kwehet Lakini weldon Kui giri la sabita Bjita ko precious Sabus kwa jita Enge mwana Kwa kisich Agwe tungale let Mamakat kau jitu kot kotil sabit ni. Uya kau kibet lagu kau mengi jangan naga bel ma.
1: Iye kong manit kapesan.
0: Kau ngapun ni jita aga kotor agro tu jita aga.
1: Aku
0: jatuh jago korar ni.
1: Kau kira lagu itu tu kapesan tu mana lagu kamu? Je kau kau placein guna ni na. Kau kau placein tu te. Kilen scene of crime.
0: Scene of crime.
1: So kau lagu itu tu iye kira kapesan gengen tiu insasita. Sahilan wagi mo iye kira lagi apa angan lagu. Iye agit kau pagoran kau kaya isave koran kau pagu giriu. Kau kau ikse kau lalu numas tisek pagak yungke mandoi. So iye kira lagi
0: kaya
1: iteng kita netu magai iye kira.
0: Iye, kalau jeng lecet tu cukup orang. Wildo, hamba jadi sokong betul kita setan betul tapran. Agar kita jalan kitab kasih kitab buat yang le juta kau sukiya kita cuma nak buat yang le rob tanu karubun lebih nairob begap sah.
1: Karubun ganas set.
0: Karubun lebih ganas set nata nuna pan nairob begap sah karubun.
1: Aku tengok. Aku karubun kau tilili metuir. Nenyo urtai ne ne gera pu yue te noran. Walat te met kapesa. Aku gay titain kora. Mau yang gay titian mite koran karubun ala punuan. Nebu ikut nontan kau aku Thagera of Taugi Mamuga late talk of the way go lim baga, Babo Munyan Casarata dog, no go batta lakini, inge late talk or as go toilet in Gagabati in Oretaganga and Aquage, let us a tag will so she in old dagger could meet in Jagese, Legia Tacho by me, Sini, Shore in the row, Isore in the row, eating in the row, Gosor Wagen,
0: Unota,
1: Gichun Junko, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Yagi ini aku tu mesti kira untuk nyuruh logo ekimite kasih disyakir. Akhirnya ni aku mite kini kegurih PS system. PS system ni aku abu hati lagi volume baga. Kiri volume baga. Okay. Abu hati ni tak berani. Nanti nengai aku ini nafas. Nanti macam aku ini kegurih ni. Tapi kita boleh jinim. Amin jeli juga PS system. Nanti mite. Aku analim mite jitu tak apa sahaja. Kau macam kit engkau yang kasar tanah gue. PS system number 175,000 Kenyan shillings. Aku PS system ni gay bun. Aku yule mite. Kasat tenaga isikki, kau ingin itu isikki agut mesingi nyoro. Na fasen bapi sistem ini, agun ini takam mau, osok bihiti jitu soko, embi tu tabrane. Namun jika besoko tuai, engguare na tenaga rarane. Aku gina tenamu jaya ingu, amu jika aljige PS system engi guni. Jika tu kul na tenaga maji tewal sabing kabesan. PS system ini nyoro, embi tu tabrane. Kau gitu guni, kasok ingin ingu guni gelen. Hey, anum, kita nyerane guare takut tep kule, kita nyerane ngeluan. Kau jika ayole, kau ingin na tenaga gega sum embi tu tabrane. Kau tarat engut mesingi kamu tuai detak. Kau ini takam maji kabesan. Endakai saya kikirkan jatuh jemita dah. Endakai saya kanguan. Akhirnya kapsa lagi jom mungkin le PS system ni kaya. Tapi tengkiya kat tukul. Aku ni koi itil juga kita tiga ti seksu mungkin cenege. Ami jauh aku ni berani tu. Nota negara orang kebesar. Idalun kita *274#. *274#. Aku seki PS system. PS system ni kita tinggal. Kita ni kubata generator. Kita ni kubata. Tinda ora ikut tinjau aja na batu 100 meters tinda microphones angman agi ikut tinda ora warrant ya na warrant dawin ikut tinjau dawin ikut ko kocak cakia na konge magi ki walun ki gune naga nata nombia so kita nama je ame je jutu soko engi gune kengalali agun ni ko nafas nata nombia jitu kol kita makat kita yai ko itil tiket isya kita somo kita nege itil tiket isya somo dialing kita *274#. *274#. Agi seki mpe tutabrani inyuru PS system ini enkasubu inata nabwa pe tutabrani *274#. *274#. Agi seki bora indo nata ninege kakwa ya tak soko enkitukul mpe tutabrani inyege kitiungon amebe hijutu soko ya hika soko tumising ili chujita soko kumele o angao genye ya hiki nyigo indi jitaka bora inoto. Agus PS system ini kalau guna kita cukup pakai engkau rok, kita rok dengan nota ni macam ni. Agak PS system ini, kalau jengki nama kita cek, kita lihat kita cek semua kita lihat kita ini tahu. Agi kita nota ni boy, agi kita nota ni pasal semua kemarin ni rukut mesin nota ni kita tu non ignore juga berani dah. Nota ni boy seki PS system ini engkau tu tabrani kita setai. *274#. *274#. Yes, agir already dekat besar. Kaga ya tak ni, tak betul tabrani. Agak aku jut pixel ko, agir bih kau tu juga aku jut so already. Lagi ni aku tulis tiket agengke. Kali jin tiket siapa jin tulis niu? Kau tiket siapa yang ni? Engkau agir cita nanti aku jut so agengke mau nengiu. Cita negure Andrew. Andrew kau tulis tiket agengke. Koske kau tulis tiket agengke. Celangat kau tulis tiket agengke. Cep kurir. Nombor 07. Nombor 0715. Agir kau tulis tiket agengke. Stella Cemutai kau tulis tiket agengke. Juta aku bicara tu juga aku tulis tiket agengke. Bana well done. Abu ninge logo PS system.
1: Iman.
0: Nada tati bayi sih gulimba. Olimba area.
1: Tu bi canggih ngalah.
0: Yami tayi gorta. Yami tene.
1: Kibar asai nengah.
0: Kau ingin ngaku gurin. Erga kita guna nanti tentang kenan deh bana lagi nya. Kau jitu guna nanti tak kau kenan deh nunggu membeli tabran aku PS system. Aku PS system nunggu strong kabesar.
1: Iman.
0: Tentang kau raspi kai. Nek cakap hati oleh raspi kai tagengke. Angkau malari nyu. Aku saksi aku beber tanah. Aku tindak ini, aku tindak orang mix side. So, ini adalah cerita nanti sekini betul tabrane. Yes, kakak muka big, akhirnya big old trade, big 20. Jika aku tul, tiket itu agen, agen, agen, agen. Kakak muka kalau sisi CPS sistem ini betul tabrane, kau itu tiket itu seksu mungkin jenenge. yaitu tiga disek semugi imui tiga cungnya tiga komar aku gini nata nge ni nyurcini ke boranda nba nyurcige PSS tapi meti siri tiga disek semug embe tu tabrani agar jita ngure faith faith kui jita number one itu juga tiga tit nata nbaing embe tu tabrani faith kuba number ngung 07 23 aku beki 725 agira got mesela lenye na tanaga itel yego I jab jabitu sel sibitel tiketet na tanaba aing mp tu tabran
1: tiketet kubun star 274
0: yes star 274 hash
1: star 274
0: yes star 274 hash kagi go mp tu tabran ni chutu na fasene agi nyor chege ps system yegi tsa tai en collab studio yagu shine go logo ke miten ga seti shek dage ga shek angman git chenege yegi tsa tai en collab studio sogo bit kero ngi na tanarobe English studio dia kasih itu nonton about the standard kain yang butuh manmale.
1: Adanya kasih itu nonton about daily nation kain yang on call down bar.
0: Aku baru kita kasih itu well done. Agar kagum agil 10.7 billion dosis pasal. Juta aku kagum agil ibuat dosis. Story nak buat dosis. Kali what began as a 730 million property transaction in 2011 has spiraled into a staggering 10.7 billion legal war that now threatens the future of Nairobi's landmark 14 Riverside Complex. After losing multiple rounds in the High Court, Court of Appeal and the Supreme Court, Cape Holdings remain locked in the relentless fight against Synergy Industrial Credit over an arbitral award that ballooned through years of litigation and compound interest. The dispute has spawned action, attempts, claims of unjust enrichment, banking battles, and accusation of abuse of court process. Well done. About yale katinga again ngore kimite englob Nairobi. Nathan Gigo testa kutu mesen kolanje kundo para kungeteke millionishek. Pagal tisa pag sumugi ako inguna gengalali kumite billion taman kainu chesap. So igere le nita kutu mesen gojige aror. Kasiti ni kasiti para kutu kasiti ni wara well done ko gende gole battle for ODM strongholds. Nathan Gigo ODM leader Oburu Oginga and Edwin Sivona and their functions in a show of might to consolidate their support. Kwa mpitu tabamote kwa mita kebeberta nata nabu kambani kebeberta nabu linda mwananchi kumita kebeberta nabu nyansa nata
1: Linda Ground
0: nata nindojin Oburu Odinga mparaguta wakandwe kala kipa ODM kiri lakwa bingiche tapke kala itukul kimichi kine ure power
1: kumaye power
0: kala wajani kukuro Oburu nataka power
1: kala we want the power
0: iye nataka power
1: Ago meeting logo ek meeting in Prago Trumova City Trumova Daily Nation Sierra Rugule Defiance Kenya US push ahead with Ebola quarantine facility despite court order. Agmagele tesetai imita Kenya hagemite noten bo America go kwegi tagetu no bo gir kule kapite quarantine center enimita Kenya matenogo te kogongo ntileta kawkiro gaiche bo imita Kenya no bago tonon tetutiga laktugula ran kotau neten bo quarantine center negi tabonen pi kyotan chiginyor chen myandan bo Ebola en imontne gaiche bo Africa kongansi chibo ta imita noten bo Congo age montene garlag ago kamal boy karachi mintenen kase tineton kole Ebola deal outreach agmagele secret deployment en logo ke chekamwa kase titnotan bo Daily Nation ko kamagele koimuche kuripoten ko tenbole ta ta logo yek no CNN ole koimuche koita bikiotan chibo emita ba America en petu tenotan bo chumamos like be airbase riotan ko Kambit nonton by Cheshi, Shiba Laikipia, in Emitab Kenya, Kumuntati Pike, Chotan, Shibunu Emitab America, Shito Quarantine Center, Notan Ne Koko Chiki, Mit Notan by America, Gurgule, Hagito, Emitab Kenya, Subita, Kenya, Nagashilan, Pike, Shiba Emingin, Chekibo Tina, Ko Gaginyo Shim, Yonder Notan by Ebola, Ago Logo Yuchutan, Ko Kamara City, Notan by Daily, Gule. Koi muche kota ableta eta blogo ek number CNN korboten kule koite personnel anana official chotan jibo initin ba America en petu tin wa chumamos kebeberta noten ba like be airbase ago kamwe gora logo ek mitin kase tinitan kule public resistance anan resistance ago kamwe gele tourism players Caution plan to host U.S. Ebola patients could undermine sector with fearful visitors likely to stay away. Akimwa kele kakobor kaimetabke kora kibagengeit nebo kiprutoinotet tourism kosubke ak nekamwa kole angot kimut biik chetindo miondo nebo Ebola anan chetindo kabarunoik chebo mionoton koba emetab Kenya komuche konde ngweny sekta noton nebo kiprutoinotet kosubke ak nemakobwone toek chechoton ketienge kora en aisurut en emetab Kenya.
0: Kabisa. Ako nekisome serikali ako subke ak wakat noton newoche biik ako ndakile meche kechop quarantine center wildon anamwaun kit agenge biik cheumiondos ko acheket achek chekiumioni kabisa kandoindet imuch kolany ndege akobunoti ndeget akorat serut ine koimen anginye imeche icheng ial ngwek eng soko inye iteiwendi inye metinye kele cheplakwa nekeyoktoi kwa soko inye kuteiwendi isoroti tuguk achek kochu kibwane kesoru boisionik kibwane kibarua kandoindet age tugul imuch korongo inye kwamis koimen ama atwaki age tugul ako tugun ndoki nekikure kavait eyem president riribikab emoni ngalek chebo Ebola ako ndamite interest alak cheter o emetab Africa ngalia makitokchi emet age bichu amu iskako kit nekorom noto kabisa ngokianjin Meldon ikere binadamu kosungukani ako daktarindet notom konyoise ngorit yun ako takinen ndakilenge putep eng yundo komite kasarta nengilechinge ngamanda kitikin akul koristo amanae kole utuitosi ango akikose kele mioni mioni kotransformine ko tiondo yani kiboisie ako tiongik ako reresi komuch kotere buya akoipchi biik
1: nakolaboti kalyangat
0: ako kalyanget so
1: nekosirtote
0: kuriski aja is komeche imoni kimungmukta kebetie amu isi kileni kere kuraolden kikas kabisa miondo kinyo nikibo korona atkinye kikosun emetab China
1: kokikorom
0: kabisa
1: okeip keyai kit nekibore lockdown kimondoi en Nairobi mabwone biik kochutu Nairobi ako noton ko nekichil bandaptai nebo emetab Kenya kotosige kora kotortoren economy kwamang ale tuguk choton chekire corona
0: emoni Weldon emoni kokararan katakimeche man toek katakimeche man choronok
1: ak kwamang'u kora
0: yoche kong'alal serikali kabisa nitok Weldon oye ngong'alal amu tinye sobondo mamisinye meeni kelen kimi achasikeng'et yekakebakokukwenda namna hiyo
1: kokorom iman akwamang'u ale ine kopiman kora serikali koker kole onda kiyeshe kinyoketech quarantine center en emetab Kenya komuch kora koit en oret age amun ingele tesetai kora rutoito biikab emetab Kenya olimpo Congo Uganda akobwone biikab Congo emetab Kenya bwone chebo Uganda emetab Kenya igeren ot in drivers chebo trailers makitonon is kasit kele mitei in Ebola emetab Congo akoi koit kora ot komi koit koitu so amang ale noton nekopiman serikali kole o ndakieshe in quarantine center netobo in pa America kot komi koit koitu amun chang mitei in movement nebo biik tom keker kiwatoshe
0: ingele Weldon in mingit ake nemakat inai ingele achek tugul nikiakiborwech kele kime betut ingiro akorin meen nyone kotemengen nguno lakiit ilabati amu mami chi nekonye kiyoto kora kotko kole Ebola ini ngonamin inye komami inye kanyoisoiwe
1: viral disease ko viral disease komami keriche ibote virus mionwogik chono
0: konias mekuunoni komwa kabisa oloroni ako makengirtite kabisa ko kiloyo kole en lakebya
1: en emetab Congo kokenyorchi biik chesire 1,000 biik elfut agenge mionoto bo Ebola ako kokobet sobonwekwak biik keititoi bokol aeng sire bokol aeng ako kekas kora kamwa kandoik chebo opposition anan kebeberta neshikile boisionik chebo serikali cheboto Rigathi Gachagua ak neki anan noton ko boto in senator nebo Nairobi noton ko Edwin Sifuna ako kamwa kole in manyolunot ketech quarantine center inon en emetab Kenya kale bute ng'atutik koron ot chemite en katiba mising ot yekokotonon kapkirwok tetutik alak tugul chebo taunetab quarantine center inoton en olimpo Laikipia kakimwa kora kele court action kakimwa kele official of Katiba Institute which obtained a court order barring establishment of quarantine facility say they are yet to get official assurance from US and the Kenyan authorities about the compliance with the decree and one of contempt proceedings. Kamwa Katiba Institute kole tesetai kogeni assurance anan kanaisiet kobun serikalitab emetab Kenya ak nebo America agopa
0: ngalechoto bo Ebola
1: tetutik choton chebo komatko suldaen uwe ngatutiet ab kapkiru ole nubi koi pitu gine bare contempt of court
0: wakingam unata kabisa ya sami jito inge jito soko gele jina mjiota kabisa mbitu tabrane congratulations jita negure sekil to igong well done sekil nungo aljige pia system nata nba bitu tabrane agile jini bo jono nangu kijana ya nata nge sekil ini namjige baro ini kabisa apa isi yang gore nagararan namu iki kala gitu seling setini amungi laka jutsu ko sabari isek somo so unge mwaji jita guno beldo ni koko hararan kutu misa njita nge isi tina fase nyo kabisa kima jige lejini congratulations sekil nata nge aljige nge aljige pia system ini mana alitos mnyana jiji mbitu tabrane meldo lanyo lemi tege lejini pongese kabisa lakini weldo ni soko bit kete stagi ushini kongulu kwe kiatu mitenka siti saki nge mchopenda koi na agiri nyugu bita boda boda
1: Mipikiki,
0: kagizir gele boda. Aga buati aleni tangu nere ni kijangab seti jaga sako tumeseng tanyo rubara ine. Ma buati alungu boja na ba ini sekte saini.
1: Awan dele boda.
0: Kuna lugha nyoro nde tangu. Baji tu kule niko na fasi ni weldo. Baji tu kule na fasi ni mu niko na fasi na tano ba jita na jep jep kujutso kwa ingigoni. Kuge dalen kitungwa na star 275.
1: Lakini ni tano no? Star 275.
0: Yes, ni toka maji tilte kati shaka ing. Amu agunda jita na weldo ni kwa ingili lengo ngonyoragne bigi bigi niko kwa jangke jana yakashe. Wako seragne ba ishe.

0: Angkut mesum, standar orang jest, kagel mana gila vest,
1: vest.
0: Nagi lah, kini nagi lah, kini suka buat suka
1: kita. Semua kering kinda,
0: semua ni tini gurista. So kagel jadi tu *274#.
1: *274#.
0: Yang negi ngalor lagi mesti jadi negaku jutuk aku negi gune. Awal lagi negi nita gue itu tiga tisik cuying.
1: Ichi lagi tu *274#.
0: *274#.
1: Ige sige suka ipu tiga cuying.
0: Agi sikit barang itu nanti negi betul tabrani.
1: Igen boda.
0: Igen boda nengun. Boleh. Agi aruru nule nyuruh ni boda ini welder. Anak ni muka mesuk lagi ibu nakui. Boda ni kubawa nanda dan 60,000. Last mau gugim kabesa. Begini ni. Agi lagi tu *274#. *274#.
1: *274#. Ige sige sire.
0: Yes.
1: Agi
0: tili. Ibu suku. Agi sikit gitu kele boda. Agi stick jenama fasa nautam betul tabrani. Amade kita kira ngono kau juta kau sokur dan kita kagili jita tiket tiket tiket. Yes, kita kalau lagu mesti jita ni gugure fiki. Fiki nombor number ni 0715. Agu beki number ni 48 misho. Agi rale ener aku mesir neta. Lain kagau tiket tiket jagain kenaike. Mungkin kita ni sanggul dan kita tu nautam juta sokur betul tabrani. Agu ini sih pikir nau ni. Ya mati lengan nama kahal deh, amu mentera taki. Aku nampi muzi ikat deh, ini muzi jita agak aku.
1: Das kau getu,
0: aku getu aje. Aku gunung siling yang betul.
1: Kau ini ni, kau
0: ini lengan. Gua boleh juga jita kau nyuru. Siling gisah itu pakal lengan aku aksitin, majib kondo jadi lencang. Iya membetul sih kejang.
1: Lagi ni
0: investment. Karena aku ini investment, karena aku begi begi itu, aku gua ini tinja ke.
1: Aku tinimai wellello.
0: Mati al deh.
1: Itu aljini agi wara.
0: Mat kau nama teman, apa jep kondo jaga nyuruh begi begi tu nih.
1: Emang dah
0: wara. Agaknya jadi tu *274#.
1: *274#.
0: Jitu so kau ingat gua dekeng alali. Agar jige tiket netai, agi kita nonton boy yang kipjam dari mita parak. Agere Nancy, agere Robert, agere Margaret, agere Lucy, agere Adamson, agere Alice, Mary, Jackson, Margaret korah. Contoh juga aku jitu so kau betul tabrani. Kau tel tiket tak genggeng. Agaknya jadi tu *274#.
1: *274#.
0: Yes, *274#. Kaki kau ni nafas, kaki kau ni berani itu. Inya kaki tu nak angkat, kena kita lagi nonton yang jengkel, pikir. Agak betul, kaki tu pikir. Jam tiga tiga geng. Ye gon, agere jitu nubure Rachel, agere Nora, Grace. Aku itu kau jengkel jengkel kau. Mesti kita lagi jitu esok kaki tiga tiga geng. Kita tiga tiga nonton boy yang kita jemput dari mita barak, kena kita lagi nonton yang jengkel. Agak boda yang betul tabrani. Kau ni dah gigi. Seksa muka tu jemput time.
1: *274#.
0: Yes, *274#. Aku logo yang pelan jatuh mita korang kasih tengok magil. Kau magil Ebola billions not what Kenyans lives opposition. Jatuh kau mesti kau logo kira orang kasih tini. Aku magil engyu 365 million raised at the 37th rhino charge. 365 million. Aku logo mita ini beri kita nak bagarai sekian jadi apa sah? Jolimbo like kipya.
1: Kibar 4x4. Jaga gila ui gollo, lagi ni. Laba tiang jep cewenda ni mita barak.
0: Laba tiang jep cewenda ni mita barak.
1: Jadi kibar 4 wheel.
0: Jaga buat elu 4 wheel. Jaga kita apa sah? Juta guru radio sekian ni kita kerja juga bahasa berlalu. Jangan biar kau ni ni kau bahasa kau kata tunggu lindo.
1: Awak ni kau gium cina ni cium ageng ke? Bahasa. Suku tawar itu pun payah ni kau risi tapi tuh ni kau ini. Ati orang ini kau tan coba timi. Enka ati orang ini ni bahasa sambor.
0: Oleh ribet ati orang ini. Amak ni day Nairobi city was taken over by North London. Nak lu juta guru mesti kau kerja kita biar kita radio sekian kau sering Emirates fly better. Abu hati ada juta kubik kibai na cecapotan itu misyak kibambiret. Cegita stack. Makilah na Nairobi Central Business District was instantly covered into a sea of red and white. Kali a contingent of fans made a literal symbolic pilgrimage to Kangoka Jaramogi in Bondo. Ni takut misal kau tu kubik juga stack. Abu hati ada kubik.
1: Malah lagi kubah Arsenal ag PSG anane.
0: Ilin macam apa agam mu ini? Cepat dia langgeng langgeng ambil, ya tu najo.
1: Ia kimi ini mata kau ipa senol. Kima mata kita kasih kiki gud atau tarumpet, tainoret.
0: Kima kasih kiki waktu si cuma mai lewat.
1: Kima tu mami lagi tiji engkau nasi tam narobi. Itu ya tahu mici leh tahu kenapa bingkuni.
0: Ingin bega ambil kalau mesin kalau nene kita start. Macam the cost of wakala masaka. Linga as wajir cost Madaraka Day feed. Ni takut mesin ko logo iwe kita setai. Hingga lebih tu tabran lagi celebrations coba Madaraka Olimba County nebawa wajir.
1: Wachia, Olimpa Northeastern. Ago meeting koral goi kimitini kasiti transfer wa daily nation jaro rugule. Utumishi school tragedy. Ago magile DCI Titans arson case against 7 students. Amagele na kago gimit officer kiyotanya bagwagen kaitin wasi geishi ta chigilishi ta kosubke aga.

0: Ongo missing, ongo missing, ongo missing. Kita benda gate. Jauh yara mutai. Ia kita setai anggulip studio. Jaga tu nonton negara teri diungung ini. Kau ni tau kita siap touch FM. Nebora setahun kau kita kena kena senang tanah nombor Nairobi. Kita buat unggul lagi meeting. Kita cuma kau kursa jatuh terter. Buat kau lagi meeting online. Eng www.touchfm.co.ke. Ia kita bertanya Facebook kami teri eng touchfm.co.ke. Urutan tu menara meliting kita tahu imbang kita kena betul menangsi. Nonton negara tajin kau missing. Kau betul kita setai tukul eng kita bagi game. Asal bui nonton bawa betul tabrani. Jadi kita tu sokam aja lagi. Namjia tak kau missing. Eng murid nektu kau lagi. Aja lagi. Eng murid nak tu nengen jauh 4000 itu. Ibi bangga negara le. Solah itu betul tabrani. Solah ini gue di suku tarik kabeza ngeje nyuru 40000 amejale jin pongese kabeza agere bikke jango misengi ko jutso ko lanaga gerta te itinye baroindo nyabata ita ke ngeje nyuru bensoko nyoko beta mu on ko miseng lan ngeje goni namjotak meti jutso ko ngeje goni namjotak dage ya ta genge soko bitke ta stange bolim banaro ke ga sagine bana tabanya nini arab geme ne banaro
1: Chamge Marisafi.
0: Chamge,
1: go, itu jenis jangan kau ni alam gigi lagi kau jenis ni kalau embara ni kuat kemala gigi tabal ni juga bosnet kemacam kalau rasa ni orang kami ni kata nak ada tunggu ni kemacam kalau tak kalau contoh kau sungguh yang kunen kemen itu yang jenis orang kumau bintang kau jenis tak ikan ini nak kalau macam ni barang tablet ni kalau ni cajin ni kita kalau contoh jawab tu jenis kau kami lima mau kemana kau kata nak alang aja kita tu cak asing kau kunen Kuma aje kiri sah megula, kiri sah megula aje agak kiri guna tak sedar sejuk tak kiri guna arah ruta. Kimi tak nak guna yang kalau ni, kalau kau berubah diri ni. Kiri ni ada siapa? Kiri siapa mengamu? Lagi ni orang tak dalam lampu kiri tengok lagi. Mena tak kau pi nanti, nampak dah ni lagi ten. Ada macam sah jin kelai si kiri ten dan seven. Konya kalau ada kiri mo, ada orang kiri ada balada, ada orang kiri dorong kiri dorong kat tak tahu cukup aja. Okan nak dah dah lah, awal lagi apa isi tu dia baru VQ. Ini lagam ni galbat kinto, ini lagam aku ni tengkar kerat kat atas ni kumye, apa ni bayi show ni kekaran? Kemana ni lelaki ni tu kekaran? Cuba anda nanti kerana lagak cak nanti ni bawa kenyur. Dia bawa ni ni rai dia nak kau ni ni ni bawa buat tikir. Ni limbal kering, ni lagam mata nak deh. Kau bawa ni kau ni mesti bawa limbal nak sal, kian wat, ni limbal kori. Aku macam nak kat atas share kumye, kau masuk tunggul, aku ni buat tikir tu kerja kerana lagi kenyur lagak cak nanti. Kamu kita demi ramai timan nali, kembali stesen lepas muruah digil. Aku visi saya nak kiri wargi ke lingkaran itu tak tahu. Kamu tak banyak ni, ini kami. Ini orang visi tunggu lepas kembali stesen lepas muruah digil. Kau orang bani kau ni alami rupa. Ibu ambra lada tetang kata ni nak turun. Kamu mau cuma yang tak tensesi cuci bagai cumi ni cuci je. Macam yang tak mungkin orang mahu kita mereka kau ni. Tukar kami ni mulu kuktor kami ni miteng. Gak kau tahu siapa kemite ni orang makel kan orang terlebih nanti tahu siapa cuci cuma polis cakap ni muruah diri. Amat jauh sama lagi tu orang lain. Kau ni orang guna kan orang terlebih buat bincang cakap log ada yang cakap orang orang yang boleh sekiranya cakap muruah diri. Kemana cakap dekik cakap orang. Kami kekal lima kiri, kekal lama bahmet, kekal lama khati kau ini jadi sesuatu kita orang jauh polis cakap. Hari ini guna kau orang lagi jadi kiri ni. Kau dah sesuatu kemite jauh OTBD, OCS, agresif ni lah polis. Kau macam mu, amat jauh sama kita dalam lain orang lagi macam jingga, engkau ni tenang kita yang kerana kita lepas ini dia, ini macam jingga itu kita sosok kita orang orang nanti yang kuli, naya jauh pun istilah konjus ini, ada lima polis yang kerana muruah dikit. Ini orang lain kita kuli jatuh mana orangnya, ngalah nak kuli, kau macam ni betul ni kau ni, wista kiruah ini, asal kita tadi kiruah ini dia kata uti ni, ni kata tuai mana orang kita ni, ini nak, engkau macam mu yang tenang sosok kiri bagai aku aku ini, alam ini kita kau kiam kerana sih nama orang orang yang macam lepas. Kalau berengap kau mendoi, betina risen negara orang obisi siap kiruah gitu. Amal itu lalu ibu bapa itu kita orang, gak kau kegon ingkar sahkan orang nanti, kau kau yang gunain kegon ini sahabat orang itu faham dia. Kau ni mali halu tinggal kau mahu matarakan dengan dia, kau orang dapat apa jadi ni kau orang nak kau lihat begini.
0: Ungu misang, ungu misang, bana tabanya ni ni. Rap kami, ungu limba narok. Ye kita setai, engkau orang ni tapi tu tabran. Engkau rasa semua gua cipta apa lincir le? Dos mendarat di ungu limba lumbang. Ye syarikat ni, bana ingat le. Rana kita tu tabran mendarat di. komite celebrations chaz jeter ter gye gebe bruik at jeter kin sigete bi gora gi ngin legye ngale jo samara mat kole jita o gita kingole mba wajiri nege ana le celebrations chajang ki go devolved kitinye county commissioners kitinye dc kitinye acc assistant county commissioners ngebe bruik at jeter kin mi tora gebe bruik at jeter kin gora celebrations ju mb tutabane agonata go bra inda na tene nege ye gita sitai enkaro neta be tutabane ago ganyo gora gebindi celebrations ju Soko pe itko karara ni tingi runda ora igene maendeleo jo baye mit agunda ora so amjingi agi pi ora baisho ni kamu serikali itne nyone ni kwa celebration sijo so onge bendi ora sigi kase moto angi tebi kitiungan sigi kila lamga ni bocha aga mit bara inwe ngile runda ora igene ngile ne netasi tai ne maendeleo jo kwa bit ngale jago kiasa jago ba ngale kapi bando kumi inta county commissioner ngwa assistant county commissioner ngwa roro kutu misa ngolo kwa bit ngale kamne kumi inta runda mita kando netetemba county government ngundo waruruwa kwa takijako logo ito ngelega baishuni kia teretera kukarara ngupi mesenke yabe unda tokul asiki yebe ito metile kwa western time mamita time nige western kwa hivunu bitu unda boga wa mungetu lakini kakule kasu nindo tese tae ngebe berta na watani bunu mbitu tabrana boga wa manu unda toko mesenke tabari ya tabkwa lenjin mwitu kulo le mite kwa boga wa manu ditake beberu ya tasoka bete ina itu kukia tese tae ngana sena watani mi yes kwa kalijin namjige ya barawinda na watanagara kwa mesenke ngsoko mbitu tabrana ago soko na tarimi to mb tabrani tabriya tabwali jina maja mo na lejin pachi tukul kabisa ga gere ga go ning pick 35 kitu nege mb 35 gumi tarabi sekinyo to 12000 ka sirge le beans yana ga tabaji ne mje ko nam mungare da bamara ko ek lagni amji ki gunu go je pondo ingle ran go holiday ago mi tukun je magate te e bangan kabisa malogo ra go pala go mi tam ngata katu o mara to mago ti e tarago school fees ba 5000 so na le 12000 jugo indi go tare tem go mesen kitas namji yai ngi ko itel gitu tiketi ta genge ma ti gitu tiketi shigai ngale mi te jita ne le jinge amu ga ne ta dile ta gitu shigai ma ja tel tiketi shigai ngaji ja tel tiketi ta genge gitu ago je go to gitu shigai ta 5 kai ga sile je chok to kapsa tiketi shigai ngum so ma ti ga ge ni to mi jinam jiga go to 12000 jukin ngalolin betu tabranem asoko bete ko toretin entugo ku chemeji yajige ngolobaga embetu tabrane itinyo ko mesin mipango jata juba yengala ga fisting juba lago mara ko tumita shopping jeto ma yengyo lakini amege ko bamara ko ege sirka sirge le beans 12000 Kenyan shillings amije namjige ni takut mesin ngore na tanagarara nem dialing tongan star 274# namjige na fazin ngore na tanarisi betu tabrane star 274# 12000 Kenyan shillings ko jogu lagini tel tigit ki tagen gene ge kerge ngoi mama ngoi boy yo ngoi neran namjige na fasene embe tu tabrani aguni aguni kito dage ga sex mo gitene ge agu big 35 nei le tigit sex 35 kito le tigit tigit tagen ge guno tok amager te jaga tugul dungu pachi tugul borai ni ago mesen embe tu tabrani mja ger jita nanta jab jab embe tu tabrani Yes, congratulations Anita ini. Anita Diego. Anita ini kagi jitu soko na gaba murene king sola ita kagi ga jitu inye na gatan gego na tayinyo. Igere li jitan gisi jab jab itu. Ko gere na gada computer ko li jab jab. Aguna ma igere ta jaga tu Anita congratulations. Na tan gisi ki ngore na tan gararan kabisa. Engaroneta betu tabrani enok congratulations ni ta ko tikita kenga kenga ko 12000 nyone message mo congratulations ago subna ba mpesa immediately yana matara ko tega yata kenga Collins congratulations Brian congratulations Rose congratulations agere peak already jaba so ko ping muti namjige bara ido na tani nege ko message betu tabrani star 274# star 274# Yes, star 274 chitu soko agitil tikitin kitiagenge guno tagegere gimiti jita number 7 na tanugure kipto amajali jengo congratulations kipto yegitasitai enkolep studio star 274# star 274 agoni kito dagege sexomok agena get mesen ko itego bego dagege sexomok komiti jitu soko mu abwati laga age gerna to embe tabrani yegitasitai ngere sakne banano na baje terist banano enkolaba je terist
2: no jamge dige
0: jamge no
2: abe madara ka dei bana
0: abe madara ka dei tu
2: engal ye lagi madara dei dam ge bendi ki tin jini dio na go di si ngin ward le bana go in division rani wo wo wala ngale a wi dam ge rata mendero ngin sanda ise lo ye wo ma o mitrani ka wi tin na mu in ka wi ko wi ka na mu o ata bi ge na lo go wa ga mi she bi ke people with disability awo ba ore ni awo nya ras na le kwa ko tole ji ge ang ye tie bi kinel ros ngo kwa tu ne kyo to live in with a disability ko ta ore bi ata dar special amo in inga ni le aso ki ta disable ko mu du yi fikto ana ge ni ko du ringal a isura lifetime Therefore, kami orang ini ke orang ini di sekolah mutiara yang alal lagi orang lekap people disability. Pikir menyek kau mesti kau. Pikir memujuk engkau tak kengga anakku aje. Pikir tunda representation dulu biju. Kegiatan orang biki kegiatan mencem mujuk aje. Asal kendo jen pikir memujuk aje. So memujuk feeling the pain baju tanah kuli kuli hati. Memfeeling the pain baju terma gertai. Memfeeling the pain baju terma memujuk kami lakukan sekolah. Mu memujuk kami asal kami kami lakukan sekolah. Kau yang kami Pika puri kita, kalau min kau info front, kita pik cemanyur tuhuk engah society, pik keginyur ulama bu, one way or the other. In fact, this time misim bicara tenggunu amung alega accidents, angalek kita this time health. Lagi nyur cerita negara buta pigi pigi itu, atau kau disable immediately. Mungkin matai ya apa apa, kita gel dog, kita gua gonda kuat pun dejang. Kau ibu gilion as a community, so kau kita bicara tora an opportunity kau this time new money. Inge lato madalaga kemere gino tos kinge nyuru uru kutos kie baishe ngore ni nyolu tos uru nige ginyuru msergali taptik nyunguna county sang national government tos ubu atipi wale mavu ngavi ritegele gini mule mavu kimachigari niyen certificate nungit after some time amune kiyumye ni jita nume migeldo kiyele kiyo bit kiyeldo kiyo ngogi gora kiyele tos kiyo gogo girito ako imagine dingan gisu bi ketino wale mavu kube denge komite uose gitu Kota yang kau ikut perlu kuat amuk dicek. Kota yang kau bawa itu wearing off. Kau kini nanti nak kau tinggal kau tunggu muzik tu. Nanti yang lagi enggak. Kau mahu kau muzik amuk dicek. Nanti negara kau no. Kau jangan sebut itu saya detail. In fact, saya tahu jadul. Kalau mari kau juga tempat tiga orang lagi. Kasih transfer. Tiga itu kuno jenis sergali ni. Panet jenis kuno kini sergali. Kau mesti kebaran dulu. Sebelum kamu lawu sebul aku almaf. Kima chikiroa kwa wakonyo mpata mpasar of the people Chima chiko transformine life Chibo wale mavu Ango nabi igwa yen Ango biso mwiki Kunyo sabi kuhuviga lakitula Muma michine soa Miko letabi kia toko nyi Kwa wame tika ramu wai biki Chiboro yed nyo Kwa wale jim Kimi sergali mkuno wama tayo magi mingi Lani mene tos kinyo urchi sergali Taka tukul tos sergali Niki mini ku tos kibuwa teji Kakipo uwe ucha muri Kwa kwa uwe eni mara Kira kalau mimpi kimi tu buat met, tu marginalize, tu work barriers, tu mungkin buat kita tu produk, tu buat equalization. Asal tu kita ni tuan tuan semua mimpi kimi yang dia marah kuat, tu kita ni lekap bandit sih. Kalau yang mungkin orang pergi ni, bukan lagi mimpi kita tu bandit sih. Mungkin gerung guna, kau di tengah ada kimi tu beringko. Agar semua ni sih, agar ini kaya ni ruru, kaya ni marah kah. Kebanyakan marah kah ni, kau tu mimpi lagu kimi sang. Cuma tanya kau mimpi ane, agak lawak lah. Cikar kita cun, kalau yang semua kita ni, buat kuka. Tengsnas, tengs perbaiki tu. Abang ni kau. Salahnya, awak aja kan misteri kali. Aku nanya, nanya lagu itu ni. Ada orang yang buat apa awak uyo? Okay, jika lagi skoga misen.
0: Skoga misen. Banana anggolin baju terit. Jika menit kau diterap sike.
3: Ano buana? Semua ni amune.
0: Jam ke terap sike?
3: Happy
0: mandara kade.
3: Happy tool le, new tool le, misen. Eche kene lieti kwa lungu kuturge vendra wa limbo kapke lumbe wache kwa lungu sub-county konsa na negitinye konga lega af ID akpasa adunike koke testa ago kigere ta ago kaa kigere ko very few people chako amuj kunyur kipa ndu chote tang biche tumo Orang tua mesti rikali, ini ibu tak boleh extend that period. And the entire bomet out of around 67 locations. Ko about 15 kita juga lagi in KT services itu on the test. So we are appealing to the government for extending through registration of ID certificate. Anu nanya ini, this is ridiculous. Agak jor wenyun buana sikit ni. Kunga lawan tu, kot kogi kiap cili si. Kogi nyonya naik guru, agi nyonya baka bom. Nanti korang kene kau tuang ni. kikabetuene asikane inyo imuawe chile kelewe nanu inona kinyo imite kikabetne ako kikikasi kikikasi nene tonde na bot kukikasi ni imuawe ile pichinanu mwoke punu na iguru kilewe mwakibasachu nani anako kutu ini si tia nego isani ne bome gandani bori yon ko isande ben bome ako eche ake rispeste ni sani ako kikite eki sandani ake eko shingu lubi china anum eko shi sandani ili lima eko shini jirta ako kake ka sandani tango buur kipkende ko jeb kuri egi kende kona kwena kwa kiko chukutu kende kwanda egi kende ego tomurta anla kora egi kende kame tap loko kwa kende egi siche anla kora kipa pomuru echi ega mechere kuchipta mchokore chipkuru tom koi chinga na gab du fous mami zinga na gab separation kele nje nje wagi besi bi wagi besi oi tonu nyo ne kapisa la kweta kipkania chetap kipkania kukuanda Nelson ako nyo uzo mwejere tembo ama mi pinge nishe chu lo kyo kwe chagi ki gipun bibi choge na ngatani angata yuto yu yuka angwere ni tibi ka bome se gigi tunja ngata go tun sani kyo enangata pe tu ne mache ke sir NTSC ke este na gele ukwa ke sir nelo lingwo amune se mager anata TSC gole kwanda kwenta ne nyangata kima go sorga si korain onde zine amu akila akoi apetu je ki go ba ko ba tan go sire bi Jeb kuru, betu nata kango zire bi, chata tu tenja gizir, ugi mwa. Enja gizir engo ame, ugi zire kumwa. Kima ango zire wako chepta kipkalia? Alafu, kasay, jito. Got kogi gile weni, my senator, whom I respect. Mane lerao gilio but kugigir lewe ni illa risige ne mokinge nguanda but kugigir lewe ni illa risige ne mokinge ngame but kugigir lewe ni illa risige ne mokinge kanyi pokoi kaku ne kinge nguanda kukale konez pokoi kaku ne kinge ngame pikuris konez pokoi kaku ne kinge the husband Nelson and then good on the hip. It to them.
0: Ongo missing Jibamanet got it, Raps again. Engolimba, Manet got it, Balungo. I will in a jig up a side or wagger, or in a got to Arabs again. And I would get Jibamanet got it, Karan Korakaina, Nagaran, anxiety at a tool and watch you look me too. Will in a jig up to agal lebih ni tolim ba alukure ni, betul agai na agam agai ni negit ko matul kamnya simba, bunulah tanya rap sikit, gua katin jijat aku jinu, yes, saya kita tak tu mesti kasubui nata nabi tabran, kita beri tak boleh jin ko nafas nata negara aku tu mesti asubui nata nabi betul tabran, gugur kiri jin aku ekjuk nyur cikai 12,000 Kenyan shilling sebet tabran, akhir aku tu mesti kaki baik ta nafas nata nabi picha tu jemih itu, aku cinta nato jemih itu. Tiga tiga nukutum kita guna guna. Tiga rah subuh. Rabi sih cukup 25,000 Kenyan shillings. Makati LSC met embetu tabrani. Aku ni amaje gebceji kut mesin koyam kita tiga tiga sih embetu tabrani. Amu kagun tiga tiga sih 13. Yes, kagun tiga tiga sih 25. Aku cuci tak kut tiga tiga sih kata yes. Tasha kelu phone. ago about 25,000 Kenyan shillings. Lagini tiket sih kita jadi itu ago 26. So in tiket sih 26. Ame jek ebcek kue jin. Ame jek nama kita mama 13. Kita murni negara jek 13. Kita nama jek ayang yo. Ame jek itu tiket itu jadi tageng ya. Nama jek itu ikat tiket itu siapa ayang. Nita suka ikhlas si. Aga betul jaga takut mesing nita inggilan aku lede ya. Mama jek ikhaya game. Itu tiket itu tageng kue mama. Anak kue murni. Lagini kue begitu tiket sih itu 13. Murni negara kiket jin atau kongo beg 13. Neng kila mama kiket jin atau. So nunggu tak fasa betul tabrani. Iju tu suka ingkar ya nata negara ikut mesing. Dalam kita jangan statu 74. Ame jauh kita le ngan nata najab jabin betul tabrani. Anak le memang jual si menapat 25,000. Amole jingga jito. Kali si menapat 25,000 agak atinya ikut mesing. Atinya kasih nata negara nyo golimba kok buat dunia kebaga. Ikan ikut mesing bayi si nata negim. Kamu jalan kosih menambah 20,000, anak nyal si menambah 16,000, anak nyal si meter kau tambah 15, ibu isi barik rabi si kau minta barak ya kita ke nonton ter. Star 274 hash. Nita kau jamun ni terkait kita ageng ke? Ini nam juga message tambah congratulations. Suka bit kau jaga ni tak? Ini juga message tambah congratulations. Aku sub nonton tambah empresa immediately. Galijin star 274 hash. Star 274 hash. Kebe bertanya tentang bagaimana mama kota tin amuran ni kota tin namu tiket sih juga 26. Enguari nanti nerei sih kau missing petu tabrani. Yes, sama juga dengan kebe bertanya amuran negara yang nanti negara kujut soko. Ia kita setai enkolab studio garu neta petu tabrani. Kagiri cita nanti negure Andrew. Andrew kebe bertanya tentang amuran ni so kait tiket so tiket sih kita mana yang kita amuran ni kita kalian dah. Tu magir mama kita tuul yes agere kau missing yes Stella Jeep Courier. Stella Jeep Courier nanti negi jutu soko so kait tiket tiket so tiket sih kita mana gaya engkau lah engkau betul nanti nampak nama mama engkau tu tabrani agoni tu kali jadi tiket tiket jaga engkau engkau nanti nanti resis star 274 hash Stella agan dulu jatuh jaga aku begin tiket sih engkau betul nampak nama mama agan nanti nampak engkau betul nampak murenik anan men star 274 hash 25,000 Kenyan shillings kujugu gitu engkau gaya sih jengi agoni kita 4 minutes nengke agen nengke langgan nanti nampak sih engkau tu tabrani Judy agen agai tiket tiket so kau pot tiket tiket korang kebetulan bawa kena mama ngono tu nemitu masih kuej tiket tiket korang nonton bawa kena mama orang kalian kebetulan bawa merenek ngaku sihong yes justas kiptum ngekai tiket tiket kebetulan bawa merenek so kaki nyuruh merenek kaying yes kau kira korang jitu nonton nemitu ngure faith ngeno nonton ngekai tiket tiket korang kebetulan nonton bawa kena mama contoh tiket tiket juga besar tiket tiket cukup agengke agen leju tu ko 25,000 Kenyan shillings engdage ke sekat juga angwan jota jimi ta time kena gele ngono to ngaku sikina fast mp tu tabrane star 274 hash star 274 hash nungut na fast ago din 4 minutes kit jota jimi ta time agi sikina fast mp tabrane tikitit kwa genge ago 25,000 Kenyan shillings ye na me engke jibna mi tabarak bana makono arab jeri out wesley
4: unje jamge makono
0: jamge arab jeri
4: out amigo mye
0: amigo mye
4: jamge ngoy
0: mege
4: ya buru set jelo akuro no kyo Aga ngana lagi kami tayi aira, kami tayi ngalega brown tapsala, congo gigun cecang, ucungo ti my friends. Siang ngalal ko tapusigis, angalol ko tapusigis, abu nu tapusigis you, ko tapusigis, negi gi agen kurun terbaru bati sui, ulah aeh aku inum, negi agen bati sui bicu, ige moy bicu, ige ngasure bicu, utah itu betai lain, negi gegele kilite bon. Remember, entah ulin di bandi, kau gigi ngau tu, ugut profesan geno, kita pasti soit kau utubiga. Kena tu kalia, connect, kita pasti soit kau utubiga. Kena ugut challenge, keter negisias, kita pasti soit ay nomiga. Kena kawanai isak ruto, kita pasti soit ay aku ay nomiga isak itu gitunya. Gigi ngabi ke, coba sang ulin bet, bunuh kau tak kisigis. Kena ajami aku frankly, kena aku taka aku jual, tiga aje, kena tukul, kena akan lak, tunggu tahu ni listrik, isongoni kapsa ini kita tunggu dulu lah kau tak kusigi, satu lagi tiga, curu nukio, aku boleh nyon, jadi mana tu anak cegi agengke, tunggu tak kau lencin tukul, kita tunggu dulu lah ni, saya ingin ngoloni, kau ingat aja maju marun, curiot, kagai aja maju marun. Aku malu agaknya korang pasti soi nol tawara kau ini. Tapi bangai mule unkau eh pik yo galak cewa tawa nak pik galak. Kau boleh siang gipcium amur kau men. Kau ibati soi kau agaknya kau pun kau neon atau kau nyawa itu kau tak kusigis ini ye kiriju kau empty naru. Aku mutu bih tebak kau tak kusigis. Gitu baru kami titi ya. Gitu baru kami lomba kiriju. Amur kau men.
5: ketepie kobar komi kulio lakini empin chito kiyok ake nekibore Oscar Suti ni kanyokosungukan ulio bomet ak kerichoni koemi ibote kora batisoi imoche komoiswei biik chebo kotab kosigis kandoikyok chekakobwa barak chekokotarun chiriot nekekenekee en tuguchu togu komi tangoita yu togu komi mamakwee bichu chii en kotab kosigis kunok kot komoche koit porgokyok barne tuguchu keyoe nekota sait age tugul ngeng'ololi kokikotab kosigis bore kebai kirup nenyo keng'aenyo kokisten kusyek kotyeng'wech kebore kebai kele kisikun kekonobun kou karit kebore kelia moche ng'o kwen murkomen en kotab kosigis yu ako moche nee akot Kasudi bichu koaikee kouon chome kouon bwei tuguk kouonye koboiboit lakini iyomchin biikyok koker kole katururto koba gaa mieno makosa nekakiyai kikeyochou makosa emi oritab kora amoi amut kosomekyo iyomchin kora chito enyon kora kidyon komakomi yutok kora bwone bichu asikocheng ngoro chi nguni en kotab kosigis nekilenen aini nekisoitoe maaronunikan komoni kakoemchi bichu kobosyikee asubuhi saa sita lang'at kobosyingee chichi ngap kaitita kaker kole aini kaitito en barak nyeno tenge kikilen ne koyie kosigis kotai koria chichoe bororiosyek alak chichoe kobarane kifoiteni tekomonenin tekomone nemi nemoche korebe ng'echeret William Ruto nemoche kotoyen William Ruto tam matakonyit koek second tam ko ng'o okwek ng'o iba kakibwan koi kekuyeten koi kaiyekee chu kibore sawa kobu weksei nekibore chakobu kobokunemu artet en chogu ekale boyot ocheng'otwone en olimbo osnet tiong'ik nekakibwan ko nekekubuchikee koi kiamkee ngo ako bakter ng'alek chekemi nguni kobarane kiyomtoskee Harun Cheruiyot, Murkomen, Oscar, bichu alak chemotin koimutikwak. Kobarak noe tuye asikeng'alal akeker kele unee. Kawee kora bichu kobakonga biik en Naikuru. Konga kandoikab Naikuru wachecho kopir kwa kole nechuoe chito nekinyokoche. Kaman, kingen chepyon lakini iba kokobir chekwo. Iba kobong'a chekwo kelino otumbwan kora kwa koime. Olimbo Narok oli iba kobong'a chekwo kora. Kamakemoe kisiasa chichok chebo olyip kaa oli lakini kite kamoche kouit akokoromit kabisa yon kakalkee biik chebo kotab kosigis osolbeni ng'alekwok en ko osindonikee akochomtosikee en ko lakini oe komutwech biik chebunu komoswek alak omutwech chitab olimbo Elgeyo Merkwet oneburburenechee kotab kosigis omutwech chitab Uasin Gishu nemamuch korietab Kimocha ak nekibore Bitok ak alak chemi olonito oo kasit nemi olo konimamuch onito nekiri nekaoimech ako kaoekwechi yani momokwechi ot agenge kesoitaen ot agenge nitoni omobirote sikebireune kityo ako biik chong'wektoi kora en kotab kosigis chechostar kotab kosigis koyoche kiarorwok keleok elekimeita kotab kosigis akoi ra kwendi kou inoni kakokas so makimi ng'alek cheuchu ako kimi kemwochi biik ine kele obakaktee kinyakee kityo koki kotab kosigis ak serikali akeyai tuguk chenomeke ak echek yangdung mem
0: wesili arap cheriyot eng olimbo kapkatet yekitestai en betutab rani majalechin chito nekichutu soko namjiotok amu kakobit biik tugul chekolis eng soko betutab rani somngongit noto nebei yekikose Weldon eng olimbo kapket Weldon nebo kapket Weldon
6: kongoi mising kabisa inde Tumon Mele ak kongoi en tetutiet nekekonech en betutab raini nguni banda nekinyo Oscar Sudi en ireu ko kinyone konyon kotoreti biik en Nakuru kingomiten Salka ko kinyone ng'alekab empowerment kingomiten olibo Amalo ko kinyo kora kou notok neker kabisa ile Oscar Sudi ko kandoindet kabisa nekitiengee kotorrietab Kalenjin ako niker ko mwoe imanda kerkee ngunon ak bani kokonyo kora funeral nebo kametab cheborinde Senator Mandago konyon komwa mandaka pesa kulenji tichu ayo mamite nchi yake negetie nge Nakuru mamite nchi ita negiri kapsa kutagimeo en president na mwuchu kusawa mkura kateteri nge kumwa pesa kule kukaten kavana Susan Kika negiri kapsa ita ginyo kumwaji mandaka pesa tichu takuwe lau so mkupuka pichu tete ko freedom of speech en tru taga ko lasma ele kawachi ya katu kule en tru taga aku kwaito mau nene nengi nate igir kapsa ila torete so panta nubo senata mandago kungu kanyo kapsa enyu kanyo kumga kapsa manda tugul aku kumu wachibichu manda aga tugul enru aku ninyono kumagele kunane chaket kukipriye tapko lenjina kumagere paishone igere kuna ngu level 4 hospital enkata yadari mba in kain kiptororo kata yadari tan nubo in kuresoi igere kuta satay aku inkele kiptororo kutimit kapsa inda tumon male negir kapsa saya emu kugur kuga tarik tajen nai suku naga iran nebanda naunan taga kugara aran ugu tungku nang kucing bermur komennya kuageng gelsias tungku nang digere emperiya tap calling cing kuga kuai kasih kapasa negara aran bagu igere tungku nang ugu tengga dah cipu bau tumisi emu taga igere kapasa ilu kuting ugu lantangin ugu lugu ting tapi kecang kapasa kuageng geng kondoige cigere kapasa ilu kuga kuai kasih agu tungku nang kinde kunang negara korat nuwe kuai igere tungku kuga kumu takora em jauh taga ngelih bawa security negang ku tu yang ku nang ku meeting ya ane aku siapa setan tu ya ijer ku aja asih kapasa coba aku tarik presiden ne em ya ane tak sugil ini cuma murkaman terstanya kapalan ane tak em payset agi ijer kapasa ilangan tu ini tu niki tiang ke perniat apkan lencin so naga ira nelayan ini tu apa cut taga ijer ku aga kapara kapasa kondo ijer niku ijer ku nang ku tarik presiden ku nang ane taga kunyu ku tarik tejaja tu gul ni ten entu tet kapsa inde tumonne enu ni aspirane nibonge chereta MP ne gure ndaktare ku gubit kwanda nyin ogo funeral ku bitu ta prime ku ko tu yeji ko ndo tu lo ko tampi tatisha ogo tunguna ne sa mange cheret kare ne gure ku kiyo ku ku tu ye kapsa inde utaga ogi ko ta na le kondu ku tele ndo tu kul pamoja lakini ye chege tunguna ne ku gure nge mitene ke tinge ke utafauti ya chege ne gire kapsa ile enu ke kondu kunong korataga ako fa kapelano ne tak na nen tak tsa kel sa ni in de tumon ko mi silbu ye tion ko ti nyen pa men kap tsa ti chom pagari se au ko mo kap tsa bu le ka tmi tumon ne le au ke tsi ni on pata che sa me gir kap sa ile se de in tu ti ke chang ke tsi on ni on ne ku mo chi ke le ka tsa ta gup ta ya ko na ta au ku char cho ga si ta ne ti ngin ko nyo i se de ke ta dai ki o mo cho le un tu i ne tu a te gi sin kap sa tumon ne le in ke tsi ni on pata che sum ke mai ini lebih mudah itu tu tidak percaya engkau tu pun well done and cap ke kungui missing.
0: Kungkung misang bana bel dan kelimba kap kiat kau tinatan bana kulu ya kita takut misang kau sebuih tinatan bila tabran jita paling jenih aku ini macam ada jauh tu juga nyor lebih sekian jiba simu sih bila tabran eh baca tamanak semua cik nama mama umur ni ke tamanak semua gak macam ada jauh congratulation bila tabran eh akhirnya kita tinatan kita sokong ingkig guni kaki aku PS system naga mungkin lagau sambil kajang kapasa lagi ni sokong bila isikin apa sungguh rene raisi macam itu tiket isik aye ingkig jenenge itu tiket isik aye ingkig jenenge kerja gue mama kerja gue boy lagi ni kita sudah terima itu kerja kita sudah terima juta soko champion jaga kosik cukup mesek ravi seking soko jaga bawa 25,000 mesek nyur jaga 12 mita jaga nyur 30,000 jaga kena mama lagi di mita jitu nabaku jitu kena soko kena tes bui tom kosik jaga besar amit jitu lihat kita siapa yang gitu agi nam jaga PS system ini PS system ini kau tindoi microphone tangman tindoi mix item tindoi gora aku mau gilat yes tindoi gora rokoi tanang kampet tindoi kau besar nata nabaku wajat nabaku 200 mita so ini retut mesek na meje inyu chike na fase ni mbetu tabrane dialing kitungan *274# chitusoko ikugune kengalali tiltike tishaka yengi tunege yige tiltike tishaka yengi imuite lakini chi ni ingi lilakai chitusoko akutomi isikike lani jita naga isikike ngete subuhi na tamu nesaka kwa chijitu kul free nitako na fast jita naga isikike ngete subuhi akutpiki kunyuru 25,000 lejina muite ngeo takidogo ama juko jine wapik na fast chitomu kusiki mbetu tabrane agiro kilangwa na tana chep kunyuru chike PS system ni pao 175,000 Kenyan shillings. MP Tabrani. Ye gitu setai. PA system ini kukaran kabisa 175,000 Kenyan shillings. Aku ni tahu nungguin peraih dah eng betul tabrani. Iki tersetai eng kuleb studio. Aku jaga dalam orang tanah jep jepin betul tabrani. Itu lagi tu tiket tiaga yang agi muite. Agi gang juga gitu. Karena kelainnya orang tanah genjut juga PA system ini 175,000. Lagi ni nanya ni lagi pun. Imu yang kita mesti kulimi tegi pun PA system ini. Aku mau knowledge tindo microphone sangman tindo mixing tindo mix side. Aku tindo kara generator. So iki ni klik itu kumi tahu tak tiar gitu. Kau nengin jadi itu setai agi bayi kulimi. Star 274 jutuso kau ingat guni agen agen lengan atau nak jengke MP tu tabrani agen lebih gold ready lebih kata pik sokol jaga agen kereta coba tak beti coba tak an coba tak maswet amit itu tanik gure Jackson agen Mary agen Alice agen Adamson Lucy Margaret Robert Nancy piju kau agak til tiga tiga lengan kau sikin engkarone tapi tabrani abah tiada lengan ni tu jep kondojo. Ugo jeni wa nafasi piki tu mgo nyori nafasi mbitu tabrani. Miti jita na kwa kujutuko kwenye subu ya kutomu kusike. Bijo waka mga jwa kuji piki ya kereta sang. Ngabe kwa kujutusoko kwa kusike mbitu tabrani. Star 274. Yes, agere jita na tani mitu negure Josephine. Na tani tayo kutumise kaitil tiki tita kenge kujo Josephine. Kiti na tani boing marako ginye na tani nyurchinige PS system na tani bo 175,000 mbitu tabrani. Yegita sitai. Star 274. Ama jago nenda ke gaya sekarang mimi tadi kendera si muncik kaya gaya jago jil ya. Ama jago nenda ke sekarang mana? Ia kita star. Bana speaker Benito, bana itu speaker. Bana speaker Benito.
7: Meli jamge, hei.
0: Jamge.
7: Jamge timun.
0: Aja mage bana speaker.
7: Kongo hei ni kan etap soin. Ama cawam nafas ni negan me agat cina kamu ungkungoi. Eh nafas ni kari ikut ne sak ikut ne kipinti negara aran. Abatu we abai ba kana moji choba na nyungongoi nenga sarta ga tun ga bisa we gombe ni shoki gerge le gimi gomnye mama go utyo kana ge moji choba nga mune da ne ribe so ni ta mona tarengo lione babo mesentu lakini ni goro on bwana timun ama cho na fas ne nega ga bisa e nga le chuka ri mwa tukul ama cho na fas amwa chi gongoi mweshima ga tumba murkomen ngot ko le lambichu Aaron co-majority leader. Kipchumba Murkomen was super majority leader last regime. Nguni, OCS, never interior. What committee le gero ta ita ngejero? Kimuja karaki gochero na kine gotoko kwasiri. Ola andukun obo anda ne Kipchumba Murkomen. Awo je joga tukun lokoj. Chumba Murkomen nguni angana nga gotilda bichunga le jep kibondo ga gokere. Kema tita ke request ngun ke lenyu ko taka otia ke til kibondo ko ko free ki taka tu ngun kalia de kitinda ya ene mes onendo la kwe nyon de obu embomut aba ma ja mo aji mur ko men kasan na ira ni wazir kipchumba ye mi u tu li mi bo mes imi ko kwe taka tu kun imi gari cho imi ko kwe taka tu kun imi an no limit ji da ko lenjin imi ga don't fear imi ga Kigeri ngun bororiet ko agbe batengu awo tobi de marai ne bongo ni bororiet tiroyu ke bongo ni kumoti ine nyonu kitub je tugul ki basurum beta genge ago mane gidi ge wega let kamwa le gibji ma murkomen wo suba ma choisi dida ne kigere gam agur konda engonda ne gilenye ni speaker na basen don't sacrifice Kenyans Agole don sacrifice us, Mr. Speaker, sir. Kiyo borje kasarata baga chubara. Ngot kema te kigoita awat. Kela mungo agolai ngo agoin majority. Kogi majority leader murugome. Agom ma utwe gi negi ya itelele negi itelele. Kotwara ini ge tunda serikali tabiu di Kenya kwan. Kotwara ini ge miten uliami ami. Kogi gan napta muren. Kogi gan napta muren kyo wot murugome. Agom ami ngu uliami marabu. So kalau leh anda macam apa berurut TV ruan naud karong ke berurut nak ini? Kau cawan juga alak, oh berjibara naud murkomen. Ya sih ibu tangan aku tak ayuh geger ngalekku. Kau ni buat chamber ni anu nyonya tuan nanti mon, ama cawan mora wek ni. Kita jaga aja murkomen ni, kita jaga gua jenis mat tukul. Aku geger gelar ni tanah aku itu paragi uno. Keri, temeta ino no mua jolin je cawan, buat oma cawan ni bawi. Kita jaga rib temenuk tukul kau bawa. Sinaga aku itu paragi mojo ki mukul lembok. nonitok por ngalek cheketindoi ra ako ngot kemoche kora en kipsigisiro yu chito nekimiten batenyi kemiten batetab songo kimi batetab songo nebo belgu ngot komoche kipsigis kandoinatet kora nemyi kokokemwa kora kele ngot kemoche chito en kipsigisiro yu en gaa nekokeker after kongokibet chwana ko chito nekokeker nguni en bororiet ireyu ko Nelson nebo belgut Nelson nebo belgut chito ne super performing MP chito nekakoyai boisiet nekararan chito nekakokanapta belgut wanata level

0: Bana itoa speaker. Alegelia jisi metana. Elia jisi meto speaker.
1: Elia alia no timo.
0: Yes, mana alegelia jisi mengu. The star.
1: Kama cha amu aji nenso nebabe elgut mwejima zongo. Amu aja lenje ka si mungu nagiri yae. Koya talo mita ngipsigis. Amu kutke ema chita ngipsigis. Amu aji nabsigia chichoke. Kemi temba de tap zongo. Despite that, never must have voted me or Muru and Bome. Ain't a jarring in a basanata. Like another vote, the Nisongo, Koburang, the Gizet, Awaji, the Ariso Zongo. You got to Jin Jeva Koyo, you got to Jin Jeva Namuno, you got to Jin Kamukta in the Songo, Navabelgo. Never I see no. Never I get good as super performing MP. In the end of Kitchenago, we have the Gizet Joker, in the end of no direction. We are going to be pure. Oi agen gambara tikyo oi agen gen logo kyo chabaga chabaga sigi kemi temba temu ama mite gi ne gogiger gi chogando na temu ne gararan ne transparent ki giger be jo chebio zo ki gnyo mo war na te ko le gi ne na mo logo sigi mo gi ne gabesa ko le gi na mlo ki gi mo ngelo ta ko benti kero zongo kimi nye subui sasita oglangat chamo anu emeli atarengo liota genga ama jo na baza mo ajugo ngwa kine mbi ne ba bo messenger o ingo gata je ti tab ko ye ko tom goru ki ba development after development ko la bata le gore mboita enje so e ako go ta si ti ako go ta rabini ga buezo o ingo ra ko tom goru ko la bata le gore ma sa le go lonje si tme ako lonje nore ne wende ba ga berea ne ba ma sa sa kwa go berea ako la bat kora le gore ara abse dira ko go lonje ngora ore maja wa ndone una biya bo mesetu amu wa ngongo mheshimiwa kilen ngo tujinga mukta ne tene lemi site baishe chibi chwa bo me nebo kime mru go men subui sasita oglanga
0: ngo misen ngo misen bana speaker beneto ikte start do misen subui natano betabani engule studio jita kalinjen ni ta waram fasa brainda natano ngete mbetu tabani ga mu ngo misen alejin ngo ngete brainda enge petu tabani mhm ndani ya bye bye kabisa mu jita nanga njuru chige PSS temene kone ure Chris yes Chris Kurgate nota nanga njuru chige kod missing bitu tabrane PSS tem nota nanga 175,000 Kenyan shillings yamaje legend mama congratulations kabasa CBT baishe meti lengo goji ji tonon jugo nye sir jita kicho ga set ko ribno tin baishe to tukyo goji ga ne ne jugo ne ngale ga baiti dog dogo suku bendi tu mo jugo lyon dog dogo bas ko yugo ni je kondo yale sugaro betut agur ne gakta jiga gora siasa go baishe tukyo ga basa ngore dan tanga congratulations mama ina kanam jiga nafas amji nam jota dogo soko suku beta mo gidno tan rube yegita sita he ga sagne bana katiba man
2: I got to a big truth. Si bai bai jok dama getesioni ko to magi gilgi ana to magi giborogi ye mete gi kwa gongwe kagi ni celebrate ni matara ga de ko mi la kwe nyon presten William Ruto ka dona te ye mete gi awi gi abu de limwe lakini ni nye gi ngale ga machani anda the leadership ne ba PS Dr. Paul Gironorono ko mure tatte seling e dao ni no gi 7 silip achi mi ovacado ni gawe ni tenga lega mi we para ge ga pesa kuni no ni ber tep siro na lega gesbe go gito mi e mes de gross de pieces la ni gere ni para ge ga pesa tep siro a go most of the time ni gere go meet the fifth a go kudo do qualified personnel che di ne ite e ne ge se pishon ne ba graga charul igira ka bako explain ne go mi se mochi ni go go chef siror ago tna le tri tam geta loso ni no lo go ni go lo no pade ko gi go timon melle ko gi go ki go tul ka bako yo ta chef siror ge le ni go beru cho now ko ni go do go ba te wike a ma cha sa go te tu cha mara si en si o dros pinga ba me ko go te do karimu no no ko kito chetai chechota chesome women rep chesome MB chesome governor chesome senate lakini matkunge pichobo outside konyo kolenje kimache anum ibar age ile chepkurui koma tuon lewen demokrasia nekitindai en yu kwoldo chito sera chechechi koger bikab omet as kokochi kosom ako kangonyo lakwani kakuni kokakonam kochamukan kwanet amun kolobot kabisa en yu akonyokonyo manekin akotoretisio ko kit nesome bikab omet ak kit nemokyinge bikab omet kekionde so obokokten kakukusom akwendot akine kou elekikere senata nebo bomet akine somote akine ako kikotoretis akine momi arabet nemoitu ounyi komoche amwane en inguni 2032 ko kikimwa kele kandoinatet konyone komostab kipsigis ko nekikikere nguni en nito nekokinde taa yu ko bichuton etuoyot aiker amun si etikeleche kakiwekta kobwa yuno ak kesikesikeche poretab kipsigis koron ko we are almost 3.5 million votes ko amune simakikonu kandoindet kimi isak keonati sakitakwo kekionati pkalia keonati chechu so this time round kemoche kerib iptoyot ak alak any chechu osongo non kakimwa nobo belgis as akerib ichechu tugul aya kondou chekitindoi en ot parchuk akine komi kora lainit mi ot wakinaita chuto tugul chu keribe asikotonon biik ak olekinemu ainon obwote olekikoru gong amu kikoru gong komi kandoik chekikitesta chuto chekitindoi kemoe kerib chuto ak kemoche lagokchok biikchok chemi olimangata paraguay komiten leadership breste iker ile ngalekab mau itoret bichoton itetlen en financial minton budget inoni keker kele kasetlen bichoto biikab angata paraguay akichek kolin akot arap teta kikochi in title bichoton biikab transmara oli ot makimwen oli ot ntafanya nini kikochi bichoton andamangwan kotindi chikonyun kibore dollar line inoni kikochi akine kwa kamiti nebo rots asikong'et en yoto kotokokere waniyechu kechop oratinwek en olibo transmara so kokaranikitu kenyokekinamen ye chebule akwoyu amu bichoton akiche kiseret kemoche kikiwoch akichek kobaibaikitu ingen kora timon ile kangonyokomwa Oscar Sudi ko kenyokebwan iman olibo Transoia komi lookcho olinito kibore ot natebe lakini Uasin Gishu kokikonyonome nekibore Gotimocho kokiyai kasit nemi akere Gotimocho simami kibolchinote ako kingonyoru kikiam rabinik kibo Canada chekibo lookab sugul so ongerib ichoto tugul sokesi timon amoche ichomwon amoche kesom about Captain Langat nekikibet en chupa ko ngikose ngalechu kou amoche serikalini keliban so kokemoche Preston ak Ministry Room Minister of Foreign Affairs kwai gavenen asikekun borto amun lenchech kikiyai TNA biik 11 kolotomo angwan kokekose kokikeyochin chebo chichi kole amarilisen asinyikekonor ara kabur borto yani one man nguni ak kebure bwan matom kekonor bwone chetililetis kokoimgee look kokoimgee kokokwe kemoche okwe biikab media kousip ngalechuton tugul ak kemwoe senata kikole senata koib bilit kwo parliament mamure ano bilit noto nibokosereche chetupcho wakin engineer Edward ak biikab kokwet omotestech sautik asikonyo bortab Captain Langat asikekonor ngot ko orek kekonech choto kekonor ak kemwa kityo kewekchi kokwe en kasit nekikoyai otherwise amakwo Happy Madaraka Day ak awekun kongoi kanamke kooshe kanywe timo testa ne nyoto matuto kicher kabisa kongoi mising
0: ngongomising bana katiba man kimwe poling family na kabisa Yes, you get to start with Mr. Casabinatano to Tabrani, Alinin Jitabri, the Golden Degas, Economic Chicago Batang Saita, Saita, Natan Basubina, Babis Tabrani, Casartagina Legend, Amaji Jutusoko, got missing Kitan Mito, Analimitit and Lago Jutsoko, Cabasa Nete, Subui Lagene, Mite, Barinda Natanba, Arabishak, Engu, Selling Shagata, 3,000 Kenyan shillings. I'm going to go to Babi for 9. I'm going to get to Jagan Antonica, so Enkeguni, I'm going to take a shaking in. Nita go to Asia, Mr. Tanako, 3,000 good written. Mujagoti Yokilakwa, Mujagoti Tarete, Yaletuno, got to make it and Jagamitine, and go to Retinoguti, Nagamitina, Sele Japon and Simeon. Dialogue to start 274 to Tusoko, begin 3 feet again, get you, not an about 3,000, a circular 3,000, and a circular 3K. Begin to get not a young Lajitake, not an Rube, and you go go in a fast, not a nege. Star 274, Namjiga Brindo, not a nege, a get star English studio, British, and Golimba Mogonja, the British.
3: I'm going to go to the house. Agi makuan ada cuman makki CEO kami tahu liten ni, kita nak cara aran ni, boleh lah macam makki liten ni, kami semua berikan ni, aku direct agen je, direct agai pin lah, ni je, orang ni ni je, foto foto ni ni, kan gua ini saya nu, anu ngeliat ni kan gua ni kan ngalal ni kan ni apa orang dah, kau yang orang dah, cukup bawa ikan, kau ngalir ni kau itu ni end line, kau cang gua susu, api gua buat singgih. Restan ragu wangu mingani sa nugu nana ragu mingani sa tenun ragu wagi yanci kebe kopeku eni nugu wagi kesi ke utie insa meta utie di to kalu waga pan nugu kon kau insuran restan guli buki kipi ane testa di puan nuga wangu kere ragu testa ni ragu angma teraga dia ni kora nangbi enti angku kaga tangan kerai ni kau kere kora ini kau kubai wangi kora bicota amun kau bicon Kau itu perisian ni caca, kau itu beras dengan kau itu perisian ni caca. Kalau macam ni, sama kita ni, rice, dong kai kau nyulipka, kau mat kau cak tak, kau itu tu punya kau kaki esok ni, bulu musi juga agak lu bulu, agak itu cakap apa yang perisian ni cipau nyulipka. Sekarang macam kita agak tak, kita tunggu aje. Eh, ni lu korak, kau mi, kau kira cik cuma mula komen kau kau nyulipi kan? Oh, gua pelgut, aku baru tua kau nyulipi sedikit. Okay, kau kita aja. Aku kau ke rumah tuan tu kau kau tak nak jemput orang orang jalan ni kau kau tu cium kau itu kau minta kunci kau kota aku, namun anggap tu kes, kau pun cium kau itu kau kau tu kes ni kita ambil yang cewa instrumen, begini lagi bayi sih non negara aran agak itu ya, kita asing kita juga aran pe, nampak tak boleh kalau kimi tu cukup, kita juga lebih bongkar sih, namun bayi sekali pun non ni orang kacang pun tu mana cukup kita kau aje, kau macam aje, nampak kau kau orang pelgutian. Kacang tu kunci kuku kuku bosan dia ni anu nama, kau kunci kesalat kesalatan, graduation ni nanti ayam ni belgu, aku gitu aja sungguh, kau yeri lagai kau kaya kuat korang bergerakan ni tu ni anu korang, cuma murkoh mainan kau macam ni aja korang nama, kau guna security ni anu, kau bercakap kau tarpan dek cik kita kau meeting, engkau musuh cik kita kau kita jelah kau ciborgi, kau ni yeri tu kunci orang korang kau bercakap lepas ni anu kau ini, kau tanya anu. Enkan yang nak ulas mana itu ni cita putih nampak sekiranya suri kosong ni. Kalau kau mai kamera kita juga jalan wanen, kau cukup bawa kijunto presiden. Perkara kau ngai kau PM ni. Maka orang guna untuk kamu. Terus tengok ni nyolok lagi ni. Nyolok orang arah sekiranya. Entah itu ya, sekian tak boleh teramu. Kau itu guna guru ni nyolok ni. Tuhan melu. Kau ini kini kau muda tetap suju. Tiga belas tetap suju. Tiga belas suju. Kalau kita berikan. Kau yang macam sekiranya mana tight. Kau guna untuk mami mekilili cita. Cita kini ke nampak mai. Macam kiri kita berada dalamun kiri benda ini, cuma jauh ribat kuno. So, macam orang lagi murkaman, asalnya ina tuhono nak kita stuck bayi ini kiu cawat cebar orang. Kebawa anuliya tu, amnya koi tenat aye kiki tinju muncut tu macam ni jadi tak. Kau mih tegar cugu, aku mih je guru, aku mih waki. Koi benda itu bahasa ibu kuno. Nogiran ne, kau kena dengan kau jalan anggarak percuma dalamun. Lepas kau mau kita terima bayi ini cugu terstuck ni bawa nanti, agak indah betul na, cuma mih kena tarik. Kutuk kami bayi shun orang cipta ukuran baru juga non. Aku testa orang belum nak bayi shun kebara orang ini. Negeri orang itu kuting dah tahu ini tebal lagi skos ke. Ayat testa ini tu orang kami ini kelelang kaki atau be
4: Kulilene ya kai eni ngalajipata amun mi bichetungu mungkai kasi elimiten akokikisir kasi tibrasa. Lakini kosisho kora, ikere ot kounon bo wata kora komoche tokokilge. Nombo land kora komoche tokokilge ndamun totabushe chombo kuu chombo angata ak alak kikimoitosi mbarenik. Kotokikotatuan tabushe choton. Konosis ke kounon kokonde taon in kot le tenda un serkalit ab rais. Kondamuse.

0: tsene wa ka besa o patriotic songs tsene ma ka besa eh eh engela kana mga ko le deni bole bole
1: man
0: ya go ya mito le de go karara ka besa
1: tsene tive ndi go tinne e mo tinne ke wa sang fe tin ke na ke le go no me da ke nya man
0: yes ke na ya mo
1: ene ke na ke le ke nyur bi chuka tiang na te
0: te mor ga tiang na te da ba kwele
1: eh eh
0: a go ngile ke bua tso bana melon go gere ene ko mbe ne po South Africa na go gere gi mando bi ka besa
1: Eh eh
0: goes ki ki mando pe kapsa ke force ne gele jana mande ngorana mo bae mane
1: mhm
0: agena le meta ke ne te kitne ga chang ne te to kitne kitne freedom no ga besa
1: eman
0: mhm
1: nathan bo kama not kapsa
0: nathan bo kama not kapsa
1: bye bye ji emen mhm
0: eh bye bye ji emen ya bye bye ji agota ke jak pik yo ga bye bye ji agota ke jak na kasarta le gimite
1: mhm
0: au tugu no ngira ngira emana tugu no le South Africa gi mando bi ke che che ter bele
1: eman Kui ni kage paishen racism.
0: Kage paishi guna jaglen porodian di.
1: Eh porodian.
0: No porodian di. Tiada kage paishi ngalega.
1: Itu naga magat.
0: Itu naga apa magat ya? Aku lagi tetapi lagi nenda nenda guna angira muka angira sabse kila jumpi ko bande apa? Wistege. Maka menjawab guna ni bici kya kau biashara biashara.
1: Eh.
0: Ini guna gunge metap kenya kengarali sani irane. Ika sutap mati tadi tanya aja kau imut kido kido kiti bici bo Rwanda. Biba Burundi, Jaba Congo,
1: Baga Nigerians,
0: Baga Nigerians.
1: Eh eh.
0: Jaya mengarah itu kita pernah tapi Kenya. Emang tinggi jingal kau itu orang kejane kebolim by Eritrea.
1: Hmm
0: hmm. Jaba Mangalol, tapi in Keresa.
1: Agomi.
0: Mangalol, tapi Swahili.
1: Eh eh.
0: Agu tu guna kau kira in bawi. Onyo kau nama guna kau jik kau kau mengarosi kecewa. Aldo jingke, ijege, ngijege.
1: Agomi tega.
0: Agu jai, garu kau coba jai, coba glass, tega ngi tega. Ini dulu juga. Enggila aja, ijen aja tega omisi.
1: Hmm hmm.
0: So igere lugumi tu le lugumi tu le bemetap kenya.
1: Omi katia ngati.
0: So kalia na iko segi mua gilen kalia tu kupa mana kut mesang.
1: Hmm.
0: Na kut jago mani juta gilen. Nama kalia tu ingung.
1: Emang.
0: Well done. Nama kalia tu kai ingung kumai mande.
1: Hmm.
0: Kuge biso tentu galak ya negi mande ku kotep kalia ku ponti. Nagi nyindet rock the first place.
1: Ako ingen mi te mau tinu ege.
0: Hmm.
1: Che ni bure ko kai nama gule lda.
0: Iya nama gule lda. Kau
1: kumu antar esasi negi sang.
0: Che bundu git. Amaji imagine dan gora tinu ege ujata.
1: Lakini Kenya kosi na inyur ngalai ke ujango.
0: Kiberu ra din bana bel ramu kira kut kasatan kan yo president
1: ni jam sama ngem petu shek pagal
0: kira kut kasatan naga jut president ni jam sama ru tang jeret aku ra na kutum ge ko san robta kiberu ra ne tiano
1: aja noten pagal mano
0: kipi ra gi gi sahet gorin bain kal gi guanje tin gro ne gi kesa betu ta genge aku judge mungu kap sarob ta ko ira nungu na nyalo li ko jitu ko guna bai bajen ngale ga robta agi to ne ke barobta jit se tai mje ge mak gi bi kya kap sagita ga tu la garan
1: angko ni tero ta ko kwatil ko na robe ta
0: ginne kwatil ko na robe ta ka ta ginne mate gir bi ke gere me te sabri yone ginne na mate ro amu ko ta ginne ye mate ge goleski ga bi ke me ut ko ya ginne sabiet agona ta ne gurum na ga ta ko ma jini bi ke gele jinu ge ay bai sio ne gara
1: iman
0: kinge gele me so na mi si mar ba siasa lakini ko ngi lagi ga siasa ko ngete ko torio na mate ge bat ge lagi ndi bi ndi lagi bai sio ne na mate ge bat ge me so ngi lagi ya ta ge jenge ge ne ma tinge
1: me bur ge te si ga ne gele ya ga ando inde te
0: ya ga ando inde
1: ma cha bu ge to
0: ko to mi ap ta ge ko ta ge ne gele mi
1: ma cha bu cha re to e no ra no to ma mi ki ne be no nda ge cha pe ku man ta re ti
0: yes mun ge jo bore ti si ge le ni ge job si be ge
1: si be
0: ne ge be ko siro
1: to gi bu ne ne
0: nge le
1: nge le ya ko tep ko le
0: nge te je nge te je gula itap che ko ko le jing ko gib ko tu nin shot ke le we
1: pai te ta
0: kimaji pai te ta na bajigo
1: sinyo
0: ye guno serekal ko bjito ngale ka kawe ke len gi ko ito ngale kawe ju sku tore pi ngi tu shikala ke buane ngale ka mogar na to shi la ni jitana gi na gi we glet well done ko jitana ngo kaski ko jupto he kawe macho Arang roja black pan ge oja engoro na gamyu litagne na gamguti amguti tagne bo yot ngi ga sogoro mi kasi
1: aye gi amguti to che
0: aye amguti go to jagne bo yot alo bo yot kansala kones ngjenjela kansala kones ansala kones ala galia kansala kones
2: aga sin
0: yes garbu bo yot
2: e go alo jamge
0: jamge jamge no
2: Ay, kumbwe yang kara, kapa lain. Ocam ke pikap kualen jin, ocam ke gericu kaundi, ocam ke jil jin lah semuanya. Amat je, awo tetutiet korok asa amwa ngalekab nini amache amwa akobo betuni Mataraka Day ko betut neu en echek biikab college biikab Kenya mising ko echek biikab college amun kikisoman in kartasin yende misek 24 kisomani akobo ngalekab Mataraka Day ko nenyonet kandoinatet kebwan kora nyikakinam kora aini kimi kenyitab 20 nebo mut nguni kisomani kora ngoliondonitoni konyiten chu kararan nemakimwoe ongewekyi ngongo Jehova nikicham nikiyai kipsengwet ang'weny akokunech kole biikab Kalenjin komoloen en kandoinatet ngoi neo atarion amache awo any roundup nenyunet anendet yekyowe chebolungu ochamgee biikab Bomet biikab chebolungu biikab olimbo kipsuter biikab chebunyo biikab tumoi biikab tarokwo biikab ombutyo olekile kapsiri chukobwa tuyet konyokeng'alal tugul akobo ngalekab kawek amache amwa mutyo en koot nikimiten nyosutyet nikikoityi kokwonoto amwoe mutyo amun kikiyai kora tugul rus en tinget amache amwaun tinget orenyon nikinam biikchok biikab Kalenjin boisiekchok ko kara emet nekararan kararan inei makitesyin akot kele neya ko kararan kabisa nekamoche amwochi biikab Kalenjin ngolyok kongoi en emenyon biikab chebolungu biikab Bomet omingawechu kwatembean ko emet nekararan kabisa nenomekee ak kawek omingawek kabisa singeyoe oret sinongeumwoe oret olekimoe keyai oret komanda akinye kiung oret nenyoketokote kityo oret nenyokeboisien komanda kawek koitita Boktor komanda koba Nairobi komanda koba Kisii olekwoker kole komi alak chu olekiip kobokong'ai en Kisii anong'ololi lakini kot ko oret puch nekimoe keyai ak sitikin konyokobune biik alak chebwone komakararan kimoe kebun en tugul kong'eten neming'in akoi neo ang'ololen nguni ale chitugul nemiten chebolungu nemiten oliep sotik amikam in chebole emet nekararan kabisa konyiten chu amwowo kimuguleldo agenge atyamen achomok ang'et en botana akanyu mpaka chebolungu akang'ololi ng'alekab kawat amasponsoran chi any mamiten mara kolenen alak kosponsorani anum achicha kospo muguleldo nokose kakibor tugul kotatun ngitosi kele nemokemi koboro lagok boro biikab Kalenji idosok boisiet ongeminga kinitakwendot aunon itebe kokwomwolendeng'ung nepkichini lagok ak nitun kibwotinin situn ko lagok matilel neyoe kikolian ako inye kora chichinome mkwachi tugul ko kimounye nikiboru koronoto biik chekiboru koronoto ko boisiek nyonyike ak nek konye soichoni kenyoriie akitya inam mkwachi tuake ak ilele sitikin ikochine lagok ang'ololi nerecho alene soichoni mi nguni mingawe situn ko lagok tulene lagok kibu koroni bomoritab omori ak kwanyi kikong'et akine bomorinyon komiwee kawek kebor tugul ndabuchi amwachini kongoi in retioni konyiten chu koibe it biik en biik chekwotindoi ite 200 mwoe kole king'ete retioni kobwan okas ng'alekab kawek aye kwabaibaitu chepyosok lagok kwonyik chemengech ko kwabaibaitu kabisa ak boisiek chu komiten tugul kinget kongoi en kainanan po kolenen biik kimeche keker ambassador nebo kawet ale kwane mami ake any ane kongoi akikibe komie bichoto akikiweke komie kichomeke kawe oli kongoi akoto kityo biik tugul mising ko chebo Kipsuter chepyosok chikikabwa ak nebo chebunyo werto nekurenge metameta nekikoyai kooperative nebo susat kokerchingee biik ng'alechoto cho metameta non Kipai chepyoso chamba suter korana tung ngara mwa
0: gongwe misang gongwe misang ambassador no bakofi na to councilor kone singulimbo jiljela yigita sta ko misang jitap kalen jini betu tabrani aga mwa na rejin yawe ke tinya bo to ginata nimite so ko betu tabrani nungu brainda enge gune maji jitu so ko enge gune na fas na tan garara ngabesa agere ale nita ko na fas agoni ko bigi bigi ta genge bigi bigi na tan bo na 60000 ga gon tiket na tan bigi bigi ta nyo ago tiket ni amaji isiki ga bisa betu tabrani na ile nita ko na fas na tan garara ngabesa betu tabrani ko ge dalin gitongan star 274 pigen tiket tiket check aying yani tiket data aktiviti na tan boing Kugonin Braindo ang nafas na tanagararan ng bitu tabrani. Star 274 hash. Jutusoko enge goni tildigiti na tay agigetje na tanaboyeng na ilitigiti na tanabo pigipigi ting yukwa genge. Lagini bendigit jo eng dagega isek ang man jada jimita tayo. Star 274 hash. Tindo pigipigi ni almeti shagayengi tindo reflector tindo agot missing logbook. Igin digit jo kesergay nengung ng bitu tabrani. Star 274 hash. Namjiga Braindo ang nafas na tanagararan igita sa tay. Arabi wa tangaliet. Arabi wa.
2: Yes, kongo y kapita. Igo tu ambo yo no ngomando. Yanzo na kones, ngo limbo kitirion. Ago ani o le tunga tunga de mukono ngalio. Agne na ga ko moichi le ku ge cha buichi in kitirion kon ko go mur komen kama. Ago to lenda che kyo kapita. Piche vin ne tenga kitirion, ko gi ne tos, ko gi challenges che bu le biga kitirion. Ki ko ne tiya ko sabare. Ago ko di, ago te Alexi. Ako tuwa yata kichon tuwi. Kumongi chagi li kiginget. Ngete yin. Kiginget rechon na munta abut nigeir ni nikip kiliyon wes. Nete u kapisa. Nekitu ni jita niki kwa genji zektaman. Ne maya yi. Oya kong kunye kong uriyongi taye chikapu agirichon. Oya kong uriyongi no taye. Ilari. Makuma chen ngalekwa. Makiyo ni tinye ngalekwa. Kuma tisu uriyese nata. Angurupa men. Ang ngalekwa. Kinkitu singe ngalekwa. Ang ngalekwa. Nibiri iye dirki nibi gingolibi gingolibi Kutku ni muncik itu aja yang kita angkut tu aja di galak itu aye angkut kimuncik kutki muncik esok kita muncik kutu orang bihak kutki lihat nenor enak amat jadi aku nyorbi sistemu aku nyorbi sekolah ini cekar orang aku nyorbi kacang acurono tak aja di loss ini sih agi nanti di kopi presiden aku presiden yang kongo kerjam saya aku lagi cuma non macam tayu kan mami kiri kan lupa nong dia nong bayar cek aku jadi berasa nanti kau ter aku jadi orang mau komen kau ter cuma aja kita itu sekolah itu cuma kalau ini jadi urik presiden cukup bagai Kau ni orang ni, kau ni walau orang kaya mahu sugu lise, tapi jangan kau terus tanya sugu lise. Tiap macam kaya mahu sugu lise, pikir, siapa yang responsibility? Situ kan, ane kau ini, amanya kani, kau amanya malu esokanri, entau dah ya ane kau kui dah esokan. Kau makin mesti ni sugu, malu mungkin kita yang kuri. Dah kau semua lihat, ni kau sila mahu tercapa. Kebawa uga pesa, semangat le, kau jangan kau agin tu bis. Kita orang sugu, kita orang dah sugu lima. Tapi kita mahu. Kami tadi sukul, kami tadi ni prinsipan ni agan, kami tadi mualmu ni agan, kami tadi body ni agan, kau agit, kini betul sukul, pikir. Nampak sekali, nama, nega tu mahu mual log, nama nama lain, kini jom jin pikir nama kaki, luar mama log log. Cukup ngerti, kira kebijakan. Uye kaya nama sukul lagi kita milyun ni sekali. Akhirnya sukul ni orang kahwin lagi kita milyun sekali kahwin. Sebab orang kaya ni, kaya tanggoy, kau mungkin ni, kau aja kiri bang, cukup sukul ni sukul no. Ini benar sukul, nampak ni semua ni kaya tu, orang kaya apa itu, tu Aci tu kan lebih sukul, kau makan meteri ni kita kan, kerja security, oh kiri wajin tu, kau makan meteri wajin ni kan lebih, kiri betul kau lembek, kiri macam apa? Kemua kiri macam apa? Kau ikut jangan tonton entah tamu ni, kaki gaya jin nanti, kau tu cek kau nampi tanah kau mesen, kau nampi kiri betul kau lembek, ni mana? Asal bayi kemua nota, nota nama ni kita nongol le, kau mahu yang lekap kelion, kau mahu macam kota langit kelion, in development, kau bihak kena, kau macam kelion, tu kau tahu kerja kau dah mesti ni orang, tiada gaya bayi sini. Kami akan lihat keluarga itu pelgu, kurabi song. Aku songko, kui, kami nanti nak halal ya. Ni tempiga bin, tiga apa? Mereka tu berusaha ni. No lede jengku ni, nani laguan aku ni nak gilir mereka mampu. Saya nak seni ni, kau itu anda tempo. Kau yang aino nai, kini lagi kita ni beri choice. Iba lagi tunggu ibe, kau ingin ibe choice, kau ingin sulle. Iba kita kau nuri choice, sulle iba lagam men, sulle. Kau nuri ni. Kau MP ni bagaimana? Mengapa orang lakukan itu? Orang kebiasaan. Orang punya mana kau support? Tapi nak kita kita lagi ni lain. Mungkin main gitu. Tapi mata anda tinggi. Tinggi. Kalau kau macam orang macam itu, aku buat. Kau yang kencing ni kita perlu tanya. Kalau jumpa orang met, aku mahu orang met. Jangan orang jumpa nak. Aku mahu orang nak. Kau mungkin ni. Kita agak itu perlu. So yang orang yang kerjanya, mungkin orang yang di tu jumpa orang yang kerjanya ni. Kita betul mahu jadi sudi.
3: kurang uin di mana kalau magmaje ulewi jebusan besu kulamu main jarang malio fusku tuh kita fusku kita tuan kau mesti cakap mohon mohon nanti amu ini ada tangan yang elek terlibat kau mesti jijat tahu kita bijak tahu berorana tu bojek atara kau ni timun atara amu ale tiennik jo coba ini tar Kenya atiba ulir kericu timaje utarat kaya kau kue yang mesti function tiba jitu bokar gay angin ale tersedar ikan lagi bongo ni dia kena agak ni kepada Nelson tu boleh berfotana kau kaya kau mahu kau kita mahu utarat tiba contoh kan aku utarat Nelson kapi sakit ni amu kita utarat di this community berok kelion west. Apa korang agak yang agak je, ini tinggi kau sih, Nelson terus lipat foto na, kau boleh mesin.
0: Mungkin mesin, bantu biar, mama Ellen yang jemuna.
4: Jamge Timon.
0: Jamge mama Ellen.
4: Kau kau yang muni, kerana nampi nak jamu ego muka ini tu, sikit round up coba mandi. Agak muat ini kau kau cipu kul naga ngalah, cipu kul naga ngalah lenu, kau ngalah kapuatan ini, agak lego gitu. Macam mana ni, kau kau mising agere, nyunye agere. Aku anggalale ni, ina mungkin cokorang muda misingnya logo cuba ide sabar muka. Iye kiguane, nama magi muncut ke muka. Aku riset, ina kau kau bunjoh apa? Anggalian ana nggak muka biwo. Community ni miade, PCG ke miade, tindak anggak kau anggalian nggak bersagi tarat tamuni. Ini tarat kau ke saru sabar muka kaca. Imu kau mili kaya kita sengalai cakap lagi ni kau, kalau ngan aku agak enam jam, kita kan ingat enam jam kau kau sabit jalan tu, aje, mudiah mudiah segi tu, anu naik ngalai kabin, kondoi, anggalah le bawah ni, anu naik mung bawah ni terlalu, bawah ni terlalu meny, bawah ni terlalu bawah isi, ami cebu nyawa, aku anggalah le kondoi kaya gila ni bawah. Ngalekab kondoi kuaga segebar tay, mami nama tu anda teme mon tay di tuh embrer orang niaba sista, ni semua kondoi kan jadi tindai embor me, aga segewa jaga tu sahaja balak kuan di cipuri, mana nama tu anda embor man, kan gelwe ni sih, kita negi mahu tu anda embor man kan gelwe ni sih, enoi ni tak malu. Parab kau eh, kau ni mahu tahu anda, mengin dek ni baru budia. Kini aku abuan desa, kau kira abu limbanan de. Isa, apa nyokwal barai tendum, aku mengin kau muenyet. Kau abuan gora, kau nyoru gara na choice. Abu aktif itu nani, kau abu choice limban me. Kau aktif itu nani, nak kau abu limban mulu. Agi am, kau doh UHM bawaman. Kebuan kini juga enam seneta. Kau abu limba guru esu, aku doh UHM bawaman. Aku bicara terus ni, kau kau doh ikhya gigita. Aku gigita. Bicara bawaman, tak kau ni aje, nampak wakun mati nengas. Tak ada nama aku nyawa lemah ye, main dukul kau yang nukul main dukul. Lagi ni ibu kau bawaman. Kau macam apa so manual ni? Bicu kita aje tak esu. Kota setiap bayi sih orang keune. Kau kau kau orang bayi sih orang itu agak orang dia anda itu. Kau kau kau orang bayi sih orang itu agi. Kau kau orang itu gua kau ceruan jadi jadi yang ni jadi kau sih je nyuto. Yang ni laku aku baga hari itu yang guru cakap tiap pagi je. Kita tu anda dia guru laku yang tak kau kau nasi. Kamu tu anda kita Nelson. Kita Nelson ni aku bawa limba kericu. Kita ni kita limba kericu. Aku menyegeri tu, lagi ni cipta tapi terisus. So amak ni bangke, bangke. Agar aku lebi cuta ande, aku nyuah nang agar aku in taro akuareu. Kami ni, aku menyegeri punya aku nyuah. Ile uking, aku ingeng kami ni. Aku lebi agar aku cuta tay kan ni agar alat kiki nemu, agar cipta cipu aku cerge cuma cengiciro. Kau macam so malai. Kau kata kau bayi sih empat, kata kau macam tayar, kata kau bayi sih ni. Orang geger tayar juga letoret itu ejan tayar itu. Kita bawa mana ni, nara ni, unne. Picu dia bawa mana ni agi cie agi. Kau dia bawa mana kau tinjau ne. Geger bayi sih nak kau ayam cium mana kau kerana. Kalau maguunya bayi sih nak kau cipta sini. Kerana bayi sih tak ayam cium geger kau atau tu bayi sih ni kaca. Enje bunya ni yang kita tu magera simbar, cuma macam magera senang ini. Kita macam ini enje bunya ya tu lagi ni bapa mana enje bunya. Nampak apa isu ni? Kita barcuk ingkar, kita kosong nuku koror. Lagi ni, komache aesyo kiyombare bichu tondet nekile, tondet nekile. Ngot kemoche kemwa kele tondet, ko toek tugul chon kikakondo. Toek tugul. Kimoche kityo ngot ko kokele kotakoib toek, o ngotakoib kotkobilokyo chematoek chemabwone sinyokomeng'is. Chekomeng'isye ak kikochi ng'echero. Machebwone sinyokomeng'is. Chekomeng'isye kikochi ng'echero. Kongoi.
0: Congratulations, Mama Ellen, Engolimba Jebunyo. Congratulations, Jitanata Negureño. Yes, Gure Jackson. Yes, Gure Jackson Tonui. Natrakasik, you could be some brand and forget Biggie Biggie and Betu Tabrani. Command the Gulip Studio. I'm a job got to knowledge in Nitena Fas in you, Natanabo, Rabbi Shek Slingishagata. Yes, I get a good Slingishek, 12,000 Kenyan shillings. Kagawa to good missing a major gate and Nagabatai in you. Siki Brando Engiguni Star 274 Chutusoko Pigin Tikit Gitagen Genege. I just see 12,000 and better brand. Rano Golide, Majangan Alam Jitinia Pesa, Angola Baria, Tuliani, Bolebole, Mutangi Xi by Jitinia Japondo, Dogo Jitaratin. Star 274 Chutusoko Engiguni, Agisikina Fas, not an agaran, Yigitisatai. Star 274 Nungut nafas in pitu tabrani agagere already. Alemitebi kato jagago jutsoko enge guni gengalali. Star 274 namjiga brando nata negaran. Engolev studio gisiki nafas nata negaran. Star 274 Star 274 jutsoko gengalali agigitesetai engolev studio. Karo neta pitu tabrani. Ega sakina bana barbari.
5: Yes. India Timor Leste, good morning, sir.
0: Chamge bana jama.
5: Unguri ama bongeza ni nini? Kile kile tu zaku, misiguna kwenye tabora mne kisomo. Anuendo nboro. Awama bongeza ni namu ni kinyo kama misi ya computer yao na miaka na ngoa moanyara. Tano koga yangu si ya tini yangu. Toto mo di dar tu mimi toka kwa kotiliten. Imuru ni kwe kabisa. Ama bongeza ni kwenye namu mashabiki kaja angeni. So ili lolo mguu yati, batamu lolo mguu ni bugo su kweli. Gelanya ni ni, gua bayar baju tu, lo tinggal mandor saya, nak gua bayar baju tu, ni mula lantaran ni. Kami ni gua mandor saya, nyawa macam apa, lugu itu nak parat.
0: Nyawa tu je, berbari.
5: Aku suruh dia nyawa tu je. Tapi ni semua gua ini, gua tinggal di luar, berbeza kan ni jalan. Angin tin, amat je in korang gua tu, manusia tu, amat pun kesan kapan nak buat nak kuru. Tapi ni kau se, well done kap, kau semua ngan lek orang ni. Kau kapan nak buat nak kuru, gua tar tiga orang lugu itu, gua kau lalui lah, gua kita fast respond. Kuari cakap nak kuru kau untuk baca tampilan fisik. Aku waktu kau untuk apa main? Nampak nak kuru kau apa macam siapa? Kau kita orang tengah lekap response. Angan lek contoh pun kita orang parents. En yang suci itu kau nyuruh kau berlog sama nak log. Ia kau ini tema jeng kau yang suku log aku. Kau nanti si tiri nu kau bawa mutam sama kau ini tapasah. Kalau dia log kau, kalau dia wibawa, jadi itu mereka sama wibare. Ya tapasah. Anak anak tu sokan wat kati pasai. An, pai nanti nu angkat tenun apa cebol ni? Pungku nengke malah liko gigi pasan an. The deal. Giba ki kaya ngalal eh, nasa na tasa kabit kain gimut porta eh nolimba Southern Sudan. Kamu nol Southern Sudan, kamu matinya sekali. Kau lagu yang nyonya ni, kau tak tinggi, kau kau nyorak kita ni bintan ini. Kau kau ngah tiga sekali tadi bintan ini kau kau nai tahu. Aku this is a public concern. We want to raise this concern about the minister of foreign. Not on kamu sali amu dapat. Please. Can you interfere? Aku makan cuy, lekai toretik. Engkau masih baca jebol amun. Engkau nega tarara. Tak kita ngoroh kau yang kutom gak ngoroh cerita yang kat tenen jebol leh. So kemarin musalia muda pati. Kau toretik yang kata nenapa bawa men. Kemacam orang musalia muda pati. Kau toretik yang muka apa yang kira bawa men. Mami sekarang itu ni bakal tersudan. Kau toretik yang gak ngoroh lagu yang namun kau pun mak tinya kali ya. Kau kiri gak putih kau makin kengibur kau makan ngoroh cerita yang. Mabu rasam ini kau serius cakap macam sah. Apa amai jalan skiter pita ambar jemit naja orang kampung mana mula terpaya zaman presiden jalan skiter utara itu itu betul. Mohon mereka kerjanya tenang jero lupa mai guna kita nyon. Aku umi tena mau utara itu om gua aku kita nyon kenyang guna orang dah orang aku bawa aku itu mun aku nei tabu sekali tabu sahutin sudah. Pasti wasi dia yang gua aku cium kapas wasi dia cium katib wasi dia itu tul. Ugi wasi tabu so naibu. Apa tempe tu tabrai ni ugi mata nak katib. Itu ni agamu itu. And I will raise this because this is the no ni gua aku public concern ni gua aku serius cakap. And I want to say this, Kukase County Commission for Bomet. Authority, Tavatari, and only that we have in Bomet County. Kiagimuchi, Tanyana, and Yoga, and Yoga, and Yoga. Kurong, Kabisa, no, no, pilot, no, go to our G2, Mami, go and do it in the mountain. Mami, go and do it in the Mamutlangatin. Tumai, and Mago, Ginu. Kama, Karanga, let you, Mami, Nani, Ellen. Mother, why did I thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the thought it in the th mawe mawe cheu chini kuko ni rita ujia bara nonge tia minami nonge tia minami kwa bara kwa ni kwenye bunda bi president kwa kunyongo si rivi bara ya mwa non si rivi lembara lembara mwa kwa nne si chuo minami ya sanga omaga kesho si lo tuun at the same time umma wako kwa juu bara minami kusoma mchuo mato aiki niu awa amari kizo amene juro kutumi kapa na kizo amene juro o daga tema tuto chuse no wale lele anzi ene jimbo ngoye nguwa sanga cherengu njitun kifia kwa waki uye mawe amari kinyongo imeje nyongo chuse ni leader nyongo chuse ni anzi ene wale lele 25 wa tempo wame kwa anzi ene jimbo ino nduwe kibraya chinyongo kuneko atuwe kinyo wakundo nguliraya kichu kumita na kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak kwa kegir mat.

Naina tina nota negara rangut missing. Ago in ngalala nota nega genyoru kuyap kanu de tabe mete in madaraka. No ikorto nota nebo madaraka nega tese ta en betu tabraini engu masta nota nebo wajia county. Nota nega ngalala ntuku kyoto nje terter. Lakini gi nota nega abo in nota nega gingo loli missing ngalega ap somanete. Ngalega ap somanete. Kagumwa gele somanete ko in tight nota nebo imita. Ko tight nota nebo korun. Nebo korun. Amun maginge Garun, lakini en somanet kingengele in kararan garun nebo lagok kyok ak nebo emetab Kenya. So amongst ngalek chechang chekaking'alalen noton ot nekamwan in kandoindetab emet kole in tetat sikobit ketech university noton nebo Wajia in county noton nebo Wajia county bas in ortinwek choton cheterter ako kit noton nekakimit kot missing ko kibagenge en emetab Kenya kitukai kwa pamoja kibur kibagenge ngandan kikoitin ng'alekab bolotet akokon terchinosiek choton cheterter akobit kokon suriosiek ak tukuk chechang ko kit neyoche kibwat echek tugul ko emet ko nenyon ngot kebel emet ko kakibetyi echek tugul maunoton inye ko ngot ketech emet ko kakisopchi echek tugul kit nebo maana kosir kit age tugul ko kibagenge kibur kibagenge ak kalyet sikobit kokonech ketestai kalyet sikobit kokonech keyai boisionik yo momi kalyet kotononi kit age tugul kikeker akot eng kasorwek chechang yan kabit chemarget anan yan kabit boriosiek alak tugul chekabit en emet kotononi kila kitu ako ndemiten gae ako nimiten mbar komoyokse amun imiten mbar ilenen ehe wangatestani wanjor geitu wamiten mbar pitu orogenit kakiker mungarosiek kakilian tononi eme maunatan inye koyon kakibur kibagenge akobit kikuyage akotakin kasubosiek cheterter chebo siasa ako ndetinye kasube neter akotinye neter komoame kiy chitugul ak haki nenyinet kere itinye katiaknatet chi age tugul kerke ak in madaraka nekakitinye en betutab raini 63 years of madaraka noton nekitinye katiaknatet noton nebo kebounge kebaun emetab Kenya kemeken decisions chechoket ko noton itinye akinye katiaknatet amotitiny chito age itinye katiaknatet icham chito nechame iyai kit nemache iyai tukuk tugul chemache iyai lakini komatitiny chito age en oret noton nemye kaketiech sait mut kalabat kasarta kou noton yakiwake nyikenam simoinik 1-2-3 ketestai ak tetutie noton nebo kasit kasetin atukuje tuone sokoni itakuwa namna gani en oret noton nekararan

0: Yes, anggota kinyo ko hindi ko ganap tin chobo ko ngete yo imi yo. Ing karawani ko yung arawen noto na paparatet ing kinyo yung arawen noto na paparatet kabisa. Yan ni walang sasabito ap chi ko ngete ke araw yan ni pitu tabrani tarigi tagenge. Eh, na itin dahi paur na tet na yamat ing karawen ito noto na pati sabilin ko yung namiye joho bang sabihin nyo. Ame di nam kayanet ko noto kasarin nyo agamutin direct yako isoko ni nyur chike rabinik chaba madaraka day. Yes, aku ni rabini cuma madaraka day. So aku muru lagi je ketambuan betul ni kalau betul tak madaraka day. Aku lelas makiri pas tahu ikut aku bawa tak cefem. Engkoret ni negai. So meeting elibu tato number one status 74 ash number one. Elibu semua kau itu big tip te maragaraga jessio kau jutu maragaraga nyoki kau jaga tukul 20,000 3,000. Yes, nyor cige 3,000 maragaraga status 74 big tip te mijaga gitu ngam. Ki kau cera rabini ikut aku bawa madaraka day. Ya negai aku ni cuma madaraka iya. Ia memang teraga. Ibu bapa jepe itu ni. Kali jinki macam biktip temijaya gaya. Wei kastoi ni nyongu itu kalau lemi. Ia ni jogi jog tu ya. Raga raga status 74 ash number one. Ira sugaru kia ni kekone sugaru gitu orang ni. Aku mager ni ke subin kali jinki al sugaru kena naja. Ia ni juga rabini kiki aku ngopo si mengung status 74 ash number one. Mami jin aku jutam kota gaya ni macam sugar ianda nata. Cuma tak tu biktu terbesar. Ame jadi nama sugaru ni korai negara rani. Aku lagi nama ke nama memang teraga day. Enau tu kamu negara je nging sokong muru ambetu tabrani kagil lagi cungkan lasem aku nyorcike bikrabi ni keng cungin dap. Eng status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Mami je naga aku nyuang kota geng kai negai we kau nyu mami. Agi meja big 20 sa nyorcian big 20. Ame je tu kulip kau kau tinam si mengagi je status 74 ash number one. Touch FM hello.
1: Touch FM hello.
0: Yes. Acha mega kabisa labda inye
1: amuna ketesi ngan mata acha mara forum
0: acha mega ketesi kabisa
1: ara da ara mara forum atirine ne diet onole ngan ara ketine
0: ehe
1: uran kutia ngan sinna ita nambo diet onole ngan ara forum
0: oi
1: na mati na gitu abi ara forum
0: maki bik so magi jage endugu
1: na na na na na mati bene
0: aha
1: Ayo nur saya lebar baik janda nama saya tu.
0: Ayah.
1: Aci cak kebar ini jadi limbah jadi nenek kenal ni arah sini.
0: Ayah gongkui.
1: Mengabar di mana mana mandu guna mengabar kasar arah sini.
0: Ayah santai sana. Status 74 ash number one meter apa ni kah madaraka day betul tabra ni kalau Yes, kita setai gigi kucing pikir apa ini coba mada, yani sokumur lagi je, kita ambon kalau betul ni, apa kau manut? Aku macam je kotharit pikir kunyorci, kunyorki nebay bay encin. So, beti makin ni kalau futa tunggu ni jutu number one, status 74 ash number one. Kita macam big two ni, raga raga je, show jutu gigi kucing. Agak tu ko lingnya orang apa ini kaji tu ayat 3,000. Touch FM hello.
2: Beren.
0: Wei.
2: Ya mula beren.
0: Aja mungkin apa sah?
2: Arab langa
0: tenji mesti le. Eja garibu sana Arab langa.
2: Ita agat lagi je, beren.
0: Kongoi.
2: Ita agat.
0: Aiyah. Oi.
2: Tadi jam mana?
0: Ime je mana?
2: Kamba magi beren ini.
0: Oh, big so magi tiap. Alah lelap tamingol ya kan ime je mana terang.
2: Kita
0: berkorok. Eh, nada. Agile jabi madara kade. Aya kastare new amesita namrisi moshe gabi ngore ne ba conference lagi ne mesko bit kenyo rutin dangui ame jamon kastare new ngwetu kolo lemi ya ne bik tamani jage gitongon jago ngi tuwa bik tamani jage ago ngen tamanu ame je bik taman je jile si metung ku niki go jage tukul 3000 jaba madara kade guti mo kini ke madara kade nengung ko karara nit kabisa iel shopping nyo ibir shopping jaba ilfu tatu ke ko ni baroindo status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 aya wewe status 74 ash number 1 mami teji ne jutu mami ji mami aya wewe madaraka de yani college nin api madaraka de aginyoge kon rabini ke madaraka to minyo Is that 274 Ash number one?

0: Hai, aku tuh maju deh jadi tenar tadi. Enggak coba ke makin gatel. Seling elvitat. Ame jadi lagi nyoru tieni. Hehehe. Kau buat pika pesa gigi kau jadi pening nyos status 74 as number one ira. Kau ti makin dekat 3000 gaya korin. Ini ni lah biar mau nale jadi rapi dekat mak. Teran ni, mager kau betul. Jek tu kul madara kat day special ni. Naga kau lagi korin 3000. Aku pun jita ni macam, aku nama aku ini dah ilas sama. Lagi ni kau kira ni alih elputatu, agi boleh sih seling sosami, engkau jangan guys. Lagi ni boleh muzi boleh sih 20, muzi boleh sih 15, agi nyuruh elputatu. Status 74 ash number one.
1: Touch FM, tu kita kau dengin.

0: Aye, dega sya, dega ya, tega ngan kongete, tesun kita kongan koi tak 27 ni, sikit ageri atau 26, I mean, tesun dega sya kai, agungu ni ameje kita kongan big mood, teragara kake ageri kita kongan ameje big mood, konye big 20 jaga kita kongan, ta ameje big mood ti jaga kita kongan, jadi tunggu ni kita kongan 3000 naga tu, ime baki watu tano, kita kongan jaga tu 3000, status 74 ash number one, iro ameje kita mandai ngi atau kagun jor cikai bijo aragara kam, kongye big mood tu jaga, kongye big mood tu jaga. Oroni jita naga kwa ingia netaye kure Nancy Kwa ingia ninguni to mapiga nguanu Nancy Kwa hiyo kwa genge mbiche kiko achine Asante sana ngoro jita age To mapiga nguanu icheke To mami jine takonyona Status 74 ash namborga sana niyo Oye wewe Eye wewe madaraka day Gile ngito madaraka day njema Lakini nyo haiku ndrape neki nyor chike Lakini to mapiga nguanu Tuma pika nguwano iro Tuma daga ya taga enge Sanyor chano pika nguwano Sanyor roni kakonyo jita age Negi kure patriki Enguni kutuma pika somogu somogi jake Three people Oroni kakonyo jita negi kure ine Vivian Kakonguni kakonget pika tau Kanget pika yungu jake Only two people status 74 ash Status 74 ash number one iro kastari niu Ame jase ke mandeng duka na talagi ni magimanda ya mawi jutu Agenin Ane big 20 cheke buana Engde kese kete jojo ka kono mano Koyengi jilil rapi ni joi tinge no ngalio ma Status 74 ash kasa ina new status 74 ash number one Ingin kami lagi kita tahu ya we mungu akhirnya anggota yang nanyu aikji. Kemarin ini meja giveru rendra ne soko murwa lagi ne seto minyo soko ne rali aja ni ni mana. Orang ni kau kau jita agen naga kau mangole Arab sere mana no to kau mati no. Kigure kilimente. Kau kau jutu ni ada tingyo. So to kau tu majita agen ke neke mutu moja tu bagai agak kuje. Gua mangge jita agen kau. Status 74 ash mutu moja pegi age to guje cita age nge nge yani cita nama sa 3000 gigo aja sige pegi tage aya good rono ka koi cita nge gurenga aya wewe ay ting mutu sa pare moja Aya, so what do we do? So kata cita ke kena kata ke. Macam so bi jawab mi para kiau kalle. Kau memang kaya ke? Ike re, tak kau kaya wake sing sosa. Sukanya kita tahu ni nak ini atau. Lagi ningku ni kastain niu, ningku ni kastain niu. Ame je kini nak tiara garaga. Kalau cita jam mereka na ame je we ni ke bendi. Ame je kape pole tiada nampak tu. So light, ame je big taman. Big taman. Agung nyu kumi te sosa naga gile gitunggan 500 Enja ke tukun leju tu number 2 Status 74 ash number 2 Status 74 ash number 2 Iro Ime je giveru rene Yani madaraka day negara rane uni naga go anjit so kumur waga besa Eng status 74 ash Ago gona grabe ni lagi ni Mahikas ji Mami ji naga konyo number 2 buah nage ngolali kono Status 74 ash number 2 So light Ala jita in so lain aku pasti lengata. Ele buat tam. Lagi ni mai gasi yang kau tanya kena kena naga konyo status 74 ash number 2 Aku nak mutu atau mau jaga aje. Guru jita neta lagi kau aja mian tano buci. Ani kau ni mian tano. Atau kuli muzi amelan je. Ige ni rapi ni kail lagi gay. Mai gasi yang kau tanya kena. Ata mutu mau jaga aje. Aku nak status 74 ash number 2 Mami jang kau tanya kena. Ganam si mo shakingu kidogo. Asa kau bikin kita setaj itu negure Bernard Courier karena tayang conference.
1: Jamuna pasti keren.
0: Acha mereka kabis salap dahinya.
1: Acha mereka kabis salap mana ulang panarau jualan itu.
0: Acha mereka Nairobi.
1: Kamu lagi naik lihat kau kita apa kau jualan malam itu kan kau ni tak kau benar aku itu lihat kau kita apa kau jualan kau cepat kau tinggal dulu. Iba yo.
0: Ah bye kabis sa.
1: Ani matara kade nungu kau guna, nukani to.
0: Maya kararan kau bisa matara kade apa ibu jinin korea, negararan kami kasih.
1: Kau guna wakannya kau kasih utuh, nampar itu kau kau bangga payu ni kekararan ya.
0: Status 74 as kasaida niyo ira tu mago ingian jang kota kengke sokoni sidai ko wapi ama watu anakula mataraka de kuriba ngoko mienye amuisi nane mwachunga fisuri amui nagiri bika pesa nyo mami jango nakakonyo sokoni jengera pini ngoro jitane tae ki oroni ako ingian jitane tae jitane kure Julius nako ingne tae kaki kajum ya tano jajik nguni Julius ikini kitungan 40,000 kake kuni miatano ikini 40,000 Orang ni cerita agen ni gure Felix. Felix agen ni kaki kau jengnyom ya tan. No, igen ni agen ni jadi kat, igen ni gitungkan eliparbai ni. Guru ini orang ni cerita agen ni gure in edit. Editing nyom kaki kau jengnya jadi kan ya tan. No, igen ni elifu arbai ni. Guru ini agak sini nyunggu cikul lemi. Jutu araga araga. Oh iya, we. Cuma tak turah ni mat kini nam arah we ting cari nanti. Tapi jadi nama kau besa ingen ni soko ni asal betul nyor cikera bini ke. Status 74 ash number. Tu number tu iraga sana ni umano iraga sana ya ni kama gat sahi kaka kwenye bichoa tok tamanu araga lagi ninguni kubikso mugi jaga jamii soko ni mano only three people jaga jamii soko ni ya ni ngalalji ni bikso mugi jaga jaga sanga liano ni bikso mugi tindai rabi ninge mpesa nengwa mati kan kwa yetenen siling sosomu rabi ni jaga changa ageri jitanaga kwa ingia ninyum kikure Ruth anango Rusi not Ruth kagese Rusi kabaishe Rusi siling tamanak sisi aba konyo tike bonus ne siling 500 so you can imagine ngiste ngu no enge sabu kyo rais ngu no ko chang rabini chaka ngeti Rusi che mukta jini nende te ne kwa meango lanje nyo ya tukul ko geni 40,000 anginye geni ne status 74 ash is status 74 ash ka sene nyu labatu ago do get number ngapi do get number aing Do get number aing. Iro. Mami jine nyonek jane. Rom gasi ti we. Rom gasi ti we. Aja tak ugil ke. Bikiro ugil ke. Ami aji tukul ka pesa. Inyo sogo ni. Ole muji nyor cerapine ko do get number tunggu ni. Oroni jita naga ugil ke. Ka pesa kikure masi. Ka konyo masi akinye. Kau iku aji miatanu cacik. Kongo jita age ne kikure ngom. Kikure halis. Ka kiku aja kine miatanu. Kongo jita negure kibruta kaki kaji miatano kasole mendi tam miatano gitu. Yani yuko mami terapi ne kalage cheke kunja babona siko ni 500. Age kunen terapi ne kei mukte u niyo kongo na jita negure Philip. Kai kunen terapi ne kei ta 45 shillings. Kaki le Philip kongo na si baishe iwe ke inyor cheke bonus cheku. So iha kai kunen ko kaki le jinta iwe ke soko ni alise. Yani na gitu kono kaki iwe kun terapi ne kuk cheke baishe age te sunche muji iwe kun nege ogen. You see bonus, ter bonus ak choto. So jutu raga raga status 74 ash number ngapi? Aya wewe. Labata ko duke number ngapi? Number 2 kasene nu. Number 2. Aya ameje in kweba ko in dege shakarta mami cha chakte ne ning nyomu chang rabene chuka bisa bonus ko roko serena. Agar itu negure Eliud kaki kau jemnya tano, jadi negure Christina kaki kau jemnya, jadi negure Kimutai kaki kau jemnya tano. Anginnya ini negure ni ngaku tu minyo. Status 74 ash, number ngapi, number tu, iro. Ingin ni letup cengnya agi lejin negaiwe itu ya mungu iberu ragi naikki. Agi tapi kita kan agi tinda ita tisiling, sekarang agas kapsa gelagi kau ituin. Rani gunung nanti orang ini negara ini bayi na kikurin mataraga. Awak kalau soko negi je again, macam apa sahaja kau nyuci keping mataraga negara aran. Kosko bi to keran ini mataraga nengungi kungkinyo soko ni status 74 ash lapatokoi duga number 2. kamu nyodoget number 2 ngawe soge patatieni aiya.

Pas, pas, pas, pas, pas. Satunya kamu guna talakai botol yang guna anda bayi jamuri. Ikan jam mataraga deh. Enggak sahwe jamuri, yang jamuri yang mataraga. Mataraga deh. Kau betul nebo bayi ni amani. Aku bawa nebo aku tahu aku tahu nunci ke. Kau ini ke? Kau jamuri kau ter. 12 nato. So kau sendiri ungu itu kau lemi cai. Sahit kau kagak betul dek sikit mukai. Ia tak urna kau ter nebo semua. Tiap temak semua ke? Ia tak apa kau ter sahit sama nebo bayi. Tapi mau nale jinin. Kami terapi ni cakap balance yang status 74 ash number 6. Tahu kami terbarui dengannya. Engkau tu sokong dekat sekarang yang jaga tu kau negara setia jitu. Kau itu pik tu mabing mutu cakai. Jadi kau ajan tu mabing mutu sekarang ni pik 50. Jadi kau ajan 12 tahun sana kau tu pik mutu cakai kau jangan jitu kau ni. Status 74 ash ame jauh itu 25. Kau kerja otak status 74 ash lepas tu kau duga number 6. Kasihan yang ngomong itu kalau lemi, amej je bercakap orang dengan orang atau orang yang orang cikarapin. Jadi tak ada suatu namu ini, tapi makan tin big tip mutu itu, ya ni orang dia tengah big 45, big 50. Jaga jangan kita jaga tu kalau 12,000. Namsi mengungkuni, anggota kau yang orang ini wake, si yang kau mabit itu, kau ikhnya dengan kita sun. Status 74 ash number kapi number 6. Oleh itu merakuk itu tak cepat 12,000. Mami je nak aku jutang anggota yang mengungkuni. Agora no daga ya tagenga na ngeta ngoroji taneta ine jutu ragara ga 74 ash he mami ji na ga go jut pi go juga ita kitungan mami ji mami ji mami ji mami ji mami ji ayo ga goromit ga goromit goromit ame je jutu 74 ash yes gileni ga mutene titungan su kwai kwai ne mie eng sabeta apchega to embe to tabrani itarigi tagenga arawet no tane bomu arawet hablo Ya niki mi teka teka tene bo kenyi tariki moja arawe tablo eba egi mago miwe yes meja kwa jo ba sabe ki negara running sabe tap jaga tu ko lagi nikot ko to minyo sogo ningu niko ui kasi tiwe 12,000 ko jaguk status 74 at oro nika ko jo jita genge jita niki kurengo Leonardo. Juga lemeh itu. Ano you give me? Ano you give me? Ano you give me? Ano you give me? Ero angkarawan eh, mungkin tafanya macam. Ya, nengkip kahitam mesuasi tak ko baraga gituong gonce gengolale. So jitu soko ni status 74 ash nambangabe. Nambangabe ero, runoga ko jitu tane bawangi ikurengo. Veronica, Veronica, Veronica. Ia je Vero. Aku nyu Veronica kaki kau aja kena nyoin. Ia ni ageng game bikin kau jen tu 12,000. So tu mau big semua ku. Aron ni cerita nak ikut Evans kiki kau nyu Evans aja kena. So tu mau big ayam only two people. Gua itu 26 kesannya nyu geger iya tu. Gua itu 26 kata sun tega mau tega mau. Goroinye ame cerita nak serius kapisan ame cerita 12,000. Bi kau yang gitu, mana jaga cakap ni? Status 74 ash number 6.

Ira, kata dulu, ayo kami jadi rapi ya, nanti nih sekeliaman lo, sekeliaman. Nai men, dari foto. Oga mata itu, mei mei kan guna kita baca pokoknya ke, mei jangan guna jitu kalau status 24, asyik kau timi aku tadi macamin, kau tadi macam itu tu, nih tak kau minta berapa inda, kami wae pada nata gayo 12,000, ikon nafas, gue tak kebe beriat ya keriota. Tak itu separuh itu kecungguan nebabik cebi itu, makanya kelihatan lagi ni menyanawe sakuingi aku asasa. Imuji itu, engkau itu agak beriat kaya hidro agi yoki bijau tak tu gol separuh moja 12,000. So, ame je ini itu tu, takumide ke ya tak engke, ame je naga aku nyawa ingku ni. Ayah, ame je kepengku naja pakai apa korake? Kakepengku ni nama gabing kita hari nama batanya 174 ash. Kakak berat kau ina kau number 3, yes. Ame je kau number 4, boda ne boda 160,000 aku ajibi kau yang. Aku boda singyo aku mite kau beseng cangkin dom miatano. Status 74 ash number 4. Kasi ni status 74 ash number 4. Boda ne boda 160,000 jutu ungu ni kasi ni. Iro. Ame je kicap cep kau bisa. Ame je kau itu 35 kau kau keisi kurgana raga. Status 74 ash number 4. Iro labatu. Labatu raga iro gekun. Labatu raga gekunin. Hey, kami kau nama kita serta netia. Mami je nak aku ingat aku tak ingat. Kimi itu number 4 kau sini niu. Kimi number 4. Change ke mia thano agi ke ne 160,000. Tu canggah muke. Ingin lindungi nyuru rabi ni jauh aku tahu tina. Kau aku tahu tina ku alsa bengu. Status 74 ash number gabe. Kimi itu number gabe kau sini niu. Kimi itu kicungan number. Number 1 hame jitu kuli jitu number 4 kila mutu yani ngale jitu kul sinyen ko ba teninye ni mite o gesis kitu ngona ke nam si mengungi agi ger ger ya ko betki o tagi gereng si mengu mate ger si men mesek hame ji baishe si manangu inyor chike rabene yes kole jita yin ki buanu nda na arab serem alegi na mesi meta ge jil kitu ngon status 74 ash kokori ninyo na barisha kole jin lewe number 1 ko number 7 hame ji lewe number 4 lege mi kerepurek number 4 ngaji tanda ni ngaji nyataan nanya tato fungulia ni nilai jepa size waraga maraton jepa size to madenge sengmu tu kasi ni aku to mungkin kian cium kota kian kene mami cium kota kian naga aku kian aku to madenge sengmu tu ni aku tak tato vibe kaya kerja tak kian guru jita nata orang ni jita nata apa nak guru Paulina cumge Paulina aku ni Paulina iye Giroga ko jabauli na gige sabche anya bauli na iga jmya ta na gele jabauli na iro imu ko jugu 160,000 oroni jita ne gurep keter tino ga nyo bauli na ko nyup keter e ajagne kai ko jmya ta na gne keter chamge keter ya ayen gnye ge gurnen nga ko to minyo status 74 ash ame je chep ko sene no yani kuja ne kama uta kuja gesho Yan ame je nyozo ko ni kuya ma inyo ne besho eh kuja sai wonen na pesa pitu ta madaraka ko ni ko magati tindo ya gnye ki bandisa ni inyo ru madaraka I telechi ge ko inye ge ango tinga le ga chep ko ndo ma ta itie ge sai tia tare to e ta we eh Ame je iye kwa kinyi ne iye tebi gala ile je ni iliono imi go mie go le je jito kwa je la to ile galia ile ngo ya guna ngon mia mbili gere bure go le ko le je to to ago nye je to aswe eh lakini nguno ngo menyo soko ni nguno ke mwai ne ba mai go yen kim nam go de ista 274 aj la bata go duge ta namba gabe namba oroni jita ne gure joel ji go nyo joel ko je mia tano je ji ga gele je joel je guk choe joel Anginnya neto minyomano. Orang ni cerita ke? Ya ni kamu aja tak kuat bukan kau. Aku ini kau nak kau ni aku ni korup nak ibu tabu. Awak tu kerja kau sekarang ni negur ibu tabu ti. Cuma ibu tabu. Kira nak tu cerita negur ibu tabu ti mano. Kiki sih kira tabu tanan ni. Istatu sebenarnya four aja nama gabi. Oh, nama pelatuan yang nama bonus number 4. Ya, nama biji ni yang nak pasang yang metang yang amanya tiga ribu ni. Ame cengkip kiri nanti tu madegai segayung. Tu madegai segayung kau seni ni. Kuca kama wewe nyogo ini. Ian kaya gini nyosogo ni.
Yani kit nomeche kitongon ko inyo sokoni. Mameche ng'alek chechang, inyoru rabinik kitongon ichekei kitongon. Status 74 #4. Ira, igilgeo kamen. Igilgeo manabo ukweli. Meche kwai ki kamuktendet koberurin lakini maakse kotko menyo sokoni. Status 74 #4.

Koroni chito netai nekure Francis. Francis, ira kongoi missing Franco. Anan kele Francis ko Franco. Anan kelen Frank vijana. Yeye ndiye ametufungulia soko na selling 500 yake. Nguni kokeni kitunga 25,000 kiok chakine kwa basimeni. Une ata. Koroni ke koite Emilia kinyi. Emily. Chamge Emilio. Kilen Emily. Emily ke koite Emilia kinyi. Kaki kwa chakine 500 chachi. Kile Jemil namdege jogoro kikini 30,000 kwa jesumi mu 25,000 so nginyoru nguna inyoru 25,500 yani kwa ikuni nchoko inemune si nyoru kapisa in akongetun kine imujibire si meti leje jamge amune ola nguang kabiru si meta akaten put kityo yani kwa ikatishe kityo ngang put kiko biru nchita si met kolejun in kale nakaten kityo anan anan si meni ikeni kityo ngang kwa kemaun keleje nini une tareta Kongete kenam betut imijin abrun simet kolejin kale nagasen en jamet ab ke geliune kolejin ta siso arab sar aman den ko karon ke ngolale kepes tum buru simet ko ingun Ami kitu kya nai tane sabi ni jebe sa ta kenne ka bo yot kat kai ta ngu tum buru simet ko to kai to lewendi agengen kole matinye kredit tani kurum Status 74 ask kata ni laba tak kau duget nampang kape. Ame je tu kau laba duget nampang kape. Orang jo, dah gaya sego orang jo, dah gaya segai. Ame je biki buat nunggu ni raga raga kiko aji. Orang jita negure abikai 500, orang jita negure Cliff 500, jita negure Philip 500, Cherono 500. Ngaji tage nenyone. Status 74 ask number 7. Kau sini ame je gilge, cia gaya tu kau. Oye we we, kau mau kena mesait. Sige liamano sige liyanye man kajak tene sayna tia ak 44 ayewe ngoy tak 47 sige ger kato suwa kasarta status nyoa nyon magate suni ako chamda ati nyoa ngoti kitishak somo kangwan nyo singko mapit piki kinyitene yani kwe ginye ne genye takikon rapini kajak nagate kun 25,000 ke kun 50 uke nyok tikitimbin status 74 ash number 7 ameche nyonguni raga status 74 ash number 7

Aiyah kakeker kunot, kakeker kunot ketiongan so ketika ikir cinsang mata nyurusi met ko mahamin kin kuita 55 imuji ta nyurusi manota ketiongan ya ni bonas ketio jaga kakeker ciote lagi ni drone basi met kota kota setai agoi 55 sikai drone agi yoki bik taman si met nota ni ba 25,000 so keti meja jutu kota kumite barain dot jutu aragaraga lagi ningin kuni ameja agono kit negire so goni rani Ameje ne PS system sinyo kualda wakchosi atukusiyo mameje geti nyamu dega shek magoin yameje kitna ko nangyu kegere soko ni ko number 6 notok number 6 rani kegere number 6 ko le mitera bene kabesa nyu ago 12,000 chebaje tokol ne chutu ko ngete ga nguni ago isangabe yes yitke ye ko genge mbijota endega shek sizite kaya gila kita yang kita tunggu anpi cagi berur ini ku barik ke waktu kaya man kapsa gila kita berur pi 12,000 pi 50 aja kita tunggu only 50 people status 74 ash number 6 ira mungkin je nak gonjang kita kenge number 6 kesenianu ayalah number 6 solah kaya gila kita kere agoji agak tukul nenyo nengyo tak engin guni kime je big 50 je ke tungon kai kai ame je tu le status 74 ash number 6 mara ko ek 60 jaba in 12,000 ago kai guni jam jine titi lagoi tike tise gata tri gi che je ke ngime je sir ko nye ke lagin ne tri je ke le banin ki agun ko basi me jaba tri ane tike tise somo kongo me muji nyok tike tagen ke gon 12,000 gon ngime ja 24,000 ngime je somo ki ya esa bo gila ta joi ke ni Status 74 ash number yes. Hey, ani biko yung kitungan sa kagawin yan buwan. Only 2 people out of 50. Dahil sa koronjo ka kapa. Iro, orono ka kung yipigin taman. Ani kawir kay big tamanu sa par moja. So already at ameja big 40. Status 74 ash number 6. Ito na enda nae. Ii kila muto tapata. Yani amejo bua ipketa spi ata mukipitisa watongesa so ameji tu kuligilge kitungan status 74 ash number era ko seninyo number gapi number 6 ameji kitungan ndebo ko kobatu tu number 6 so jitu kulina kobatu tu number 6 wapi wewe ira mami teji ne tokonyo ne mano mami teji nyo itu ango 20 kitio ko ngetati toma biga tau toma bing mutu atinda ibig 15 waje jae 20 sa singkandra itian dong kena ling nyo ko maya mo ketet big 15 aya status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 dega shaklo jagonget sinye dega shaklo ameja gigil ge asorno ka konye big 20 so to ko toma big 30 ameja jitu ko ira Kogai nyone, to mi nyoru. Para enda nengung na ba nyor chika 12,000. Status 74 ash number 6 kastoni nyo. Number lo nyor chika elibu tamanako yang chiki yagun ko pasi mengungi. Ia mesugugu negararan notong na ba madarakade. Inye enda ni goso, kai kai na goso amini nye. Tai tindai siling sosom rabini chaka changa lagi nebuji muji baisha angko tamanak sisit. Rabini kemingun. Status 74 ash number 6

good. Kakonyi biik 50 chako acheng'e. So mameche kota kele. Ameche akono kit age. Nekamite no kaikono kora number one. So ameche takono number one. Ameche biik mut ichege kitongon kekere. Ake tugul konyorchige 3,000. Biik mut kitongon chebwane nguni number one. Status 74 ash number one. Labat number one nguni. Ameche seru number one. Metoege number four. Kakoborong no. Kakonyi biik 50 chako kicheng'e. Ama kita suami galak picha kita suami tunggan ko jebagi ko jitu kita usah nak tu gol aku bing muti jaga jaga jengen number one pik tamani jaga ma bing muti angkut pik tamani jaga sekarang cakap angkut status 74 ash number one kasar nyugi ko galak ngalai kim koli number one 3,000 ko cibik taman status 74 ash number one yes sekarang malang ko buat aku mie ko no to no kita serapenek status 74 ash number one ma mizin aku jutang ko takenge ngon netai ne jutu aragara gangnyo. Onyi tu angkut pimut sing kau mek kau ini gigi kau cipi cumutin. Jita netai naga kau ingjan kau ngah. Mami jen aku ingjan ni. Mami jang kau takkan kalian natah mau jita netai naga kau ingjan. Ya soron jita netai naga kure Robert. Jita nebawa yang kau Daisy. Sobi kau yang ingjan jaga kau ingjan. Robert tak Daisy jaga gitu ngan jaga kau ingjan number one. Status 74 ash number one. Iya we goro jita ke orang ni Annington kau ingjan Margaret Nancy Richard. Kongoi missing, kago po bigas, kago po iro, ujokyo, namji tukul si metunguni. Cheng number one, status 74 ash number one. Status 74 ash number one. 3,000 Kenyan shilling ko josi mengung. Number one kaya kaya tapasali. Iro, nginyo roli putato kutaritin naron jitali kure Aaron Jane, Maureen. Ako jamda ati tilaku itiketisuk somo ginyo ro 9,000. Status 74 ash, so kuka inyo iweka araga. Ya tu gol kote sok serapi ni gu giveaway ke status 74 ash number kira kau sini number one orang ni cerita nak aku ingat kabisa ayah cerita nak kureui ni Elizabeth Bernard Juliana Asante kau aku jutjo ayah status 74 ash number one ngaji tage ni nyonya dekai sekarang yang cakangit dekai sekarang yang cakangit ro kau macam ker mat ker cincang. Guka inyo iweke aragaraga kete sunra penik mekwa maningyo tok status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 ngorchobi kemano gonyo wape watu bikcha geninyo eje wewe inyende noto na genin to madege shakayengu to ma 2 minutes jege. Two minutes jaga, kau ima geger kurke atau mat geger jin sangkap sa. Status 74 ash number one.

ndakiyai chekeyai research ne chikilishet kenai kele biik ata cheitito boisionik en koron. Biik chechang kolenen yemiten tung'oek chekomanda. Lenen komanda tung'oek ine kabisa eh. So masikchin koba sukul koba boisionik. Mi mwalimuek che karon komaite sukul ine. Nibuy karon ine kabisa konyoike biik chechang kabisa bwana. Ngiro chito kityongonen yon kolapati chepkosa elite in yon kole namune yon subui. Kokariakta chepkosa kwamin subukab kelyek ko anan choto kisyebo metit o chikokibir kabisa en oret noto ne chonjo sana. Akolenen weka pilipili. Makilenen o.

0: Tadja Femelo.
1: Wari. Oh eh. Tadja Femelo.
2: Hello, Tadja Femelo.
1: Yes, Yamune.
2: Tadja Femelo.
1: Kako yano.
2: Kako yano. Kako yano.
1: Kapisa, ngoji jane.
2: Ugura nalwa pe, tunya kapinta.
1: Ichi tawe chichi.
2: Eh, batando sana.
1: Kongo imi singino kapisa, Tadja Femelo.
0: Man,
1: Fiki ne bagi babanya ti?
0: Ina aga salas mula gusjanga tenderete.
1: Tenderete, jom macam ni leci babanya ti? Iri kini yang baga ati ti anak ilai juga lem.
0: Oh, ma.
1: Makalapatinye.
0: Ani way ma, ni nyaminu.
1: Esa, nagi wiru kini nter terwe.
0: Esa.
1: Ini tawa tawa aga ilai juga enano.
0: Enman.
1: Dagai saya kau yang gitu, ekennya urus juga logo yang gitu, atau kejebaya macam, ini wakin dah agak abstrak, lagi ni gitu orang ini ani, angin allah wiksi ku betul itu logo yang abe macam kau kagak bih cipta, ame cik gitu orang cipta nih gini le, tu mai til tiket inaane, tiket inaan tu gini meter number, tiket inaan tu gini meter number three, ame cik roy lagi til tiket inaan enwi tu gul olemi, ame cik chill gitu orang start 274 Ishem. Aki til ticket de not gonna meet the number some again. Manachi gonye de not gonna majestic le chi congratulation em. Amachi til ticket non chi to go lem. Sirigit yung gon goi chile star 274 Ashem. Sirigit yung gon goi chile star 274 Ashem. Aki til ticket de not gonna meet the number 3 nika ge sir ko le kuku. Aki na le yon til ticket non ticket ke til ceiling so som git yon. Ago jorge ota go ceiling ge shegata. Silingi shegata, silingi shegi chota ke tiptame, inkwa chile ba kitugul star 274 ashe, agi til ticket de nota ke, ne meet number ata, ticket de nota ke ne meet number 3.

0: Jamie de guitar.
1: Ango. De guitar ango.
0: El lomo de todo tiene
1: ni berber,
0: el lomo de todo tiene upside. Mau kena jalan ini, tapi ini muka angkau aku lagi saya lupa nak belajar ni. Kita orang kalau kita mah pensi, kalau tahun ini tak bercium ni, tidak tergugat tidak dapat tapi ini milik kawasan ro. Aiy, amat cikas tidak, lebih itu, nak terbang milik kawasan ro, komite naga.

0: kicap benda mak bet.
1: Eh?
0: Kicap benda. Eh? Asal kau nyampe tahu kalau muka angka kau ilang kisah.
1: Kapan saya kalau muka angka kau ilang kisah?
0: Kau le tera de barai.
1: Ige ribe.
0: Eh?
1: Ame jawab mu aje nih. Meet some two ladies.
0: Mm-hmm.
1: In fact, them out ma two.
0: Hehe. More than two.
1: Meet three ladies yet here.
0: Hehe.
1: Ame jawab mu aje nih. Kuile nih.
0: Three ladies yet here.
1: Three ladies yet here.
0: Ngaju tago.
1: Igere fei teru igaron.
0: Mhm.
1: Gloria Gottes.
0: Mhm.
1: Akia Bures daughter.
0: Che Bures daughter.
1: Eh.
0: Chata somoga.
1: Chata somoga.
0: Eh.
1: Chama baji garti.
0: Eh.
1: Mage lege lama kini ga chamnya jen.
0: Mhm.
1: Ago mage lege lama kini ja jen.
0: Eh.
1: Mago itta kata bwana ne menget kat ko mane nda tage chege.
0: Yani machi lion wewe na wao.
1: Mimi na wao.
0: Umeya.
1: Gezi gele sai ga men feit ko.
0: Eh.
1: Ko kemai taweri tab jumnya
0: so lazima
1: ko mengelor ya gotestes
0: eh
1: kweri tab
0: kemai taweri tab jumnya
1: pesa bwana
0: agera wende bomet queen
1: ko ngeti we
0: agera takini ke bomet queen
1: emiti we bomet queen ne lobanye
0: sungo burenda ko landa kyang kana lagi chama
1: la kwene tinda manyumbiri
0: tos ki asip ka jamin mapema
1: kabisa ne kangeti we
0: eh
1: anyurin gloria gotestes so
0: eh
1: alejiliana no gloria
0: m
1: kolejo tai mwao
0: eh
1: Kalau aku berak, kalau kau berak nak berak ni, aku lama macam amunya. Kalau kau lama macam amunya, kenyi sekarang.
0: Aku ini mungkin kau no yuta yu.
1: Asyanya kau mnye. Aja mah yuta yu.
0: Eh,
1: ingat lagi kau aja me. Kalau dia kau terus, kau tiada baganisa.
0: Oh,
1: apa kata?
0: Kau ni memang cinta baganisa mampet.
1: Eh,
0: memang cinta baganisa.
1: Kalau magitu je, nampak suhu hati nampak baganisa.
0: Yanu maji lagi tunggu dalam pasu itu.
1: Ame lagi tunggu dalam pasu itu. Nebut tenet DJ Ken
0: eh.
1: Anan ko ini kipu dengan anan ko preference eh.
0: Eh.
1: Yanu buti jangan tunggu lo.
0: Yanu
1: dia kipu tergi tu dalam pasu itu.
0: Yanu insyati we.
1: Eh.
0: Tiada nawe ini kot kabar kiri kau ni. Nawe ini kot kau le.
1: Ayah.

0: Kadeni ba sitini agenge ne kage ingiwanje sitini yaksumoge ne kage ingiwanje tabuajir oleh kamu kule ya tapi korat kage county notre buajir ko kabarunet kule mami teke beber taget kule ne bayamani ne nyalu kitup taji betai enge kasulda ya coba bayshon ni kabandap tai kago ne kami seting mih kapko masat kule wendy serkali ni kosulda bayshon ni kabandap tai kago engko mas taget kule enge me tap kenya oleh kosamnya tap kat korat ne kato serkali tapi mani aku bah ne getes tai kitup taji बताए को मसाता केंगे तू तक जब बांध रहता है सरकारी शिक्षक को बता Engiloko yagala ko kae bandu ka boret mengi kam na nyuke en county no tne balai kipya ko ne reken sergal ya goba maget ne bagete kete shet ne kita banchen agi nyae bi keten ra menda be bala en kambi tno tre baskari ga bluge tne balai kipya e abez kane reki mengi jot taune tap quarantine center ino tokeng maet kole inda olengoi sabanu ko age missing angot ko en sergal ge te kete sho no toge en kambi no tole kane reki president William Ruto goba ne ki anji Emet ne anan kian jina ke metap Amerika ne bawa ke teke te shono toke enke moanya suka biit ki mut bi kyo toke bawa emet ne bawa Amerika konge te emet ne bawa Kongo chitindoi mera noto ne bawa ebolanyo ki nyaya giri be emoni. Enga sarata kukako maongea kine kando inde tine bachama itap DCP rikati kashakwa kumogole mabayman henge metap Kenya kotej ke te shie tine gribe agi nyaya bi chitindoi miondo ne bawa ebola Jotok coba imet apa Amerika cegi mutu kubun imet apa Kongo oleh kata oleh ki kota stai kubet sebab nu kuak pi kejang yang emono toga macin ya kura serkali ni baku ganjin ngat tutian ni baku kap kiru aga ni kogon kata lele tap tik sen baku te shiet aga tukul noten ni baku kete shiet aga tukul noten ni baku kuarantain ni baku miandan ni baku ebola eng kasar aga kogon tilet aga baku notoga kosuke aga sit ni gigi beng tait ni baku kap kiru aga ni baku shiet apa Tahunet ne bawah kita susu jatuhkan. Kau mungkin kebagian kita boror, dan kebagian kita juga boror. Jika percintaan kerindah, tapi isi tap tu mesti tak setakol. Rasu tu kita tidak ada. Kau sam serkali, kau yang jiwalu tiada tengah tu tiada tengah tiap hari tiada kerindah, tapi isi tap tu mesti. Nonton bawah kini tapi lu boleh tiap tema kangen. Kau ngalali engkau kata nonton bawah kerindah, ne bawah isi tap tu mesti. Tengah kau ngomu gol, kau mua. Kebagian yang noto kau lihat setai sekta noto nebato motet kau bista yang tu tuke coba ribet nebaca metap ke nebabi kapor missing kau lagok cemeng kecak nera ne kupon report nebaca kili sheet nebaku malu kau baru kau lihat kau itu tapi kita tak milu na yang kau nisumuk yang kau mani kau bayi sheet kau kau tak kebato motet ceh tindai kerja kau tak kebani kau tin oleh kau noto kau itu kau bet sabanu kuak pi kita tak libu taman agai yang kenyi tak ketukul. Kage kon kurse tengkuanyi kengke mani ko mangke ago barchi kenge jeroge chotok chobakan rona te tengle oni shetne oni nyone asi ko ichi ko ite no tane bakuanyi ge ne magaten katiba no tane bai mani ago ra ko nyori cheget paraindo ne kerge ag no tog ne ba ko roji e mani nge jeroge terter ko ngalali ya kang ko tuito sa kuanyi ko bunta ko ke terter chaba account ne ba transo ya ke be bertano tane ba jebarus Enge cerengan kumua kumua giyagin dan nebaya mani Enge bagi kitab United Nations susana kumicha kule enge sarta negoi Kwa kige lakta kuanyik Enan kige lakta aji kuanyik para inwe kyoto kibagando na tete Ako manyalu kota ke meta aji Enan ke meta ijeget enge kasulda et Noto nebo ishoni keter ter choto kibas sirkali Nega mua kule nyalu kiko aja kijek para indo Negeri agak berani untuk kita kiki kajin mure ni kasih kabit ko bercik ay agi je ko kandu nanti tamu tinjau je kat kamu kat. Contoh kesan ini ko logo juga kabin met yang logo tinjau je bahasa site mana agen ke site mana ko ing awik si agak logo juga kabin met yang ko ing regulan aja kelseram testa FG touch film tu kita apal engine.
1: John ko logo juga kabin met yang logo tinjau in touch film.
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got it Mount Narok
3: 107.5.5
2: Baringo ko 104.4 kotko na Elgeyo Marakwet, Eldama Ravine, Kabartonjo.

Tasani ni jamu hai pun kabraste tagenge ne ba ko tugul nagai tu jingi tok pa studio ne ba ta chefem kabraste tagenge ne ba ko tugul nagai tu jingi tok pa studio ne ba ta chefem to sitinye kai mute ta portane ke goi minenge sartane goi goi ko merit imroid la lya ta sumar wa ta koratik suka roge mugongya ta kai mute ne magisi ke she candidiasis prostrate suwe ta galak ke jangi rute jingo ni doctor toye tengli te ino posit kari chaste jep ko saute lab sa juma pile Awe kasih tamu pi mania konya senior ini jajang mesing ibir si meteng namba 0703-556-898 0703-556-898 Tosi tinye kai muti tabur tani koi minengka sartani koi koi kwa merit Imroid lalio atas mar wae tab karatik suka rug mogong gyot Kai muti nama kisi kisi candidiasis prostrate suwe tagalak ke jangi Ruteji dokter tuwe tingli tein Opposite kericho stage apko sautel upstairs juma pili agoi kasi tamut pimani agoi nyai sinyori na jajang mising ibirsi meteng namba 0703-556-898 0703-556-898 Tuget up Kalenjin.

0: Yes, kwa lebabi yoneti yone buwana. Fungizi sana, mbiki waza chikonji uripesa note na mauti nongo babu wana asingewe berita note ribo *441# *441# Uyye gababi yigini yote nagpesa. Ugonyi wane the next bonus. Amo chike itute tutiet kitio straight away. Gengana alini ruta kipagenga gili. Neyo teboni. Muni siku wae gaya mgete. Baginye gili kwani. Ugo tibage. Ugo tibage. Inge ni le mite kareja gaga besa ne kwa ngeile. Wanyo kota kwa chita ne. Ugo mange nengo tuko biki chagi chega. Chago ugo wecha tebet kabesa amuni. Esa hangi kabisa utindinyo nuko ti ne la ko kemenge chu tiko mite mali ko ka tike chege ne kugi ka sarta ke bwana giyo no tike ro chita no tene wo bwana itile go na koro ihe le ke koro ke ugo ka tika hangi tiyo kuni anju kwa ket kabisa ani sasa nyinyo watu ane kuko ipanganga kabisa suku kuya chita gina watakini ane mbaka panganga mumeleta mchana kabisa entawoni mwana tukuwa tukiri ngale chota that clip anyway ngale kiyota chive private issues che uji wanuta nabda michinege chamechi michinege lionen amune nga sarta koko tukarako giwi kabisa kejuwa mure nota nbago wale njine nenga itu kuchugia ya pika laki squeeze yenu liba tauna na tebe itu nota ni pachumbea kuchugia chiki kipara ili kipropose ni utkidu unanto nini yaga ni kabisa ili na maybe kakutu ni mureni asuka pi itu kubarichigo lenji liko propose nji chieptane kwa mite ni yoto chwar wada njine tuko lenji sijuya chami ina lionen kugia tebe itu mani paburi ya tapu kwa lenji ni okwe is there anything wrong apart from chwani tatuguli sai yuko tukwa na inyuru wako tupigis choto ni wazazi mela mite lokye chenje mite ni wano chani lakini inyuru maybe yuko take chek imu uburi na tebe take ne take equation ni gile kaburtono nye wangi igi burtono wangi ya tebe tukwa ni to amu ni ngele that clip ni kuto kutrende ni enamute ego go raising so many questions kabisa akoba tebe tak pite tak awa tebushe kitu chota chiki kwa kiwango ni pake niki kwa it big in society na tebushe kitu cha ter ter kukua tui kwa ngit big kutebege kulelen kalian kwa kuma mija ina kulelen uwa mochaba kwa kieres jiru big kamera isi kukua le kwa nwenye yota koro anyway niyo tebo niya mochake mga tuwe lanto ni kiptaroro
1: Webster
0: yes
1: Iwasana Webster.
0: Angkosin.
1: Iu tanam tu nih keturu.
0: Garibu.
1: Kongui. Karena ni aje kini nabi game ini mohon guru guru mina tu si game mai bapak guli. Oh, cikoy auto ti guru guru ti kapek sa engkor kau si kamu nih bi kengi lelak ti kita beru Webster. Kalau sih ada tu, ini alim itu orang itu berada tapi ada sih tapi ini alim karnya kuti tak segeri yang nasib sebi, anak aku segeri yang gel lelajat kuni alim karnya serut kara, aku ini na tanya ini alim berut tawaran gel lelajat nampar baru berita.
0: Yani mau gue mio gue tahu ibu na gel lelana naga lian, ana yani.
1: Kau na alih berita, gigi istigirut tak bangetah, gigi istigirut tak kuli bulit tiap telingi na me berita tak istigirut tak bangetah, segini tak pagi istigirut ngalmu berita.
0: Yes.
1: Kau yang tanya lagi di tunai negeri mana tadi? Aku kata sih dia jadi tak berutik. Kau jadi jauh. Kau betul jadi tak. Kau kamyat kau apa tu? Tidak boleh. Opposite.
0: Hmm.
1: Kangen polis kalau lagi tak juga sih. Polis kau tak bersuara lagi. Jangan aku tunggu di sini. Aku tu magi tu magai. Kita tak nak berita. Aku tu tak juga sih. Tiri. Kata polis lagi juga sih. Kau juga tu tarik sendiri kerana sih. Kita cegat.
0: Yes.
1: Lagi negara kami ada kerana mungkin negara kami ke tinjau ni dia tinjau ni juga ni yang kami lola lalu yang tapa sebagai si ko muncik orang apa lagi yang kau lapan tanah kau mungkin kau mungkin boleh ni kerja kau kau tu yang juga ini semua kau jadi siapa ni kerja itu kita lagi ni orang tahu pasti.
0: Eh.
1: Lagi nunggu nunggu jawab ini boleh jadi tu tuin juga kami tapi mungkin bapa kau aje jalan lagi ni mana jadi tu tuin juga saya yang guna nak dapat tak jadi tu kami hati ni ni je. Kau kembali dia mahu jadi kau buat je itu pasti. Kau lawan aku yang ini mana yang ini.
0: Lebih ni.
1: Kalau tuan aku lah, nak buat ni. Kau pun kau kau ni, nak beri air kau nyata ke perang kau ni? Gaya tu lebih, tapi terus je bijak tawar terus je nampak tahu. Betul muat tuan ibarat ni tahu. Kilo lain bagai orang saya juga, bagai terus je jauh tinggi kau tu segama. Kamu si.
2: Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa? Kang, ni apa?
0: Eh kolelen alak uwan baka apkwen kola alak uwalitei ngaleju ne ateboni otinye
1: aja
0: eh
1: na nyungunat ko ma nombalitei ngamata mwanda ame ya apkwen kwa kirengi maa
0: ooo
1: ma maa sana balitei
0: ugeru gani joki saa wakaribu
1: kwa kwa kwa mi kirengi na yuwa kwa hana kwa kwa tuwe na wale mi ngalaka watasta ilano kwa naja watasta nye kuri kiti
0: Lakini nyinga ana tani?
1: Yeah.
0: Egin genot kine goyimo ne?
1: Yeah.
0: Yani this courage nyinga ana tani kabisa uko sigire no chita kabisa ye. Eh. Yere
1: lego nyinga ate to.
0: Eh.
1: Amun ko no ko yere go laji ta se tani yango ko chita inde ta go laji ta ko egi ne mo go tinya koma si. Amun ko laji ta koma go te mo go chita ne te mo me.
0: Egoni chu
1: nyanga ko chito to wa chu iye empe ku no ne ndri kanan pele ta bi tu ko ta ko chi ta mare na ni me
0: egoni goni bi chu age che ge se amun ong bo ta sanga no le o to ndo mi labda chi no nin bu ni ge mo ene labda go ma kinge ni ne ge de tinye itilafu za ki akile ku ma to risko ra ge boy boy injin risko ra so se atyo ge bire u ta ge li le les yani
1: inge nani
0: eh
1: ya ko mwa nye ke le ka le imujo ki biyo ne pi la ne to yo ando mina ki biyo ne ki to ko ki na en ki na ga wa ki na le ba ki biyo ne ki
0: ke le degree of madness
1: eh ine na en ki ti anga ki na lo o mi ne ba bi di to ko makara no amun de ni uru gre di u to ni en ki na sam ni na si le ba ko mi ando si ke ja
0: eh
1: ni ma se ta le eh ni ke mi ando ni ke gere ta ni to mi te gere amun ni eh ni uru ai tu ke jo ri an ke li an dire bi chai ti
0: ai kwe
1: amun ut ko wa mu a ke ni ga ti an ke ai ta bare ti ai mu si bi ti ga si le pa mi an tu to i gere le ki le
0: Hey, man, it's going to be busy.
1: Si
0: usted ve que pasa, di para acá, pues, ahora, Bruno.
1: Un cotarazo que yo gané, tío. Vamos a gotitos, mongo, lo leño, vamos a gotitos, a la.
0: Eh.
1: Teo legal. Móguer, móguer, de boy, se magao, se dice, mataito, coño.
0: Eh.
1: Hagas a gotitos con la. Eh,
0: Gumei missing, yes, Ogobogi, maybe get a Nanga Tinara, no, and in giving this, I get over very awkward to Ganaga. For example, Labda gave you a tin, meeting something like a good in shared hours. Gagir, in programming, I took a chagom beginning about a shared hours. Yani Negi take a Labda chi not a nebo in time for Lani. Kumite nipo chomjinet na tena ba labda genga la len tukun lakini chukane mungu tukua chuna chuna tukua genga bisa mune sin ungu tena tebe te mi karano wati nini on tena inge nile kekas kamachi ni kata tau kulele nin kani mi tukukie chiki normalize niko pole pole kuibu kaya kumutia kumu ni taka mwa una atepa kupa kwa ranga lake kata njein ngutut kukomi tebi kwa chwa mtuwa sen maali kumi isi eshima fulani isi nega wachini labda kwa piki kwa tache cheshiare ni tukul the same platform isi ene ndamu ale platform angalole ni kutukwa kumi ite center kukumi ite ni ndonyo kumi changi spikis jamiyo Mwezi be biye be naoti chita kuhongo tuitosi sahi nato anagulio naoti amuni in uwa macha kugoro mkidogo that's why kugote baga nini walitosi neyo tepone mambo iku hivo huru mkabesa mrefu yentu mai
2: wanawe vista
0: yee
2: kageti wanawe vista
0: yes
2: If I let the one check and then we are going to get you to go to the one.
0: Yes.
2: Ini kasih pun negar asih, mungkin dah iya negar asih, mungkin tanya tu memuah asih. Kerja kau kau jawab ni, kau ni kasih tak jawab dah tak lain. Ya, sih kasih tak. Kau kau pernah ni ni kan ada tak?
0: Yes.
2: Kau ni kau tu kan lagu,
0: Oh, yeah, go to John, get it.
2: Kurutu chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan ku chan model guru tu Allah. Kau cipta tanjung ni mana gini? Mungkin kalau nanti tu gini tu tahu ni apa.
0: Nah, tapi mana?
2: Ini kalau lagi kalau under, ini kalau negara under nanti, nasi kita.
0: Kurang kita besar.
2: Ya kami dah om mami ini tak jadi tan, jauh orang yang mami ini tak jadi to, kami. Ingin le mami orang ini mami yang aku ke om mami yang aku tadi mami yang kita tak ada tadi mami yang mami aku ni. Angit korang Allah ni, kau ni korang ni orang ni korang, kau ni rekeh korang, ni jangan kau ni naya, ni orang ni mami ni kau tolong. kine mi kityo kit aenge I kin ne manye olikinye no bara abwat ebikene echek olikinye oli mani kwaidol kini bare itu olikinye komi kasi mami kai ne bare kem
0: yes
2: mwangu nyanyu mami nego chitokiyoki teta olikinye agar kekerchiko agenge lochite kungo nge kora kichu kukonde tukurek poti nge matuitos Pas, kau baru mencap, kau baru bagaikan itu manul tu, kau kau lagi lewa, kau baru tunggu lu jengom, nanti tu kau baru kau buang nol tu ke aje. Ini baru lewa tu, mana lagu tu le, mama jual tu kau ikan asin, kau macam mana ini ruai dia tu kiri yang kau sih cintan, ne ruai tu.
0: Yeah.
2: Aku mabe cintu orang gelar itu tu, aku mabe cintu orang gelar, aku guru tu cintu orang korawi. Ile mama anda tu, bila aku tu cintu, cintu borang polong. Aku untuk kuat lagi, mesti jangan lalu mahu muka aku untuk apa aku untuk ni atas. Aku orang jaga apa orang ini buat apa besar.
0: Yes.
2: Kebiasaan ini tu kita bayu. Kalau kamati, kamati orang jaga apa ni tu ni, mana yang mahu ni? Jadi hari ini mesti kau ikhlas dulu. Aku untuk ini atas, mahu laki itu.
0: Ani murevu.
2: Kau ini nak aku kecia.
0: Kau mungkin kebal labda aku bangalai kau bayi dulu naya sabtu kau kecia angkanya mua labda mina bayi sih tu kun. Guni gara kau beri meeting gara tapi itu guni ne mungkin gara kau kugi engkau sarta nato ne muang itu anan in beriut gara nato ne bawa lagi nak pitet kugi normal lah na gigi gede kau kacau baga. Ne saya isu tanai nyoruin si gigi gara cawat cece. Si gigi kibai sima. Mana di nyoruin nato maybe benda ten tahun. Nama tega unegi niro ulionen ki ya nek tukun jaga chota chiki very rea gegeri nburiye tap kwa lenjin lakini saa is kegeri ogo bigis chee chala kwa raye ni wanetan mwangi nanyo wale chuta kwa rako tako chabote nchuta kwa kenye
2: kange ti wano wita oti nyanta nubaru wano igero ligi nye hii uligi nye nta mwagi mi maywegi nye ugi nye ako mi maywegi nkuni nye
0: yes
2: Ini majuai gugurnya, awak ni majuai gugur ni. Kecuali mak ayat majuai belum ada majuai. Kalau majuai gugurnya, awak ni ter, cuma gugurnya, awak cuma gugur. Cuma gugur ni, aku rosu kalau keter, cuma orang kalau lari nak gugur tu, aku ambiling macam koko air itu ke aje.
0: Macam
2: tu. Tapi kan, gugur ni baru je, aku rosu kalau majuai cuma gugur, kau mak gugurnya. Kau ini tahu ini juga tidak guru-guru dia itu kaya. Kau cuma jangan datang ini, naya kau ini tahu lah. Tiada mami ini tahu kita. Aku ni kerei buat apa besar.
0: Yes.
2: Ini tu kaya. Kau ni injaran ini orang macam ni dah lega kau mesti. Datang kau buat jauh ini buat itu kau ya lagu tak.
0: Yeah.
2: Aku ngah sekarang ini. Aku ngah sekarang ini terkau ini sekarang tiwo mulai barang kau ini ni kal ter kal jangan ini ni orang kau lagi kau kita kau tahu roti. Kau kau bangku non ni, aku ibu kau non tu, aku bentar. Oh ya, mai juga aku mau, aku ada entar. Tengok perlu diusir lah. Akan tu kiai. Kau tu baca tunggu ke kuan kawai tak? Kipan lagi ni.
0: Yes.
2: Kipan nak apa tak? Mau video lebih tu.
0: Kembali.
2: Ia jadi sini.
0: Asante. Kubi mizik Bernard ingolong gitu. Bernard, ingolong gitu kau juga. Alright, asante. Mina kau ni director kali, soi director. Hello. Aya ceng ne toko timitun yang konfesa pada ali cep-cepitun asa kaya mua gara mita gara tuku kiko mua gara lenjo gin mita nbito shake ba poruri yu shake alaga misi ngo chato jiba chumbe gara muni sunguni for some time ugo toru si shake na weddings yuta mua atende na ati chubo usi chugo ubaro kwa chamu neo kumita ntuku gara chana gaya isquizi chimo angen gutko chapo watine niko toka antep gara chwana gaya gerisi ni oton labda kwa propose ni kukure kule luga ita chumbea kwa propose ni mwure ni so kukukut gutu nye in mbele nato nipo madam nato niko mite nato niko le kupropose nji kule labda asoka pit kwa yangi tunge mwange nigi ige tenu ngoliot kwa nato ni unu wanita na munis au mwangwa legi nato niki mamise ni mburi ita kwa lejitos ngwe chito gara kutukoko kubo kwa ime bibitet agotebeta nemwoe is kole kacham akine is amun is ngopongoni is chito kinoto nekoker kosuldoen is kinoto nekoker akine kole uon kochobok uon kacham akine kounonito komongen any ole en kebeberta ake kokochobok sikemwa is kele is it right kaburto ano yoniton amun kidogo inaleta wasiwasi miten biik chemoyoni kabisa kole lekolian so lakini komiten chito ake en kebebertanyin ine nekere uon mamiten problem agetugul takomiten culture ana kageteta kityo free Patrick en olimbo Tabet chamke Patrick
3: yamune waskara kore
0: achamege yamunenye
3: achame yamune studio
0: bebe studio yani mokomi chi nemuche korektifaen tugun alak ana komwa kole mochobok chu ana kikele kityo koketke emet akosop age tugul elekosopto koyai age tugul tugun chekamach
3: kani
0: kotoku jotoba nete nawe ngo ngo nyagi chego lota amunis komas kobike mengechena na u
3: bike tena inyo restara kor washanga kityone leura me moni was kodi chugo ni talan na odi ni chugo ni oni yani na no mon wan na do ne
0: ibe gogo to gor go bogiti age chek sanga bi amun is bo won nge beres ke ger pa imu go to go bogiti age chek
3: a ja ni sa ya go ba guti bujo sa no go ba guti
0: ingen ile tam go bitki ana tugun jo mato chapage ko amun en college ngo kikitinye bitet biikab college noton nekichulat so si ko ngopen agi noton nekamai ko noton en kasarta age tugul kutinye biik kole ako ba kutit iman lakini si chukwa che kukuu ikose sabar ngolole kutit yes
3: Kwa hivyo Kuna marafi chuta, marasko chuta kukwari enchiye niyone, niyo jita mkwe, tamwa zi malino jitipte deta, nyanen.
0: Hee.
3: Kwa, hau mwaktoja patawo nishe, chungo kwa patawo napaka yana ye, utwa kwa tuwa mezuwa itu kwa machote.
0: Hee.
3: Ani ina waburi kakone jima, nyomana tagere toki change ya mza uwewe usta.
0: Safi.
3: Ah,
0: well, that's time. You think you're not going to like the Eldoret, that's time. Ah, yeah, so you're not going to like Eldoret. Eh, Solembe, mojo, indeed? Yeah, Solembe. Kwa hita uyu? Solembe? You're not meeting in conference, please? Kwa sake ya radio, eh? Not to namunia sika sika take any time. Roba, ino limbo mogogo. Chamke, Roba?
4: Wewe mwana?
0: Yes.
4: Yamuna ori dosta.
0: Ah bye bye bwana yamuna yenye.
4: Aya mwana ropa mo.
0: Yes.
4: Ani.
0: Yes.
4: Ele mo ele manera movie.
0: Ah, chawe ni ateboni yani ana ana ne chiba ICMB galaga mun se in ingenile miten atebose galacha na iger tugune ehe.
4: Yala boy majis vidina go balte lagne.
0: Yes.
4: Goma garan wirta na metit. Yang muwa na gomot komaye goma garan wirta metit. Koma tam ko garan metit lagin go bo git.
0: Kwani chi go gere? Ko go mya che meto yegi.
4: Ta go gere ay. Ala si we.
0: Ye we we. Mamma, I give away. But you a very interesting kabisa interesting times ina tibit kabisa not an ogi in yani injit any in bidet aga aga le tibto abi gap college ni ngel mi tena tibit abi gap college ni kabisa ni gita fautishan abi gap college ni kongete ketu kuchantu gul golo gutik lionen lain mi ten trend fulani not about lifestyle ni ko ko tiambi ke changa kabisa ko kuibe ni wongo ga mage ki sab sabo number ni uno ba chumbe ya gino ngino maloize ni gila gitu ngotko labda in kichane ande ngung ni mingi ni mite ni onitan gotu tukati ye chowarwa ni mite ni onitan lego necessary na ilego liyo anen kongo ni ka yani tuku una lakche uonis kimo hake irisu ala ki uno anitan lagi kisape ku uno anitan kukyonyo wala wanyi anakuonyo kwa wala kwa ukotke iti wanitan ee kwa kitebe kia tukul ata mimi nauliza tu kama wewe kwa seko wanamgut pike cha ana limiten pike kwa mwele ngono walene vichu mambo ilikuwa hapo tu ako waimbi ke cha ngeni watan ngele rai kutkule kake iti utai ipa kota ayugibe ndi kukuru msaiti Ima kwa taa yukibi ndiye kukua kutogis kora kukuru mai zaidi ina tebet kukuru shangu gendronge na chamke shangu
5: harakuri ya muno
0: acha mbege ya muna enye
5: acha mbege ya kwa anaka haibi ita kukosu zinye ya kukosu ya kukosu vira pan moko kukosu vini ito imediwe
0: ee
5: ngoku vere nuko iniko kujutkuti tembi
0: Omi ne kwa iti?
5: Ah, kwa ita kwa nita kuti daiga taano, daiga wakenta maun, ikere kita kwa kujutkuti ito, kwa wala awal kwa nye, kwa wala kwa ino oto?
0: Mangin?
5: Emure metungu, niwe igezi zingaya kipyo.
0: Yes.
5: Taa machana etako weko, sepa wani kipo kenywe, kita kezo amina di, kita omite oze, kezo amina geleji ni. Kutare tuwe vichume ngechi nne, kwa rai kwa lo kuti kekoro oranwe, suko roos kwa esa ita kwa wei. Unyo tu je tek to ge we ga sa amune le mure me tu kuni ngana ja ge mando ti ki be do ti en daw ni ni ge o ti ga je tana tana mara gi ni ge den ja ga ri je ge so ita yi we
0: mm
5: e le ba na gi bi yo na go ma na go ba li te yi ite ai go po yi ju to je be le li ju to gi na ma so ma na ta ra bru no o te len din na go ta go na e di ke ba den na ta go ma we le gi we di to e me te ngi e mure me tu ku ne go mu me ri na jo go mo yi da ma na go ma da go ba re Lagi ni nak kira na, ni terus dah awak ni dia metomu mekwe, awak ni metomu mekwe, mesti ni nak jadi satu ke. Baru ini mahu jangan kami mahu toka. Anak awak yang lagi juga ibu kena ni, awak ni lembut ni, terus awak kau kaki kiri lain mungkin juga kiri lain. Jadi awak ini metu arah bus.
0: Yes.
5: Awak ni ramai. Ibu kau. Awak ni ramai ambu na na ambu re, zana zana na ni kerjono, na ini awak ni na ini orang na izoi tanya orang anuai.
0: Hmm.
5: Kau kita le tangguh ni, kau makan lawan ki. Ano ngawe muita le mure ngori yete jitara ne loje nye je pele lichu
0: yes
5: ngori yete ne ne kwengile ma lo ndo na ndikipi ndi ndo ne ndikipi urunanye bigibiki ho burton ile baba na bibi yona ngo ngalole no gomora ban mongo ko ine maba tidi ene jo jo ndo ama ko gere ene banne
0: ani
5: bo manu ya gara ni ko meto inge nan jitan gala ju rai ke u jo ngo bola je pile ju ke zabi zani ye bele boge amma ta ga wegi ode gara ta ye bele boge zuwa ka wega ja ne ni ka singo ne par no jitu me jeje onam line amune le mure ne ngune kuma ngi na gele zige lo no ke menge je zubu chuta en batai I was like, imongonge noti ni nyor ba gere do gibendi o moy ngame ane re gena ndu ke jango amen na tawe tutu gi pa gen ne ata ko dore te ngalo gi ne wi tu mengi je na rapur et ga ne to jango elo na gal ma to to jibi ga na gi ke ko si tan dige mon ga
0: ku ku ke missing jango gene limbalo na gal sanjo ne sala ko ke reverend

0: Right, noten kekurin. Old Melil, adnye big angwane, asante sana, big chotan angwane, jotan jika kwenye big nafase. Ah, kwenye kubelis bigin nire uten narakaraka sana, galele. Thank you so much, noten nige nyuru poro indo buwana. Egerele matawe kwechike mbou noten nemitene nire uten. Mine kekurin kimgeno? Yes, kimgeno Elvis Haleni Pongezi. Mite noten nige kurin Peter Terer, Halin Jagine Pongezi. Mite nige kurin Dorothy, Beth Halenji Pongezi. Ago meeting gore nyere utena no tene ganyora gene nafasi nige gure beti yes no tene gure beti alenji pongezi sana kimachany books number 4 agnota number 6 chengita nige geringite chengita 200,000 no tafta 200,000 in books not anata number 4 agpogisite not number 6 ichi legit your star 441 hash Star 441 hash. Unantuku logo chibiki nafasi yendiru. Star 441 hash. Star 441 hash. 200,000 bob. Okay, gire ni yonten. Cheng books number. Books hiti number 4. Anangu note number 6. Ogubik 4. Arakaraka tukifunga. Chepchepi tuchi itage tukule. Star 441 hash. Aya. Kwa gabe berte note ni boku onfezi. Pasta barbarete. Agere garanja agne.
1: Aram kuri.
0: Yes.
1: Jangan gubir lebih ija, punya orang juga sepijau namu, kau kujut kira kaya gaw pijau tu. Bantu kau gubir orang ni pijau angguye rasi nane, kau gubir orang ni pijau angguye ni. Nona leh itu bi apa lagi, doge itu jauh jono, kewo aje, agen lagen pujui, punya orang juga apa sehda jauju, aku punya orang korai enganisa.
0: Yes.
1: Kau enganisa aje korai ingra aku ni, kau tu tu tak amdo ni kulit. Ingurai cewa siru tunda macam dah tengah ni sa, macam macam cewa tu tu jono, macam macam cewa kapi sa, usi ini betak ini, si ini ni ku anda nunggu ikame, namu aji nasi tare.
0: Yes.
1: Mati ingu na cipta gulung tiunu mira. Gulung aji engol aji, engol aji engol aji muka aji, lagi ni gugu nyu nega gugu urega engol aji urega ni cewa ti ista. Kemari dia ni wasir putun tu, aku ayuh leh soi.
0: Kau leh pasta.
1: Aku ni kau gue tu orang, ya?
0: Kau leh.
1: Eh.
0: Mungkin gue icam juga walaj. Kau tu kau kele gue walaj, kau tu kami tenun lebat tahun gue walaj, kau tu kami nerap gue walaj. Kau ambune gue rasa macam juga walaj, enggak? Mungkin icam jis kau rasa kau tu kama gue kararan, kau kah gue walaj kau kini. Alafu kau tu Kataka guys ot kano tena muno mite tuane, imuji na ilego mite tu ago unia gune. Kuni enta onirau. Amune si mu mitenis tuane nuleta tukul. Amu kora atibushi juta tukul kaga changa chuta chuge mu agel labda machapotin malionen. Kuga ngo bit kora gina otene gimuche ge mu agel. Labda kaga bit negligence flan nito kama kaga tuone na mu ade. Tukunje gita manage kwa sot pige le uon ana watse ta in town. Sigero tena o chi notene gimu mara kaga machapot ke mu aita inji otepe ne manotene. Guga wirton, guga chipton, guga kuondon, guga mureneo. Kebara gitu kiko punji town, kiko pa town, kiko lia town. Amun gimi tena tepo shekege associated ak town. Laini guga punji kwangetis pa kakwa it, kwa ra? Ni chuka kwa it. Amunga itu unda kwa rasta eli nonton. Nega kagi normalize atepe itfulani ya geleba town. Geleba town, town. Agu unu. Agu tista agu unu. Paka hako itis. Yani njiga anata anito nipo atepe iti nato nega wako petu kuhunditon. Tuoski kupetu kwa inuti kwa netu teke. Tuoski kwa liane. Ngibara gele kwa rama iwega na tukunje pa isi mbigi. Ipa kuki imitu kuchuku umosko itu. Kwenye eno teni kala mbele kwa kubu kwa bete ina nopo rudi yetenyo
1: kageti raguri kageti mamu wanyi lwabu juu lwabu mi tengo wale yesu mwenu waka prezi sangat kwa kaiti timi ni lwabu nongi uwango msobu teni ni skuri ito
0: kwa
1: mwaga no lika
0: excuse puch
1: mga mwanyi uwango msobu teni nguri ito amun kati tulimba hizo kungo alaji kwa ya aptake kiyo ato kukunyuta uni sikesu kana atinda uni utibari hiru wako itkanisa wala kiyo ato
0: yes
1: kukini kwa somo likita mkumuwa kusikifu likiki ino kwa ngayu kima kiborta wala tuke changamu muwa kulionu mite na kita na muwa hichi ini kijisi kiburi sikita ngu Bagi meeting itu, ini orang kue burung biasa karena kuma saya ini ibu tuji suami sporati sih itu. Bukan kita dengan lagi itu mereka meeting itu kerana sa pagi tiro riot, pagi tiro doktor ke, awalnya lumbu awalnya mama juga tanai.
0: Yes.
1: Bukan aku juga atau bukan cuma juga orang muka orang beliau dengan orang mama beli, tarik tahun itu anda mama juga tanai, bukan sih itu dengan orang. Kong kau sih itu dengan angkara, kau angkara mau guna nanti ni tapau lagi, kau cebu sugi orang tu dulu ni boleh sih, kau gigi tegi sih sih, gigi mak ibu nasi nyolat tu, gigi ni lebih tu boleh sih, engkau lagi.
0: Aha.
1: Kau angkara mau anak ngeliat taju, bukan dengan mak ibu ngeliat, kalau apa kau lagi sih, kau lagi mulai cikar orang cepat sih, engkau ni rapi sih. Bogi, Bagi kita nak mat, tapi bagi sini kita kira bicara tentang ini nataran. Bagi kita curun, kita curun mat, tapi sembuh. Pemain ini dah tu, mampu tu kita nampi.
0: Yes.
1: Bukan macam susu serge, bila ni engkau ni ekwasi, bukan macam tiamu ali. Anak puri.
0: Bukan
1: macam tu biki ni engkau ni ekwasi. Bukan kosong ambil janji. Kau mampu ibu rujuk kami buat puri.
0: Yes.
1: Mama skibu buat tiang ni masa aku ego tiang ni kita segera buat tiang ni tu.
0: Yeah.
1: Tiup kuingo gaya ni kuing. Lagi ni kita tu sampai ni gigi kau cik kiri ni tu tak kau muka ni tu banyak orang buat tayar nanti terdahit tadi.
0: Eh, amu kau kira lekai kau kau tiang ni apa sih biga? Naga nampi kau tu sini gaya. Lepas kau kau ikhaya bik tiang ni apa sih?
1: Kungu tiangi kwa mimi kiambo na tibi tasi bi chigiri. Ara abori zingo alenji kwa kile kita ni bumi miate, kungu to mwa mumi ani kiti na agoto mwenye mwa hivi, pale kwa naume ni kwa giri.
0: Aha.
1: Iki ya mumi kwa naume mumi ati kwa giri. Aiga sura ina alenji.
0: Yes.
1: Iki ya giri ako ni yangu, pale kwa yangu to mwa hivi tibi kwa tangu naume kita ni kwa giri kwa ro. Mwako tengeka angu piki wa gire?
0: Yes.
1: Uki wa nai mwaki.
0: Kukui. Mwako na wajiji itande miu. Thank you so much. Kukui misingo namba 071 mwisho. Agi taune kaa inetia 7.
1: Ara kukuriki ya muna.
0: Ashe mege buwana. Ngo kaa inengu?
1: Ae na nyungu na emia langate. Ae na liba wana mutia. Ngo kwe tapkura. Emia mutia.
0: Yes.
1: Emia mutia.
0: Aha.
1: Kau ni kalau kau berani, ni atau kau ni apa?
0: Eh.
1: Ni bara iger nguni kokomot kenoe bwana kokoeket tiong'ik imanan chuketemwa amu koeket ik tiong'i amun ara inyoru lok bwana chemekonye ot iwen otuye kabisa yani kokoromit bwana kokong'et inyoru lakwet kalach longit kwei ako marat kotuye otok kou ot kotuye otok chi nekoche ot kotekiske konyokwendi kounon komi chikimi chekimiu yane koris kikatikany batye moton alak chekituyo konyokobendi bwana atisike kityo akolei monan motokekur any kengetenyu amu mokinai nguni ot bara iker lok kora chebo sukul chebara ot bendi sukul chebara aiti yon konem simoit chukatakomwochi en yone kone simoit otayari kwendi sukul so inemi ko mare keng'et kemwoine kelei uon mootebonon komakararan amun kokoromit kobaikei longin chechuei mot kekonye kwa kokoromit kabisa
0: korom
1: wei kori so nemi alang'at en olebolbuti aseben kainana kongoi kori
0: kongoi mising asante sana kori chito akenye arakaraka kityo Karanja
2: alo yamure wese
0: achame kemunenye
2: aja magen ena tu karaja zuziaina karaja zuziaina engo ora kani duni ami elio zile kuyeta
0: yes
2: kai mu wesa aroba in adave ni adroba mugi gogo in na go wesa tu ru na go ni dena ni ida go aba aba anda zu beri ene na go wesa bin kona go gore kutiye de gore elegi na tu tasi gida ye alegi me ajuda de gido komune ne ko se de ya ta na vesta ye ye ko ye ya ko ra ye
0: na tinga skere di yo ne ngalo le gere di
2: ye de ya re ye ko na ko me ma u ti la ko ya ra ye ga ko si tu vesta ye a ma je ke ti ga le di ye ko na la ko are ne jaabe na to yakta
0: asante
2: yero ngu na no yi ngu na de ni na de wa be le to go no yakta
0: ehe
2: ne ne gara yi ne ne gara yi na to da yi to to yakta nda ni na la go di are ne jaabe na to ko se yero na to yakta ama se ke ti wa de ji yi ne la go di are ne jaabe na kumura karaja zuziaina ena diyo era aina nguri ami odi
0: odi odi kongwe mising kongwe mising asante sana chamwana mitin nga kusam jendira utan chamwana kwenye gitu kwa tiki tiki akwa mwangwa le lantukul jita ke tukul akumacha wakira le kwa genyoro bigata enge bertana tene kwa lucky box nga kwa lenji jita ke tukul si chile gitu star 441 hasha giwe box number 4 gnota number 6 age negile kaginyoro vigana achichaendere utana nata Elizabeth agere pongezi sana katinye bahati neo mising mine geguren Benson pongezi mine gegure zedi neba somo pongezi yagina watu negure lona tukulangwa na lenji pongezi sana en nafasi nato naganyora kubeljike pesa chote tetere en gewe berta nato nagenge enyo ntona amosha kundi nubo wakule kamamie endegezi adagwa shikini kitangwa ngetio aga weke ginyogi wongu togoti suzi kitio kena watu nipa panganga reloaded nato kone ya tepo wani buwana gete siyete nato nipa tachifem tukete apko lenji yani uye kukuru kumit kasi tima na kabisa ina tepo shiki miti sasa hivi ira teseti ay
3: jebiyose no kwatu yen ibe tugune korale gero gima ko ba jebiyose ko kala bagakta
2: a go ibe tugune
3: e go ibe tugun
4: go la ba ya ga jebiyose ngo yota
3: go la ba ko la kwa ba yota ngo
2: yota a di di di ja moringo na mo moringo na me
3: e go ibe o ma do kartas ya no le o pa le ali aju ko lu ko igi gigi
4: e
3: ali ni dio
2: a di di di ja o jonga ginde mainge bungudi
3: eh
2: mo ringo na me
3: o gwe ba yin lo ni o tuye ni ma ne sinyi ibo si ya na ni to ko yi o le ago bu gidi je to le ne ju yi bi o le so ge ma anyo bu jamabe ndo Ale ko mabanyeli jeju.
4: Ile baba isik.
3: Ale baba isik juko lambo. Ambo ayo. Kula aje biose takwa boyo te ko to ina. Aso ka le malinyi. Le buku ye we donu. Ale ko ka to le ni ka te te te ve ni jo ne ni. Ile
5: buis. Kene bo tuye bai so agini.
3: Ka so agini. Akere o ko gaib tukul. O ka gi gaib tukul.
4: Hola tú,
3: anda que pa' yo, hoy me ponga por ir. ¡Hey, Jota! ¡Gaya, me ha dado! ¡Y le va a ir yo con la amboya! ¡Y le va a ir yo con la amboya! ¡Hola, voy a tener cuenta, pues yo voy a tener que darle, es que voy a ganar, no te llegué, nada, no le quiero. ¡Y yo, tú, eh! ¡Y tú, eh! ¡Hola, que tú, eh! ¡Y le quiero, eh!

0: kawe side side of the day kima gito unte tutiet natin na papanganga uholimpi tutabrani gigire nga legab style ngolole nga legab style koko kai ngalale no ingile nigoito nkagile ruba ndo usikuwa nyikinguni ne hale nyishe ndo usikuwa nyikuni kasartana pake nyeshe ne koko lencho kukoite ya ninyeshe nigoite anyinge bagiyo na gewe kokagile kokagile ngigoito kokilukin boyot kora kokagile kokilukin kokagile akilukin chorite kuse oni tinye style ba kokukole njo gile kyomto kwande in na tinye in ile kyomto ge ani yanginyeshe kokigere in kiger ngukto yaye be ginye style no ba ngukto yaye be kut ku ba ngukto gerenge tanke gule igina me gerenge tanke gile ak magbuwa neta kwanye kabileta gra umoto ngoto in mako mando sang boyot agile mando sang boyot lakini betu tabra na mege ger style agile makyo mege nyet kila ne boy makyo mege nyet kila ya chibe shuk kyo me in I chapo kut kiteri I wala wales agile wala wal jim boyot wala wal jim ala kap chom nyet boyot makyo mege la kumi bikito ko esha kara steel kuto ko esha ko lelen makyo mege yan kinyeshen kole ge bar boyot kole gimnyani ame big sweat ame big grams yo no mina grams yo ni ko so kunwan yo ni tesata inyeshoni ogitinye grams agi goite ko matu ni tegas pisho pegu ko lele sei matu ni tegas Mami ni kebari ni kelelen tinya rubut yang gerib tililinda ko mami rubut mami ngalega ba rubut yang ni tinya tililinda yang ni ngin cita ko ba tililinda
1: inet ngasusi
0: ginam do ami ko mnye ndaga besa ami ko mnye ka besa ko ange ngalecha ange ngalecha ka besa jano Aku ini jangan, aninya ini, ini kita ini, ini kita betul kasar tan, ani tinya in, periode. Galai
1: jinam,
0: amnya ni ane anda, mau kita, ya mama jangan betul kori kiaji.
1: Amune,
0: si dengan ni mago
1: sagumian.
0: Lalu mau, nereji tu mutet, main portal lah. Namu awu ne? Aja, entah kai betul tanya, ini kita betul tak genge, in. Yani kau suka lalu mahu itu kau suka memang cici agi kau itu betul nanti nani lazim isan ini, agi nyuruhin boyan dengungi, kau ingin ini aku terik teci, kau mau tu itu agak spesial gini wanita, no. Hei kasih, mau tu itu agak, hei kasih ne, mau tu itu agak spesial, alam mau tu itu agak, aku betul tak ke? Malam bej. Malam baik tengah leh jauh, nama mau naik. Kutu tu mika sih ni nama mau jano. Ame je baik tiemu. Hei kasih.
1: Tiemu yang
0: ngah. Anak kau lencin tengah tiem mebesio.
1: So kan nama, angge susi. Iba tiem so kan nama kansa.
0: Mami mati je kansa. Mami cik barat tinje kansa ini an. Mami cik barat tinje kansa. Mami cik barat tinje kansa. Hei kasi, kanya amutu takitari ini dulu. Mi takitari nama cah amutu ini, suka nene tengah leh. Ika tengah leh gumi, ika silau juga kayak tengah leh jo. Mami betul nih kelilin kimnya ni, yang kau kuirin injection ni. Hei kasi, mami betul nih kelilin yang kau kuirin injection ni.
1: Amnya ni aduh nana injection ni, mele ni lagi alamnya ni, kau kuirah injection ni. Amnya ni atau?
0: Ndaka iko itaini kuma mi besi unite kasa ki ngwane no hei kasi mita kitare no chingi ni suko kunyoko kumwa ngalek mita kitare no chingi ni si kas ngalek kapesa mami makosa ngekwurin yon inyesho ni kai kaso chano ama chi iko ite sika ikaso motu unite kas pisho
1: ki ngwane
0: yes
1: Ingen ilamen suet ngan porta.
0: Sobe, pa ko glinchi sa be suet.
1: Igaitaite
0: yano. Ka glinchi sa be suet.
1: Oi mugonjo.
0: Ka lei. Sa be suet o jano.
1: Ajango bekapsa.
0: Acha, mati lu kubit.
1: Mau
0: na. Una tane mati mati lenje kubit ini ana. Hmm? Mami jige para aksit. Mi je para in je je ba cheru gin kan aksit tu jon. Mami jige para aksit eh. Mami jige para aksit. Mana lagi ni online dan apa conference? Mimi kira mahmud kau bawa conference reo. Kemarin mana lagi ni online dan apa conference? Kemarin kasa nyu jano lenci mami makosa. Hei kasa, apa cipet dia? Siapa? Siapa? Mami cipet pada siapa? Anak-anak lihat lain dan buat conference. Kita mahu kidogo. Bikin kita lain dan buat conference. Kita mahu kidogo, kidogo tu. Sabar kelumi.